Oke deh teman Pro 2, masih di Spada dan kali ini kalian boleh-boleh komen-komen di media sosialnya kita nih, apa sih yang lagi rame di beranda media sosial kalian. Nanti bakal kita bahas di Kata Teman Pro 2 di jam 7 kali ini.

0: kita habiskan minggu bersama ya.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Produa di kata teman Produa yang pertama dari siapa nih teman Produa? Kak, halo kak, ini aku Ning. Oke, kata kak Ning nih sih katanya tren foto tahun 80-an ya guys. Nah, memang ini lagi rame banget nih teman Produa di media sosial banyak yang upload foto ketika di era 1980-an. Jadi memang Ria kepikiran sih ya kalau aku di tahun 1980-an kira-kira gaya aku bakal kayak gimana ya. Nah memang tren baru di media sosial yang bikin foto masa kini yang disulap jadi punya vibes tahun 1980-an ini bisa kita bikin melalui kecerdasan buatan alias AI ya teman Produa. Secara dong teknologi AI sekarang foto kalian bisa diubah dengan nuansa retro khas era 80-an. Ini mulai dari gaya rambutnya, pakaiannya, pencahayaannya, warna fotonya, sampai suasananya nih teman Produa, semuanya bisa diubah dan dibuat seolah-olah kalian sedang berada di era 1980-an. Jadi misalnya nih kalian unggah foto masa kini kemudian masih kasih instruksi atau prompt yang benar nih teman Produa. AI pasti bakalan ngebantu menghasilkan versi retro sesuai deskripsi yang kalian gambarkan. Well, menariknya sih foto vintage ini bergaya vintage yang memang bisa dibagikan di media sosial ya teman Produa, lagi banyak banget nih para influencer juga mulai mengikuti nih ya teman Produa. Jadi memang tren ini memang seru banget karena selain buat nostalgia nih, kita juga bisa melihat gimana sih teknologi AI ini menggabungkan gaya masa lalu dengan teknologi masa sekarang nih teman Produa. Well, tetap ingat tapi nih, kalau kalian mau mengunggah foto orang lain atau menggunakan foto orang lain untuk diedit, pastikan dulu punya izinnya ya teman Produa. Karena jejak digital itu nyata teman Produa. Jadi kamu upload sekarang, 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang itu akan tetap ada. Jadi kalau kamu diberi kesempatan kembali ke era 1980-an nih lewat satu foto, kalian mau tampil dengan gaya apa nih teman Produa? Rambut brondong kah? Rambut gondrong kah? Atau outfit warna-warni? Atau vibes-nya anak band nih teman Produa?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: FM 94.6 Pro 2 RRI Sumedang.

di antara kalian siapa nih di sini yang kalau buka media sosial suka tiba-tiba ketemu backsound atau enggak lagu lawas, terus besoknya lagu itu malah nyangkut di kepala. Kali ini I Want You Back nih teman Pro 2, ini komenan dari Kak Yudis ya, yang bilang katanya I Want You Back. Memang dari kemarin Ria ini di media sosial Ria itu seliweran orang-orang pada pakai backsound ini ya guys, miliknya The Jackson 5 yang memang kembali rame di media sosial, padahal lagu ini bukan lagu baru ya, karena udah dirilis di tahun 1969. Nah, umurnya bahkan lebih tua dari sebagian besar tren yang ada di TikTok sekarang ya. Well, lagu I Want You Back ini belakangan banyak banget digunakan sebagai musik latar video di media sosial ya. Yang bikin tren ini menarik, penggunanya biasanya membagikan foto-foto masa kecil mereka, terus ngajak netizen membayangkan kalau atau mempertanyakan nih seperti apa ya perjalanan hidup mereka di masa depan nanti. Well, tren ini memang awalnya rame dari pengguna di Spanyol nih, terus ikut deh menyebar ke sampai ke Indonesia ya. Dan alhasil lagu yang sudah puluhan tahun lalu dirilis ini kembali masuk dong ke telinga generasi sekarang yang mungkin sebelumnya bahkan belum terlalu familiar dengan The Jackson 5. Nah, kalau ngomongin maknanya nih, I Want You Back sebenarnya punya cerita yang cukup emosional ya teman Pro 2. Well, lagu ini menggambarkan penyesalan seseorang setelah kehilangan orang yang dia cintai nih teman Pro 2. Dulu dia kurang menghargai pasangannya sampai akhirnya sang kekasih pergi yang dan juga memilih orang lain. Setelah kehilangan baru deh muncul rasa sepi, rindu dan keinginan untuk mendapatkan kesempatan kedua. Jadi di balik musiknya yang catchy nih ternyata ceritanya cukup galau ya. Well, tapi menariknya nih TikTok atau enggak di semua media sosial lagi-lagi membuktikan kalau lagu lama enggak pernah benar-benar hilang ya guys. Satu tren bisa membuat lagu ini, lagu dari tahun 1969 ini kembali ditemukan dan dinikmati oleh generasi sekarang. Nah, kalau kalian punya satu foto masa kecil yang bisa dipasangkan dengan lagu I Want You Back ini, kira-kira foto apa nih yang bakal kalian pilih?

Well, teman Pro 2, kalian pasti sadar banget ya kalau di media sosial sekarang tuh tren baru kayak nggak ada habisnya ya guys. Baru nemu satu tren, beberapa menit kemudian sudah muncul nih versi lainnya. Nah, yang lagi rame sekarang adalah video dengan satu orang berdiri diam di tengah nih. Sementara orang di sekitarnya, sekelilingnya bergerak kompak dengan koreografi yang pastinya energik nih teman Pro 2. Nah, uniknya tren ini sekarang banyak banget dibuat ulang menggunakan AI, bahkan karakter dan latar belakangnya bisa diganti sesuka kreator ya teman Pro 2. Tapi sebenarnya video originalnya dari mana sih? Nah, ini ternyata koreografi viral ini berasal dari proyek audiovisual berjudul Storm dari Generate Ion ya teman Pro 2. Kolaborasi produser asal Prancis Sarkin dengan sutradara Romain Gavras ya. Musisi Yang Lin ini memang menjadi pemeran utama dalam video yang terbagi menjadi Storm I dan juga Storm 1 dan juga Storm 2. Dan dirilis dirilisnya bulan April lalu ya. Nah, yang memang ini viral ini adalah bagian yang kedua yaitu Storm 2 ya. Di sana Yang Lin ini tampil bersama sekelompok siswa berseragam yang melakukan koreografi secara serempak di tangga sekolah. Well, koreografinya sih dibuat oleh Damien Jellot ya dengan total 66 penari yang dibagi dalam 7 barisan. Mereka bahkan menjalani latihan selama 2 hari untuk mendapatkan gerakan yang kompak ya guys. Nah, potongan-potongan adegan inilah yang kemudian nyebar luas di media sosial. Jadi kreator dari berbagai negara membuat versi mereka sendiri nih. Ada yang ganti karakternya, kostumnya, sampai latarnya menggunakan AI tapi tetap mempertahankan pola gerakan dari video originalnya nih. Tapi ya makin viral ternyata muncul juga perdebatan nih teman Pro 2. Ada netizen yang menikmati kreativitas dari versi-versi baru ini, sementara sebagian lainnya ini mempertanyakan etika penggunaan AI ketika meniru karya audiovisual yang sudah ada. Well, buat kalian-kalian sendiri nih ikut bikin tren Storm ini seru-seruan boleh ya teman Pro 2. Eksplorasi AI juga boleh banget, tapi jangan lupa satu hal yang penting, tetap kasih kredit kepada kreator aslinya nih teman Pro 2. Karena memang di era AI seperti sekarang, kreativitas ini bukan cuma soal bisa bikin sesuatu yang keren, yang beda, tapi juga tahu dari mana inspirasinya berasal dan bagaimana menghargai karya orang lain.

0: APK. Aku pilih kamu.
1: Well, teman Pro 2 masih di 94,6 Radio Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu. Dan waktunya kita ngebahas APK Aku Pilih Kamu. Nah, di sini udah ada 3 topik pilihan kita ya. Di antaranya yang pertama, naik kapal bukan cuma soal sampai tujuan, tapi juga soal aman dan nyaman. Yang kedua, transportasi kepulauan harus makin aman, nyaman, dan siap menghadapi berbagai kondisi. Dan di topik pilihan kita yang ketiga, armada siap jalan, tapi pelayanan ke penumpang sudah siap belum? Well, teman Pro 2, tinggal pilih-pilih topik ketiga topik pilihan kita nih, teman Pro 2. Bisa di komen di WhatsApp-nya kita di 0853-3489-4676 atau di semua media sosialnya kita, ada Instagram dan juga TikTok. Dan buat kalian-kalian yang lagi dengerin Ria melalui aplikasi RRI Digital maupun di laman webnya kita rri.co.id, kalian juga bisa banget interaksi sama kita di sana melalui via live chat-nya.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunajaya, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Oke deh teman Pro 2, waktunya kita kebahas APK pilihan dari kalian nih. Ada Kak Didit nih yang komen di line WhatsApp-nya kita, pilih nomor 2 Kak. Terus Kak siapa nih? Oh, ada Kak Dewi juga yang komen pilih nomor 2. Oke deh, kita bahas di topik pilihan kita yang kedua ya, guys. Topik pilihan kita yang kedua ini seputar transportasi kepulauan harus makin aman, nyaman, dan siap menghadapi berbagai kondisi. Ini sih memang baru-baru ini lagi rame diperbincangkan ya, kabar duka dari dunia transportasi laut Indonesia ya teman Pro 2. KMP Virgo Transport 8 yang melayani rute Surabaya menuju Banjarmasin yang mengalami kecelakaan di perairan Masalembu Laut Jawa di hari Minggu kemarin, tepatnya di 13 September ya. Nah, kapal tersebut juga membawa 243 orang terdiri dari penumpang dan awak kapal, dan berdasarkan pembaruan yang tersedia nih hingga 15 September kemarin ya, 108 orang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat dan 6 orang meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya ini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Nah, kapal sebelumnya juga dilaporkan menghadapi cuaca buruk nih sebelum akhirnya kehilangan kontak dan juga ditemukan dalam kondisi terbalik. Namun penting dicatat ya teman Pro 2, penyebab pasti kecelakaan masih dalam proses investigasi nih. Jadi faktor cuaca belum bisa disebut sebagai satu-satunya penyebab. Nah, saat ini operasi pencarian terus juga diperluas. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran melalui jalur laut dan udara untuk menemukan korban yang masih belum diketahui keberadaannya, dan bangkai kapal juga sudah ditemukan berada di kedalaman sekitar 30 meter ya. Dan tim penyelamat telah mengamankan sejumlah bukti untuk mendukung proses investigasi KNKT nih teman Pro 2. Jadi tragedi ini juga kemudian memunculkan kembali pembahasan mengenai keselamatan transportasi laut nih, mulai dari kesiapan menghadapi cuaca ekstrim, prosedur keadaan laut, hingga kelayakan kapal dan kesiapan awak dalam menghadapi kondisi kritis. Dan yang paling penting saat ini nih tentu adalah pencarian dan penyelamatan korban ya teman Pro 2, sekaligus memastikan nih keluarga mendapatkan informasi yang akurat dari pihak yang berwenang. Dan semoga seluruh korban yang masih dalam pencarian ini segera ditemukan, dan seluruh keluarga yang terdampak diberikan kekuatan ya teman Pro 2. Well, dari tragedi ini kita kembali diingatkan nih bahwa keselamatan dalam perjalanan bukan sekedar soal sampai tujuan aja, tapi juga tentang bagaimana seluruh sistem nih teman Pro 2 memastikan perjalanan itu berlangsung dengan aman pastinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Dan tempat produk kita pasti ngebahas APK kita yang kedua ya guys. Nah, kalau ngomongin transportasi laut nih, kalian pernah kebayang nggak sih kalau tiba-tiba akses kapal antar pulau ini berhenti? Nah, ini buat masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, dampaknya bukan cuma soal nggak bisa bepergian aja, tapi bisa berpengaruh ke banyak hal dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena buat masyarakat kepulauan, kapal itu bukan sekedar alat transportasi, tapi kapal menjadi penghubung untuk sekolah, belajar, berobat, ngirim barang, sampai ketemu keluarga di pulau lainnya. Nah, transportasi laut ini juga punya peran penting banget nih dalam menggerakkan ekonomi. Hasil laut, produk UMKM, sampai kebutuhan pokok bisa didistribusikan antar pulau melalui jalur laut. Nah,

0: Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi barengan Riani. Dan ini aku mau tanya deh sama kalian. Kalian jujur dulu, berapa kali hari ini kamu bilang nanti aja, nanti aja, nanti aja? Nah, kita ngobrol sedikit tentang satu skill yang super penting tapi sering banget ke-skip, yakni mengatur waktu. Ya teman Pro 2, yuk kita belajar, mulai belajar waktu itu dari sekarang. Di dunia yang serba cepat ini, kita memborbardir notifikasi, tugas, konten, sampai distraksi tanpa henti. Kalau kita nggak pintar ngatur waktu, yang ada kita malah kewalahan, ketinggalan, dan stres sendiri, ya kan? Dan ngatur waktu itu bukan berarti hidup jadi kaku, justru bikin hidup kita ini lebih rapi, terstruktur. Kamu bisa punya waktu buat sekolah, kerja, main, scroll medsos, dan tetap punya waktu buat diri kamu sendiri. Mulai dari hal yang simpel kok teman Pro 2, bikin to the list, tentukan prioritas kamu, dan jangan nunda hal yang penting. Dan ingat, bukan tentang sibuk kerja keras nih, tapi tentang waktu kita bisa kita bijak pakai waktunya. Karena waktu itu nggak bisa diputar balik, yang bisa kita lakukan cuma memanfaatkannya sebaik mungkin. Jadi mulai hari ini, mulai sekarang, stop nunda-nunda pekerjaan, mulai atur waktu, masa depan versi terbaik kamu dimulai dari kebiasaan dan kecil aja dari sekarang nih teman Pro 2. Jadi tetap produktif, tetap santai, dan tetap barengan kita di frekuensi 94,6 RRI Pro 2 FM Sumedep.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide. Yang muda yang punya ide.
1: Dan teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Well, mungkin kalian-kalian nih pernah ada di satu situasi, kalian ini lagi nongkrong bareng teman-teman kalian. Nah, suasananya ini santai, ngobrol, bercanda, ketawa-ketawa, hahaha ya. Terus tiba-tiba ada satu temen nih yang ngajak kalian untuk mencoba sesuatu yang sebenarnya kamu itu tahu kalau itu tuh berbahaya nih, teman Pro 2. Nah, masalahnya yang ngajak ini bukan orang asing. Dia teman dekat kita, bisa sahabat, teman sekolah, teman nongki ya, teman nongkrong. Bahkan mungkin orang yang sudah kamu kenal lama banget. Nah, disitulah biasanya muncul dilema ya kan. Mau nolak takut dibilang gak solid lah, takut dianggap sok suci lah. Atau mungkin nih muncul kalimat santai aja kok, ini sekali doang. Padahal nih justru kalimat yang sekali aja itu, sekali doang itu yang perlu kita waspadai nih teman berdua. Karena ya kalau kita ngomongin narkoba nih, hal-hal yang positif lah ya, gak selalu datang dengan wajah yang kelihatan mencurigakan. Kadang nih ajakannya datang dari lingkungan yang selama ini nih kita anggap aman-aman saja. Well, hari ini di Muda Ngide kita bakal ngobrolin satu hal yang dekat banget dengan kehidupan anak muda zaman sekarang, Gen Z nih teman Pro 2, yaitu dengan topik narkoba di lingkaran terdekat, berani gak bilang stop? Nah, karena ini punya prinsip itu gampang ketika enggak ada tekanan ya guys. Tapi ketika ada yang ngajak, terus yang ngajak ini teman kalian sendiri, berani enggak kita tetap bilang enggak, ah aku enggak ikut, enggak deh. Nah, jadi kita bakalan bahas bareng-bareng nih teman Pro 2 di Muda Ngide kali ini. Karena menjaga diri ini bukan berarti enggak punya teman ya guys. Justru kita perlu tahu nih siapa yang benar-benar mendukung masa depan kita, sama siapa yang malah merusak masa depan kita nanti. Well, tetap di Muda Ngide, dan selama 1 jam ke depan kita bakalan bahas topik kita di narkoba di lingkaran terdekat, berani gak bilang stop sama narkoba.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

memang ya ternyata lingkungan pertemanan ini memang bisa punya pengaruh besar banget nih terhadap perilaku seseorang. Jadi BNN Kabupaten Bandung Barat nih yang pernah mengingatkan bahwa selain faktor ekonomi, lingkungan pertemanan juga bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong penyalahgunaan narkoba. Awalnya sih bisa saja cuma ikut-ikutan, teman ngajak, kita penasaran, nah teman bilang aman, kita percaya. Tapi teman bilang cuma sekali kita ikut ya guys. Nah padahal nih keputusan yang terlihat kecil bisa membawa risiko yang berdampak serius. Dan bukan cuma soal pertemanan, kondisi keluarga juga punya peran penting banget nih. Ketika komunikasi antara orang tua dan anak kurang terbuka nih, seorang remaja bisa merasa gak punya tempat untuk cerita ketika sedang menghadapi masalah. Well, akhirnya ada yang mencari pelarian dengan cara yang justru membahayakan dirinya sendiri. Karena itu punya ruang cerita itu penting banget ya teman Pro 2. Kalau kalian lagi stres, punya masalah di sekolah, konflik sama teman, atau sedang menghadapi tekanan nih, jangan merasa harus menyelesaikannya sendirian. Cerita ke orang yang kalian percaya, bisa ke orang tua kah, guru kah, konselor, atau orang dewasa yang memang bisa membantu kalian. Dan satu hal lagi nih teman Pro 2, jangan sampai kita salah memahami arti solidaritas. Solidaritas ini bukan berarti harus ngikutin semua ajakan teman kalian ya. Teman yang baik justru akan menghargai ketika kamu bilang tidak pada narkoba. Jadi kalau sebuah pertemanan membuat kalian ini terus didorong melakukan sesuatu yang membahayakan diri kalian sendiri, mungkin ya yang perlu dievaluasi ini bukan prinsip kalian, tapi lingkungan di sekitar kalian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Kalau suatu saat ada teman kalian yang menawarkan narkoboy alias narkoba nih, kalian harus gimana? Nah, yang pertama ini gak perlu merasa bersalah ya karena kalian menolak. Kamu punya hak untuk menjaga tubuh kamu sendiri, kesehatan kamu, dan juga masa depan kalian sendiri. Kalian juga bisa jawab sederhana dan juga tegas nih. Misalnya, enggak, aku enggak ikut. Atau enggak, kalian bisa jawab, aku enggak mau ambil resiko. Enggak perlu memberikan penjelasan panjang lebar nih. Enggak perlu juga berdebat dengan teman kalian. Kalau ajakannya terus dipaksakan, kamu bisa mengalihkan pembicaraan kalian nih menjauh dari situasi yang tidak memungkinkan, atau meninggalkan tempat yang kalian lagi nongkrong sekarang nih, teman berdua. Konsep yang juga dikenalkan BNN adalah formula 3 detik untuk menolak nih. Intinya membangun keberanian untuk segera mengambil sikap ketika mendapatkan ajakan yang pastinya berisiko ya. Karena semakin lama kita berada dalam situasi penuh tekanan nih, semakin sulit juga rasanya untuk mengambil keputusan. Selain kemampuan menolak, kita juga perlu punya lingkungan yang sehat. Teman yang ngajak olahraga lah, berkarya lah, belajar lah, bikin konten-konten positif, atau enggak nih sekedar ngobrol tanpa harus melakukan hal-hal yang berbahaya. Lingkungan seperti inilah yang justru akan diperlukan dan juga dipertahankan nanti di tempat berdua. Dan kalau kalian-kalian sedang punya masalah nih, jangan cari jalan keluar lewat zat-zat yang berbahaya. Stres itu memang nyata ya, tekanan hidup juga nyata, tapi solusinya bukan dengan narkoba. Cari bantuan, cerita, minta ditemani, kalau perlu nih hubungi tenaga profesional, kalau layak atau enggak layanan resmi yang bisa membantu masalah kalian. Dan ingat nih teman Pro 2, bilang stop bukan berarti kalian ini lemah, justru itu tanda kalian berani mengambil keputusan untuk diri kalian sendiri.

2, pernah gak sih kamu tuh ngerasa kepala penuh tapi susah banget nih buat cerita? Masalah keluarga, kerjaan yang numpuk, sampai hubungan sama teman yang mulai renggang. Kalau semuanya dipendam terus, capek sendiri. Nah, disinilah yang namanya deep talk itu menjadi penting. Deep talk itu bukan sekedar ngobrol biasa. Ini adalah obrolan yang lebih dalam yang biasanya dilakukan berdua. Bukan cuma bahas hobi atau cuaca hari ini ya, tapi ngebahas hal-hal yang benar-benar lagi kita rasain dan alami dalam hidup. Menariknya, deep talk itu gak harus selalu serius, teman Pro 2. Kadang dimulai dari pertanyaan yang kelihatannya receh, kayak kalau kiamat zombie beneran kejadian, kamu bakal ngapain nih? Nah, dari pertanyaan simpel kayak gitu, obrolan kita melebar, imajinasi kebuka,

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Well, teman Pro 2, dari obrolan kita hari ini di Muda Ngide nih, ada satu hal yang penting banget buat kita ingat ya teman Pro 2. Narkoba bisa masuk dari lingkungan yang paling dekat dengan kita. Karena benteng pertamanya juga harus dimulai dari lingkungan terdekat kita. Keluarga yang mau mendengarkan, sekolah yang peduli, teman yang saling menjaga, dan tentu saja diri kita sendiri yang berani punya batasan. Jangan takut kehilangan teman hanya karena kalian memilih untuk berkata tidak. Karena pertemanan gak sehat gak akan memaksa kalian melakukan sesuatu yang membahayakan untuk diri kalian sendiri. Dan kalau kalian ini atau gak seseorang yang kalian kenal sudah terlanjur nih menghadapi masalah penyalahgunaan narkotika, jangan merasa semuanya sudah berakhir. Ada jalur bantuan nih dan juga rehabilitasi ini melalui mekanisme yang disediakan pemerintah dan juga BNN. Meminta bantuan juga bukan berarti gagal ya teman Pro 2. Justru berani mencari pertolongan adalah salah satu langkah untuk kembali memperbaiki keadaan. Jadi mulai hari ini yuk, kalau ada yang ngajak ke hal-hal yang berisiko, jangan tunggu sampai yakin 100% dulu untuk menolak ya teman Pro 2. Tarik nafas dan tegas dan juga bilang stop, aku gak ikut. Karena masa depan kalian ini terlalu berharga untuk dipertaruhkan demi tekanan sesaat. Well, Muda Ngidenya udahan dulu ya di topik kita hari ini. Tetap jaga diri kalian, pilih lingkungan yang sehat, dan jangan takut punya prinsip. Berani bilang stop berarti berani menjaga masa depan kalian. Dan di sini Ria juga pamit undur diri karena pada harus enough dulu, udahan dulu ya guys. Tapi jangan khawatir, kita masih bakalan lanjut di santai siang nanti nih teman Pro 2. Dan buat kalian-kalian yang mungkin mau request-request lagu, bisa banget di santai siang nih. Ada siapa nanti ya di santai siang? Well, di santai siang

0: Aduh, panas sekarang tuh ya. Makin gak masuk akal tau.
1: Aduh, iya nih. Mumi kayak lagi capek ya.
0: Ngomongin soal lingkungan dan berkelanjutan, itu juga cita-cita presiden kita loh.
1: Berarti gaya hidup kita ngaruh dong.
0: Banget. Dari sampah, listrik, sampai cara konsumsi.
1: Jadi, anak muda keren itu yang peduli lingkungan.
0: Betul, karena masa depan itu kita juga yang bakal ngerasain.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Lama Dian gak jumpa sama kalian semuanya. Oke, ya kan Diannya habis healing, ya kan? Masa kerja mulu. Oke. Untuk melengkapi edisi santai siang kali ini ya, Teman Pro 2, sampai pukul 15 nanti Dian setia menemani kalian semuanya. Kita akan awali dulu dengan beberapa informasi terupdate kita, oke, di Info Pro 2. Kali ini masih kami kutipkan di laman resmi kami di rri.co.id di kawasan Sumenep ya, di mana tim gabungan terlibat kendaraan angkutan barang di Sumenep. Nah, kali ini tim gabungan yang terdiri dari Samsat, Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur, Kepolisian, dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep ini menggelar penertiban kendaraan di wilayah perbatasan Batuan Lenteng ya, pada edisi hari Selasa kemarin, 15 September 2026. Penertiban ini dilakukan untuk memastikan kendaraan yang beroperasi di jalan memenuhi ketentuan administrasi dan juga keselamatan ya, khususnya kendaraan roda 4 atau angkutan barang. Pemeriksaan mencakup kelengkapan surat kendaraan, pajak, serta masa berlaku KIR ya. Jadi di sini Teman Pro 2, Kepala Disperkimhub Kabupaten Sumenep Dadang Dedi Iskandar mengatakan kegiatan tersebut ini merupakan bentuk sinergi administrasi yang dimana untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman kepada masyarakat sekaligus juga memastikan keselamatan pengguna jalan. Geser lagi ya, ada informasi lainnya. Nah, dimana Satres Narkoba Polresta Sumenep ini ungkap rantai penyalahgunaan sabu di Bluto. Dan kali ini Satres Polres Sumenep mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan 3 orang di Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep pada Selasa kemarin ya, 15 September 2026. Di mana penggunaan atau maksud kami pengungkapan bermula dari penyelidikan polisi yang dipimpin langsung oleh KBO Satres Narkoba Polresta Sumenep Ibda Safatullah Chandra Bayu SH yang berujung pada penangkapan OR 39 tahun di rumahnya di Desa Masaran, Kecamatan Bluto sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu plastik klip berisi sabu dengan berat neto 0,62 gram yang berada di saku celana OR. Jadi di sini Kapolres Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentanu melalui Kasat Res Narkoba Polresta Sumenep Kompol Muhammad Saiful mengatakan dari pemeriksaan awal OR ini mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seorang berinisial MY. Waduh, hati-hati ya. Jangan sampai melanggar ini ya, pidana teruntuk semuanya nih pendengar Pro 2 ya. Karena itu adalah barang yang terlarang gitu. Nanti kita bisa berabe di jeruji besi ya, Teman Pro 2. Oke deh, kita semangat kembali di Info Pro 2-nya bergeser di dunia olahraga nih. Di mana Erick Thohir Indonesia ini terhormat jadi tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Masih sama ya, laman resmi kami di rri.co.id, Indonesia ini ditunjuk menjadi tuan rumah edisi perdana FIFA Asian Cup 2026. Pengalaman yang juga menggelar sejumlah turnamen internasional, dukungan pemerintah, serta juga kapasitas infrastruktur menjadi bagian dari pertimbangan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah. Salah satu pengalaman Indonesia adalah ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 ya, FIFA 2023. Penyelenggaraan turnamen tersebut ini mencakup kesiapan stadion, keamanan, layanan pertandingan, hingga juga kebutuhan operasional yang juga mengacu pada standar internasional. Yuk lanjut di Santai Siang bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

internetan sepuasnya tanpa takut kehabisan kuota? Saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Nikmati internet tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Bonus kuota 4G 2GB setiap hari dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota bisa digunakan kembali saat kamu membeli paket yang sama dalam batas waktu yang ditentukan. Kuota 4G habis, tenang, kamu tetap bisa akses internet hingga 2 Mbps. Bahkan streaming YouTube hingga kualitas HD 720p. Pilihan paketnya ada 28 hari cuma 100.000, 14 hari 60.000, atau 7 hari hanya Rp40.000. Smartfren Unlimited 5G, internetan sepuasnya bebas batas. Yuk, beli sekarang dan rasakan bebasnya internetan. Stay tuned, Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: Nah, tiba saatnya nih untuk kalian yang mau request lagu, boleh deh. Mungkin juga ingin menyapa teman-teman kalian, boleh saja. Silakan di WhatsApp kita ya, di Pro 2 FM. Seperti biasanya nih, kalian itu di mana gitu lokasinya, seperti apa keberadaannya di sana. Bagi-bagi informasi juga gitu guys ya. Ya, yang sudah masuk tadi dari siapa nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang, siang juga. Mengganggu? Enggak kok, enggak mengganggu. Nemenin Dian sampai jam 15 boleh aja. Request lagu kak, satu lagu boleh enggak? Boleh, boleh. Silakan aja nih, lagunya apa nih kira-kira nih? Yang punya nomor belakangnya 1789 nih. Kemudian tadi yang sudah sempat nyapa juga ini. Yang punya nomor 1251 gitu belakangnya. Oke, okay. Katanya mau lagunya dari Selena. Boleh deh. Oke, okay. Sumpah mati. Entar lagi ya lagunya gitu ya. Nanti setelah Dian ini puterin lagunya dari Sabrina Leonor gitu yang dipesen sama nomor kontaknya di belakangnya ini 2910 gitu ya. Oke, okay. Dari Widya gitu, fan Sabrina Leonor Widi. Katanya Sabrinanya itu pengen judulnya selesai gitu. Apanya nih yang selesai nih? Cerita asmara lo atau penderitaan lo atau apa nih yang selesai nih? Mudah-mudahan yang ruwet-ruwet selesai ya. Oke deh, Widya makasih banyak ya. Dari mana nih Widya nih asalnya nih? Mudah-mudahan di sana kompakan selalu gitu ya, bersama keluarga, bersama teman ya, sahabat-sahabat karibnya. Oke, okay. Nanti Dian juga akan susulkan Sumpah Mati gitu dari Selena ya, selepas lagunya dari Selesai gitu. Dan juga di playlist ada Kita Melawan Dunia, kemudian ada Takdirku ya, ada juga siapa nih? Dari musik aktifnya sendiri nih, nanti jangan dilewatkan ya kalian ya, dengarkan ya. Ada juga ya Judika, ikutan saja gitu ya. Request lagunya di lagu Indonya sampai pukul 11 dong, seperti biasanya. Nanti kita akan geser di lagu mancanegara. Oke, selesai nih kali ini dari Sabrina.

Yang tanya lagu-lagunya barusan dari Selena sudah Dian hadirkan ya ke kamu nih yang tadi sempat mampir di WhatsApp kita di Pro 2. Oke, di request lagu. Oke, juga tadi ada Sabrina Lenor, wih selesai katanya. Ya mudah-mudahan segala bebannya selesai gitu ya, diganti dengan apa ya, kesibukan yang lain mungkin untuk kalian semuanya. Oke, yang masih beraktivitasnya bersama Pro 2 makasih banyak deh. Lagu-lagunya jangan ketinggalan nih, juga didengarkan lagu-lagunya yang lain gitu. Ada Takdirku dari Tararin ya. Kemudian juga musik aktifnya Nyanti, Hello. Wih, ini akan menjadi lagu yang menyala bosku. Ada Judika gitu, sakit tak bertepi gitu. Waduh, sakitnya ini nggak kunjung sembuh gitu ya. Mungkin butuh teman ya, teman yang sangat ngerti, atau mungkin orang yang dekat bisa mengerti apa yang dirasakan gitu. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa sakitnya, rasa kecewa mungkin ya, rasa nggak moodnya menjalani kehidupan yang nggak bergairah gitu dengan segala masalahnya. Oke deh, Takdirku nih dari Tararin.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: of Indonesia on Radio FM Sumeneb.
1: Nah, untuk lagu yang satu ini nih, ada cerita gitu ya, dibalui ke lagu yang berjudul Sakit Tak Bertepi gitu, dari siapa? Judika, teman Pro 2 ya. Di sini Judika kembali merilis Sakit Tak Bertepi yang ini merupakan salah satu karyanya yang populer gitu, dikenal dengan suara khas dan juga emosionalnya gitu. Dan lagu ini juga berhasil menyentuh hati loh teman Pro 2 ya. Terutama nih banyak penggemarnya. Nah, karena liriknya ini yang penuh gimana ya, perasaannya sangat dalam banget gitu ya, menyentuh aransemen yang juga mengikuti alunan musiknya gitu. Ini dikutip dari sebuah kanal YouTube Judika Entertainment gitu, yang di mana lagu ini juga diciptakan oleh Johannes Garel Bria Abanit yang akrab disapa Gary. Itu merupakan salah satu personil dari duo Gary Gani ya, serta juga diproduseri oleh siapa coba? Duo kembar. Kembar Siam ya. Dan ternyata lagu Sakit Tak Bertepi ini menceritakan ungkapan sakit hati dan kecewa seseorang kepada kekasih yang pernah dicintainya gitu. Dan rasa sakit tersebut ini digambarkan seolah tidak memiliki akhir gitu, terus membekas dalam hati. Wow. Berarti dalam banget gitu ya, menahan rasa kecewanya gitu. Karena mungkin dari saking cinta bingit ya, sang lelaki ini gitu kepada kekasihnya gitu. Entah itu lelaki, entah itu perempuan gitu, yang pernah jatuh cinta dan jatuh hati banget gitu ya. Kemudian sakit, sekalinya sakit, wis gak bertepi gitu. Karena mungkin ada sisa-sisa kenangan yang mungkin gak bisa dilupakan gitu ya, seakan-akan tertinggal begitu saja. Wis, ya kita bayangin aja gitu ya, kita jangan sampai ngerasain, kita bayangin aja sakitnya seperti apa gitu ya. No, kalau misalkan kalian itu ngerasain gitu, oke deh, ngerasain yang indah-indah saja, yang happy-happy aja gitu. Biar gimana ya, nyamannya gak bertepi gitu, bukan sakitnya yang gak bertepi. Oke deh, apalah sebuah lagu, yang pentingnya bikin kita asik gitu ya.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: This is Prodia Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Prodia di penghujung request lagu Indo. Kali ini ada Wales Akhir Zaman gitu dari Roni Paruhalian. Nah, teruntuk kalian nih, nanti kita akan ikutin ya di pukul 11 pengumuman juara bintang radio Indonesia 2026 nih ya dari Sumenep. Oke, nanti kita akan bakal denger nih suaranya Kak Farida, siapa yang bakal diumumkan gitu untuk juaranya gitu. Nantikan saja, dan kalian itu kunjungi juga YouTube kita di RRI Sumenep Net gitu. Kalau misalkan kalian itu pengen lihat audio visualnya gitu ya, terkait dengan pengumuman juara bintang radio kali ini ya, di pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya. Oke, setuju untuk kalian ya?

0: dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7:30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Indonesia is me, kau dan aku.
1: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
1: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
3: Banget.
2: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
1: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

94,6 Merah Radio FM, semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Halo teman Produa, selamat siang. Kok tiba-tiba Farida? Iya, ya ampun. Selain nemenin kamu di FM 94,6 MHz, aku juga nemenin kamu di channel YouTube RRI Sumeneb Net. Nungguin ya. Apa yang ditunggu? Nungguin aku. Okay, that's okay, karena hari ini tuh adalah momen yang ditunggu-tunggu sama teman-teman yang sudah ikutan audisi Bintang Radio 2026 beberapa waktu yang lalu, teman Pro 2. Putaran pertama kita di tanggal 8 dan juga tanggal 9 September, kemudian di putaran kedua tanggal 14 dan 15 September, masing-masing dari peserta itu membawakan lagu pop dan juga lagu daerah. Deg-degan nih. Kamu ikut deg-degan gak? Yang pasti yang sudah tune in barengan sama kita, wajib banget menyimak baik-baik. Yang udah nonton juga live streamingnya kita di RRI Sumeneb.net, di channel YouTube-nya kita, wajib pantengin juga baik-baik ya. Dan aku yakin semua di luar sana udah pada tahu juga kalau semua peserta itu sudah menampilkan yang terbaik ya. Dan para juri kita telah melakukan penilaian dan memberikan yang terbaik juga untuk RRI Sumeneb. Dilakukan penilaiannya secara profesional tentu aja ya. Dan thank you banget juga untuk kamu, supporter-supporter di luar sana yang sudah ngedukung lewat voting di websitenya kita, bintangradiorri.co.id. Nah lo, kalau sudah seperti itu, kira-kira siapa ya yang bakalan jadi juara Bintang Radio 2026 RRI Sumeneb? Menurut kamu siapa teman berdua? Jagoan kamu mungkin? Ah ya udahlah, nanti biar langsung dieksekusi sama para juri, karena mereka yang akan menyampaikan secara langsung siapa sih juara

0: kita yang beberapa menit ke depan akan diumumin sama beliau-beliau nih ya. Dan untuk mengingat kembali supaya kamu tidak salah-salah, emang jurinya kita siapa aja sih? Nah, kita simak baik-baik, ini dia profilnya.
1: Ini dia juri Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Adi Haryono, vokalis berpengalaman yang beberapa kali dipercaya menjadi juri Bintang Radio RRI Sumenep. Pernah menjadi finalis Kontes Dangdut Indonesia atau KDI 2006, serta meraih juara favorit Lomba Lagu Keroncong Popda se-Jawa Timur. Adit Tama, vokalis Espresso Band yang menjadi juara Bintang Radio RRI Jakarta dan Nasional 2013. Meraih juara 1 program televisi Catch Your Dream, kompetisi antar negara Asia Tenggara, produksi Korea Selatan, dan sejumlah negara ASEAN. Lydia Zenia, guru seni musik sekaligus pelatih vokal berprestasi di Pamekasan. Pernah menjadi juri Bintang Radio RRI Sumenep, ia juga dipercaya sebagai juri The Singer Vocal Competition Season 1 Bangkalan 2026. Serta pelatih juara 1 FLS 3N SMA Kabupaten Bangkalan 2026.
0: Halo judges, mana nih? Belum nongol? Halo. Wah, halo. Masya Allah, sibuk-sibuk siang gini, tapi tetap harus barengan sama Farida ya. Karena siang hari ini tuh udah ditunggu-tunggu sama teman-teman yang sudah ikutan audisi beberapa waktu lalu. Waduh, sebelum langsung.
2: Nungguin ya.
0: Nungguin, banget. Sebelum langsung ya, ke siapa aja sih juaranya kita dan juara pertama kita yang nanti akan mewakili RRI Sumenep ke tingkat Korwil. Farida sama teman-teman di rumah mau tahu dong kesannya para juri ini, para judges ini selama penjurian tuh kayak gimana. Yang cantik dulu dong, kali dia dong. Gimana nih kesannya selama penjurian?
3: Oke, sorry. Kayaknya agak-agak ngedelay sinyal saya. Oke, selama penjurian luar biasa ya adik-adik kita, luar biasa talentnya. Cuman memang perlu lagi banyak untuk latihan gitu. Terkadang adik-adik kita itu udah terbiasa gitu ya, terbiasa untuk perform dimanapun. Cuman kadang namanya terbiasa untuk perform, kadang lupa bagaimana caranya menjiwai lagu. Karena kalau perform itu kadang berbeda ya, karena kalau perform itu pure untuk hiburan seperti itu. Cuman kalau di lomba itu kan lebih banyak diinterpretasi rasa dan lain sebagainya gitu Mbak. Tapi saya luar biasa deh, adik-adik kita ini luar biasa.
0: Iya, aku juga ngerasa luar biasa sih kemarin itu performnya. Oke. Nah, yang cowok tuh kita ketemu sama Double Adi kan, jurinya kita.
2: Adi sama Adit.
0: Tinggal nambah T doang. Oke.
4: Betul.
0: Kak Adit, kalau Kak Adit nih gimana kesannya?
4: Ya, kita juga pernah ada di, aku pernah ada di posisi seperti mereka. Aku tahu bagaimana gugupnya, bagaimana deg-degannya saat bernyanyi. Terus, tapi semua itu nggak mungkin mereka bisa perform kalau mereka sudah nggak, mereka ini terlebih dahulu pasti punya mental dulu biar bisa naik atas panggung. Dan apresiasi juga buat mereka yang sudah mengupayakan sebaik mungkin, sebagus mungkin, dan terutama dari hasil latihannya mereka ya. Dan yang pasti, kalau aku di musik, nyanyi, bermain musik itu punya prinsip seperti kayak, ada dulu aku punya prinsip kayak musik mencoba, usaha, sabar, ikhlas, konsisten. Nah, itu prinsipku gitu. Jadi kita harus konsisten, jadi apapun hasilnya, jangan pernah menyerah. Setidaknya kalian sudah pernah mencoba, sudah mengusahakan semaksimal mungkin, dan itulah dasar-dasar buat kita terus maju, kita terus upgrade skill kita sampai nanti pasti ada waktunya jadi juara.
0: Oke, ada waktunya buat jadi juara yang nanti gagal, mungkin bilangnya gagal, tapi sebenarnya itu adalah keberhasilan yang tertunda. Tahun depan ditunggu lagi.
4: Betul.
0: Sama RRI Sumenep ya. Ketua juri kita, Kak Adi, punya kesan apa nih?
2: Kesannya luar biasa, seperti yang disampaikan oleh kedua dewan juri tadi, bahwasanya itu benar banget. Jadi untuk mengikuti sebuah lomba, jadi jangan hanya seperti yang Mbak Lydia bilang tadi, jangan seperti yang cuma tampil-tampil biasa, jadi interpretasi lagu dan lain-lainnya harus diperhatikan juga. Seperti yang Mas Adit bilang tadi, saya juga pernah di posisinya mereka, gimana gugupnya, dan yang pasti jangan pernah menyerah, jangan cepat puas, terus berlatih, itu aja. Ini luar biasa, keren banget peserta semuanya tahun ini.
0: Oke, terus berlatih, coba lagi, coba lagi, coba lagi.
2: Betul.
0: Tahun depannya sampai kamu juara, ada waktunya kok. Oke deh, langsung aja yang udah pada deg-degan, nonton di rumah dan juga dengerin melalui FM 94,6 MHz nih ya, di Pro 2 FM Sumenep. Kita akan, bentar lagi kita bakalan tahu juaranya Bintang Radio 2026 RRI Sumenep tuh siapa, dan nanti yang akan mewakili RRI Sumenep ke tingkat Korwil ya. Ketua juri kita, Kak Adi Haryono, dipersilahkan.
2: Sudah dibacakan ya?
0: Iya, gak ada musiknya. Okay. Nih teman-teman ya, biar lebih apa gitu ya.
2: Nah begitu kira-kira, boleh lah ya, biar gak menyeramkan sedikit.
0: Oke, oke.
2: Oke, saya bacakan ya, mohon izin ya. Mm-hmm. Keputusan Dewan Juri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sumenep nomor 002 / PAN / BRI / 11 / 2025

sebagai ketua merangkap anggota, kemudian dua Aditama sebagai anggota satu, dan juri ketiga Lydia Zenia sebagai anggota kedua. B, dalam keputusannya menyatakan, satu, setelah mendengar dan menyaksikan penampilan para peserta bintang radio RRI Sumenep. Dua, dengan memperhatikan pedoman pelaksanaan bintang radio Indonesia 2026 RRI Sumenep. Tiga, memutuskan juara satu, juara dua, dan juara tiga, baik peserta putra maupun putri, sebagai berikut. Saya bacakan dulu dari peserta putra. Untuk peserta putra, juara ketiga diraih oleh Ahmad Fitriansa dengan nomor tampil 41.

Oke, masih di peserta putra, juara kedua diraih oleh Safarudin dengan nomor tampil 37.

Dan juara pertama Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sumenep diraih oleh Afronaut Fatah, nomor tampil 27.

Oke, selamat untuk peserta putra ya. Kemudian kita lanjut ke peserta putri. Juara ketiga diraih oleh R.A. Balkis dengan nomor tampil 22.

Juara kedua peserta putri diraih oleh Cinta Orlena Zelis Frianti dengan nomor tampil 12.

Oke. Juara pertama peserta putri diraih oleh Arti Kurotul Hasanah dengan nomor tampil 11.

0: Oke. Selamat untuk pemenang, peserta putra dan juga peserta putri. Saya lanjut baca lagi. C. Surat keputusan Dewan Juri ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Ditandatangani oleh ketiga Dewan Juri, Aditama, Adi Haryono, juri sekaligus ketua, kemudian Aditama, Dewan Juri anggota 1, Lydia Zenia, Dewan Juri anggota 2, dan Ketua Panitia, Bapak Supriyadi. Terima kasih.
1: Terima kasih ketua juri, Masya Allah. Selamat ya adik-adikku, terutama untuk yang akan mewakili RRI Sumenep ke tingkat Korwil 10 Jawa Timur. Dan penilaian tadi merupakan akumulasi dari penilaian seluruh dewan juri kita dan juga voting yang sudah dilaksanakan dan disupport oleh masing-masing supporter peserta di bintang radio rri.id. Sekali lagi congratulations ya. Dan tentu saja apresiasi terbaik kami sampaikan untuk seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dan sudah tampil dengan baik ya. Khusus untuk juara 1 dan putra, juara 1 putra dan juara 1 putri, congratulations sekali lagi. Perjuangan kalian belum selesai karena selanjutnya akan membawa nama RRI Sumenep ke tingkat Korwil di Surabaya. Tunjukkan kemampuan terbaik kalian, percaya diri dan bawa semangat Sumenep ke panggung Korwil. Semoga langkah kalian di Surabaya nanti membawa pengalaman dan prestasi yang membanggakan. Para jajas, terima kasih Kak Adi Haryono, Kak Adi Tama, Kak Lydia. Sampai jumpa di Bintang Radio 2027 mendatang. Profesionalnya keren banget ya. Dan terima kasih juga untuk seluruh Sobat RRI yang sudah mendukung dan memberikan foto untuk jagoannya. Kita lanjut dukung Ronald dan Arti di Jawa Timur nanti. Yuk, jangan lupa pantengin terus websitenya di bintangradiorri.id untuk votingnya. Nanti ketemu sama juri-juri yang lainnya di Korwil tentu saja. Dan untuk seluruh peserta, jangan berhenti bernyanyi, berkarya, dan mengejar mimpi. Karena panggung hari ini bisa menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar. Farida pamit ya, udah ya siang hari ini deg-degannya udah ya.
2: Sudah nih,
1: sudah. Sudah. Nanti bisa disimak sudah. Kembali Kak, tapi bukan wajah-wajahnya Kak Adi, Kak Adit sama Kak Lydia di media sosialnya RRI, tapi wajah-wajahnya pemenangnya kita. Nanti bisa disimak lagi di situ ya. Farida pamit, sampai jumpa di Bintang Radio 2027 mendatang teman Pro 2. Tetap stay tune di 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Prudera Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teruntuk kalian semuanya yang selalu update informasi-informasi dunia olahraga seperti biasanya, dan nanti Dian akan informasikan dunia olahraganya gitu ya di pukul 13. Dan seperti biasanya di Muda Kreatif kali ini akan melengkapi suasana edisi santai siang kalian bersama Pro 2. Jadi teruntuk kalian semuanya nih yang punya ide-ide kreatif, kemudian juga punya inspirasi-inspirasi yang bisa gimana ya membagikan gaya ekonomi kita gitu secara mandiri ataupun juga secara global gitu ya, mungkin kalian itu bisa suarakan gitu di Muda Kreatif. Oke. Dan seperti biasanya Dian akan memberikan materi ke kalian semuanya nih di Muda Kreatif kali ini edisi siang ya bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya,
1: buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Di Muda Kreatif untuk edisi siang kali ini ya teman Pro 2, kita sekedar membahas materi yang ringan gitu, namun menguntungkan. Tapi semua keuntungan itu apakah harus didapatkan dari sebuah hobi atau pengalaman? Nah, kita sedikit-sedikit akan bahas gitu. Tidak semuanya hobi harus menjadi uang. Nah, di mana referensi untuk edisi siang kali ini ya, teman Pro 2, di era digital saat ini yang sering kita menemukan berbagai konten yang mengajak anak muda untuk mengubah hobinya ini menjadi sumber penghasilan. Maka seseorang ini yang suka fotografi ataupun juga mempunyai jasa-jasa yang lain yang berangkat dari hobi ini, ya nggak mungkin ini suka memasak juga, berjualan makanan atau mungkin bermain game, ini didorong untuk menjadi streamer atau juga content creator. Nah, jadi bagaimana nih motivator atau juga influencer hingga juga konten yang mengembangkan diri ini sering menyampaikan bahwa hobi yang tidak menghasilkan uang adalah peluang yang terbuang-buang. Nah, di samping itu pula nih gagasan ya, terdengar positif nih teman berdua. Karena seseorang ini dapat memperoleh penghasilan ya dari aktivitas yang disukainya gitu. Namun seringkali ini muncul pertanyaan penting, apakah hobi yang memang harus dijadikan alat untuk mencari keuntungan gitu ya. Gimana nih kalau menurut pendapat lo semua guys? Setuju gak? Setujunya yang di mana nih? Apakah hobi atau sekedar mencari keuntungan diri saja atau mungkin keuntungan semua gitu, alias menghasilkan penghasilan gitu. Nah, pada dasarnya nih teman Pro 2, hobi ini adalah kegiatan yang dilakukan seseorang ini karena rasa suka ya, minat, kemudian rasa punya ketekunan ya di dalamnya. Bahkan juga bisa melengkapi kesenangan pribadi. Nah, jadi di sini hobi ini menjadi sarana ya untuk mengisi waktu luang, kemudian juga mengembangkan kreativitas serta juga melepaskan diri dari tekanan aktivitas sehari-hari. Nah, itu definisi dari hobi sendiri ya guys ya. Nah, jadi ketika seseorang ini melukis, membaca novel, kemudian bermain musik, berkebun atau bermain game karena keinginan sendiri, ya ini akan mendapatkan kepuasan batin gitu yang sulit diukur dengan uang. Dan hobi ini juga memberikan ruang bagi seseorang untuk menjadi dirinya sendiri ya, tanpa harus ada tuntutan dari pihak lain atau pasangan sekaligus gitu. Tapi so pasti hobi itu jangan sampai merugikan orang lain gitu ya, sekalipun ini tidak ada tekanan dari orang lain. Setuju nggak buat lo semuanya ya? Sambil kita sharing-sharing ya di materi Muda Kreatif kali ini ya, hobi itu apakah harus menghasilkan uang atau tidak gitu. Kita mainkan dulu nih, ada beberapa musik yang nyaman sekali ya terdengar untuk siang kali ini buat kalian yang stay tune terus bersama FM kita di Pro 2. Ada Fadil Jaidi gitu, kemudian ada Hanif. Ada siapa lagi maunya kalian? Ada Daun Jatuh nih. Mungkin daunnya sudah kering gitu ya, berjatuhan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Nah, teman perdua, seringkali masalah ini muncul gitu ya, ketika hobi ini dipandang sebelah mata ya sebagai aset ekonomi. Jadi banyak orang yang mulai merasa bahwa setiap aktivitas ini harus menghasilkan keuntungan gitu guys. Jadi pada dasarnya nih hobi yang awalnya dilakukan dengan santai ini malah justru menjadi pekerjaan yang penuh target dan tuntutan gitu ya. Kenapa bisa gitu ya guys ya? Karena seseorang yang awalnya menikmati memotret, salah satu contohnya ya, memotret pandangan, pemandangan gitu ya. Mungkin mulai memikirkan jumlah klien. Atau mungkin yang lag-lag gitu kalau misalkan diunggah di media sosial. Nah, ini sebuah kreativitas yang mungkin menjadi target keuntungan gitu. Jadi di sini kualitas hasil foto yang harus memenuhi keinginan pelanggan ini menjadi tuntutan gitu. Nah, hingga persaingan pasar juga. Begitu pula nih, seseorang yang senang menggambar ini bisa merasa tertekan ya, karena ketika harus terus menghasilkan karya sesuai permintaan konsumen gitu. Dalam kondisi ini nih, ini seringkali kesenangan yang menjadi inti dari sebuah hobi perlahan dapat menghilang. Karena kenapa fenomena tersebut ini semakin kuat ya? Karena pengaruh media sosial gitu. Nah, setiap hari misalkan ya, masyarakat ini disuguhin berbagai kisah sukses tentang orang-orang yang berhasil memperoleh pendapatan besar dari hobinya. Ini ada yang sukses menjadi YouTuber ya karena gemar bermain game. Ada yang menjadi pengusaha kuliner ya karena hobi memasak. Kemudian ada pula yang menjadi fotografer profesional karena awalnya ya hanya sekedar iseng-iseng saja yang mengambil gambar. Nah, kisah-kisah seperti inilah yang mungkin ya teman Pro 2 tentu inspiratif dan juga layak diapresiasi. Namun gak gitu pula gitu, yang sering terlupakan adalah tidak semua orang ini memiliki tujuan yang sama gitu. Tidak semua orang yang ingin menjadikan hobinya ini sebagai pekerjaan utama, dan tidak semua hobi cocok untuk dikomersialkan. Paham ya sejauh ini ya teman Pro 2. Nah, layaknya media sosial yang juga sering menciptakan standar bahwa seseorang ini harus selalu produktif. Nah, waktu luang ini dianggap sebagai kesempatan untuk menghasilkan uang. Nah, sedangkan aktivitas yang hanya dilakukan untuk kesenangan pribadi ini sering dianggap kurang. Ya. Pola berpikir seperti ini nih yang dapat membuat seseorang ini merasa gimana ya guys ya, bersalah gitu ketika melakukan sesuatu tanpa tujuan ekonomi. Padahal manusia ini bukanlah mesin yang harus terus bekerja dan menghasilkan keuntungan setiap saat gitu. Nah, setiap orang ini membutuhkan waktu untuk beristirahat, menikmati hidup, melakukan aktivitas yang sekiranya bukan sebuah tuntutan atau tekanan. Gitu. Jadi ada kebahagiaan tersendiri di sana guys ya. Tidak harus dijadikan bisnis ataupun penghasilan. Gitu. Ya, kalaupun rezekinya kita mungkin ya bisa menjadi penghasilan tak terduga juga. Gitu ya. Kita iseng-iseng foto apa ya? Karya kita, bikin kue misal. Seketika ada teman yang pesan gitu, gak apa-apa itu mah jadi rezeki nomplok juga gitu. Asalkan ya apa ya, istilahnya jangan sampai ngoyo gitu. Kalau misalkan ngoyo, wah itu bukan hanya sekedar hobi, itu malah bisnis gitu ya, kejar target. Karena kenapa, tidak sedikit orang yang akhirnya meninggalkan hobi ini karena mengalami kondisi tersebut. Ya, mereka yang dahulunya mencintai kegiatan itu justru merasa terbebani ketika harus melakukan setiap hari. Gitu teman berdua. Memadam nih kali ini dari daun jatuh.

0: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Jadi kesimpulannya pada dasarnya bukan berarti mencari penghasilan dari hobi ya adalah sesuatu yang salah gitu. Jadi banyak orang berhasil ini membangun karir yang memuaskan dari aktivitas yang mereka sukai gitu ya teman Prodia. Nah, ketika dilakukan dengan kesiapan dan keinginan pribadi, maka mengubah hobi ini menjadi pekerjaan, ini bisa menjadi pilihan yang baik gitu. Namun, hal tersebut ini sebaiknya gimana ya, tidak dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan gitu, dan oleh siapa saja gitu yang mempunyai hobi yang berbeda. Karena setiap individu ini memiliki kebutuhan, tujuan hidup, dan cara memperoleh kebahagiaan yang berbeda-beda gitu. Ada yang merasa bahagia ketika hobinya ini menghasilkan uang. Tapi ada pula yang lebih bahagia ketika hobinya ini tetap menjadi ruang pribadi yang bebas dari tekanan gitu. Dan pada akhirnya kita selalu perlu menyadari ya bahwa hidup tidak selalu tentang produktivitas gitu, pencapaian atau keuntungan ekonomi. Karena kenapa? Nilai sebuah aktivitas tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar uang yang dihasilkan, namun adalah sebuah kepuasan gitu yang kita rasakan. Oke. Yuk teman Prodia, kita mukaskan dulu nih single menariknya kita di playlist kita untuk kaum muda kreatif kali ini. Sebelum kita menuju beberapa informasi menarik ya terkait dengan dunia olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti teman Prodia.

satu lembar, hutan itu benar-benar bisa hilang. Padahal kita bisa mulai dari hal yang kecil kok, teman-teman. Dua, print bolak-balik, catat di HP, atau pakai ulang kertas yang masih kosong. Nggak harus jadi aktivis buat peduli kok, teman-teman. Dua, cukup jadi anak muda yang sadar. Karena bumi kita nggak butuh kita jadi sempurna kok, teman-teman. Dua, cuma butuh kita mau berubah aja. Dan ingat, satu lembar yang kita hemat itu satu pohon yang kita jaga dan kita selamatkan. Dan satu kebiasaan baik hari ini bisa jadi nafas bumi untuk besok, besok, dan besok. Jadi yuk mulai dari diri kamu sendiri dan mulai dari sekarang.

0: Bro Dua Sayang. Bro Dua Santai Siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lanjut untuk edisi siang kali ini, seperti biasanya kita akan updatekan informasi-informasi dunia olahraga ya. Tradisi hari Kamis 17 September 2026 nih, ada beberapa informasi seputar olahraga, yaitu pekan ketiga Super League, Mitkov bidik 3 poin. Kemudian nanti kita susul IBCA MMA Pamekasan utus 11 petarung untuk tampil ke Kejurpov. Kemudian ada lagi seleksi atlet voli mengkerucut ya, PBVSI Sumenep berencana pilih 12 pemain. Dan juga perbakin Sampang pasang target raih 3 medali emas. Dan juga informasi terakhir, nanti ada tim voli putri SMKN 1 Sumenep tembus 4 besar Semansa Cup. Oke, kita akan awali informasi dunia olahraga yang perdana nih, teman Pro 2. Pekan ketiga Super League, Mitkov bidik 3 poin. Madura United mempersiapkan diri untuk menghadapi PSSM Yogyakarta yang akan menjadi lawan pekan ketiga Super League. Di tengah jadwal yang padat, Laskar Sapi kerap memanfaatkan sisa waktu untuk memperkuat tim agar bisa mendapatkan hasil maksimal pada laga kandang ini. Penyerang Madura United diminta Mitkov mengatakan Madura United akan memanfaatkan masa persiapan untuk meningkatkan kesiapan tim sebelum kembali menjalani pertandingan kompetisi. Seluruh pemain diharapkan mampu tampil maksimal saat menghadapi PSIM.
2: Pamekasan tanggal.
3: Yes, we start training. Everybody is ready to give 100%, and we again will go to play and to win and to take the 3 points for Madura.
1: Target meraih 3 poin menjadi motivasi Madura United setelah mencatatkan hasil positif pada 2 pertandingan awal Super League. Mitkov juga menjadi salah satu pemain yang penting dalam 2 kemenangan tersebut dengan 4 gol dari 2 pertandingan awal kompetisi. Madura United langsung menatap laga melawan PSIM Yogyakarta dengan menggelar latihan di Stadion Gelora Bangkalan usai laga melawan PSS Sleman. Optimis tinggi juga menambah kekuatan bagi tim asuhan Zigomes usai 2 hasil positif sebelumnya. Dukungan supporter di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan juga akan menambah semangat bagi Laskar Sapi Kerap. Laga ini akan berlangsung pada hari Jumat 18 September 2026 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Informasi dunia olahraga kita selanjutnya, teman Pro 2 IBC AMI Pamekasan utus 11 petarung untuk tampil di Gajur Prof. Sebanyak 11 atlet AMI Pamekasan direkomendasikan mengikuti sirkuit 3 kejuaraan provinsi IBSI AMI se-Jawa Timur di Kota Blitar. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari evaluasi dan persiapan atlet menuju Perprov 10 Jawa Timur di Surabaya. Pelatih AMI Pamekasan Abi Sibah mengatakan atlet yang dipilih merupakan hasil evaluasi dari kemampuan teknik, fisik, dan mental bertanding. Menurutnya, sirkuit 3 menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan dan konsistensi atlet saat menghadapi lawan berbeda. Setelah kejuaraan, tim pelatih akan kembali melakukan evaluasi untuk menentukan atlet yang dipersiapkan lebih serius menuju Porprov 10 Jawa Timur. Kita beralih informasi selanjutnya nih, teman Pro 2. Jadi seleksi atlet voli mengkerucut. PBVSI Sumenep berencana pilih 12 pemain. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Sumenep mematangkan persiapan untuk tampil dalam kejuaraan provinsi Gajur Prof Jawa Timur. Salah satunya dengan menjaring atlet voli indoor melalui skema seleksi ketat. Sebanyak 26 atlet potensial saat ini mulai terjaring. Proses pembinaan dan penilaian terus dilakukan sebab atlet yang akan direkrut untuk tampil dalam Gajur Prof 12 pemain. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi PBVSI Sumenep Taufik Rahman menyatakan, seleksi yang juga dilakukan untuk mendapatkan atlet potensial yang dapat bersaing di kancah regional. Sedangkan penilaiannya tidak hanya mempertimbangkan aspek kemampuan teknik, tetapi juga sejumlah aspek lainnya. Persaingan talenta muda ya untuk menjadi bagian dari PBVSI Sumenep di ajang Gajur Prof cukup kompetitif sebab para pemain yang dipilih memiliki potensi yang hampir merata sehingga penilaiannya harus dilakukan secara cermat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: FM 94.6, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Brodua sayang, Brodua santai siang.
1: Dunia olahraga kita selanjutnya, teman berdua Perbakin Sampang pasangan target raih 3 medali emas. Atlet Persatuan Menembak Indonesia Perbakin Sampang mempersiapkan atlet andalannya untuk tampil dalam event bertajuk Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat. Pelatih Perbakin Sampang Hasan Basri mengaku telah melakukan perjaringan atlet yang akan didelegasikan untuk tampil dalam kejuaraan bergengsi yang akan dihelat di kota Surabaya itu. Sebab atlet yang diutus dalam kejuaraan itu diharapkan mampu mendapatkan medali. Persiapan mengikuti kejuaraan menembak tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi memerlukan persiapan yang cukup panjang sehingga atlet binaannya bisa tampil dan bersaing secara kompetitif. Hasan juga menambahkan cabang olahraganya cukup percaya diri untuk mengikuti kompetisi bergengsi itu sebab anak didiknya diyakini bakal mampu bersaing dalam dan jika bisa membawa medali.

0: kepancing emosinya. Entahlah karena banyak tugas, banyak kerjaan, atau memang cuaca lagi panas banget. Jadi kalau ada sesuatu yang nyebelin, langsung deh meledak emosinya. Nah, ini nih ada satu tips cara ngendalin emosi ala agama Islam nomor 2. Jadi kalau dalam ajaran Nabi, kalau kamu lagi marah dan saat itu kamu lagi berdiri, coba deh ngendalin emosi kamu dengan duduk. Nah, kalau duduk masih marah, coba berbaring. Terlihat simpel sih, tapi secara psikologis ini memang ngebantu nomor 2. Dan kalau kamu penasaran, coba deh nanti kalau kamu lagi emosi nih, coba praktekin apa yang Melly bagiin buat kamu tadi. Dan kamu bisa dengerin Melly di aplikasi RRI Digital atau live streaming di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2, informasi dunia olahraga kita yang terakhir nih, tim voli putri SMKN 1 Sumenep tembus sempat besar Semansa Cup. Tim bola voli putri SMKN 1 Sumenep berhasil melangkah ke babak keempat besar dalam ajang Semansa Cup 2026 se-Madura yang diselenggarakan oleh SMKN 1 Sampang. Kepastian ini diraih setelah mereka menumbangkan rival sengit SMKN SMA 3 Pamekasan 2 atlet langsung dengan skor 2-0. Pembina voli SMKN 1 Sumenep, Kagianto, menyampaikan bahwa babak semifinal mendatang yang digelar 18 September 2026, tim putri dijadwalkan bertanding menghadapi MAN 2 Pamekasan. Sementara itu, tim putra SMKN 1 Sumenep juga melaju ke babak ke-8 besar dan akan menantang SMKN 1 Torjun pada 17 September mendatang. Menurut Kagi, lolosnya tim putra ke babak 8 besar itu diperoleh usai mengalahkan SMAN 4 Pamekasan 2-0.
2: Ketemu sama MAN 2 Pamekasan tanggal 18. Kalau putra akan tanding tanggal 17 lawannya SMA 1 Torjun. Kemarin tanding mengalahkan SMA 4 Pamekasan dengan skor 2-0. Saya kedua-duanya optimis grand final karena SMA 3 yang selalu juara dikalahkan kita. Saya optimis putrinya juara sama putranya. Di atas kertas insya Allah juara.
1: Kagianto optimis kedua tim binaannya mampu melenggang hingga babak final bahkan mengawinkan gelar juara. Mengingat salah satu lawan terberat di sektor putri telah berhasil mereka taklukan. Guna menjaga performa maksimal, pihak pelatih memanfaatkan jeda waktu yang ada untuk menggembleng fisik dan juga mempertajam skema permainan terutama pada posisi starter dan kualitas penyerangan Smiles. Nah, teman Pruda, pungkas sudah informasi dunia olahraga kita terupdate ya untuk edisi siang kali ini bersama Pro 2 FM. Jangan lewatkan setiap informasi yang kami updatekan di dunia olahraga setiap pukul 13 waktu Indonesia Barat yang hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat ya. Terutama kalian semuanya, pastikan stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bro 2 sayang. Bro 2 santai siang.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, lanjut ya untuk edisi hal santai siangnya menjelang sore kali ini. Putaiman seperti biasanya kita akan materikan, oke. Sambil lalu kita menikmati materi-materi kita. Kita sajikan dulu nih, ada beberapa single menariknya di playlist kita. Ada Gilang Nusa, ada Ebin, ada Reza. Wish, lagunya keren banget gitu ya, mengisi cerianya kalian. Wish bersama FM kita, Prodo FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

ngaku kalau tim produksi ini harus ekstra dalam memilah adegan untuk dijadikan trailer. Dalam mukanya jujur proses membuat trailer ini cukup bikin pusing. Karena kenapa? Dirinya ini harus memilih dari begitu banyak kekacauan yang dialami Jonas. Kalau semuanya dimasukkan, bisa-bisa trailernya ini lebih panjang dari filmnya gitu. Bahkan Soleh Solihun yang berperan sebagai

ada Reo Speedwagon. Ini sebuah rilisan lagu tepatnya di tahun 1984 nih guys. Ini menggambarkan evolusi perasaan yang berawal dari sekedar pertemanan yang gimana ya, sering menghabiskan waktu bersama gitu loh. Nah, sering perlahan tumbuh menjadi cinta yang besar, dan lagu ini mengisarkan sebuah konflik batin saat perasaan itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi gitu. Namun di saat bersamaan ada ketakutan besar bahwa mengungkapkan rasa ini justru akan merusak hubungannya yang ada gitu. Wah, jadi dia memilih diam ya, menahan perasaannya. Sekalipun cintanya sudah besar gitu. Hampir-hampir enggak terbendung. Tapi kuat banget gitu ya menahan perasaannya. Nah, ini sulit banget gitu, dan diungkap dari sebuah lagu yang cocok mungkin di era rilisan tahun 1984. Wis, jadul banget gitu ya. Dari Rio Speedwagon. Nah, terakhir nih lagu yang keempat ini yang cocok dari Taylor Swift, Superman. Taylor di dalam liriknya ini menggunakan metafora gebetannya ya, yang diibaratkan sosok Superman, dimana yang selalu sibuk dengan dunianya gitu ya, terbang kesana kemari dan sibuk menyelesaikan urusan sendiri gitu ya, namanya aja Spiderman gitu ya, pahlawan Superman, superhero mungkin ya. Nah, sementara di sisi lain nih teman berdua, tokoh utama ini hanya bisa berdiri menunggu dari jauh sambil berharap sesuatu hari nanti sang Superman ini akan kembali turun dan melihatnya gitu. Nah, disinilah letak rasa sakitnya justru cocok gitu ya bagi yang mengalami just friend gitu. Nah, kita ini memposisikan dia ini begitu tinggi gitu ya, memaklumi segala kesibukannya yang selalu siap menjadi support sistemnya gitu. Namun di akhirnya kita ini sadar bahwa perhatian itu belum tentu terbalas guys. Nah, lirik seperti wishing the flowers were from you, wishing the car were from you, ini menggambarkan betapa beratnya ya menunggu sebuah sapaan atau kepastian kecil yang gimana ya, tidak pernah datang gitu. Nah, jadi lagu ini menjadi pengingat yang pas buat kamu yang terus berada di garis tunggu demi seseorang yang tidak pernah menyadari bahwa kamu siap memberikan segalanya. Waduh. Kita beri sejenak gitu ya, karena kumandang ada dasar akan segera kami kumandangkan. Selepas itu kalian itu boleh leh lanjut lagi untuk beraktivitas. Teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 14:35. Saatnya kami kumandangkan ada dasar untuk kawasan Sumber dan sekitarnya. Teruntuk kalian semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Kalau kita dengan teman, jangan ngambil peran sebagai ulama. Beda. Kalau kita sebagai teman, ngambil peran ya cuma teman doang. Empati, peduli, bantuin. Yang banyak terjadi terutama di sosmed itu, orang lain kena musibah, kita bilang banyak dosa. Kita kena musibah, kita bilang Allah pengen ngangkat derajat saya. Harusnya dibalik. Watawasaw bil haq, Ustaz. Ya, watawasaw bil sabr juga kan. Kita nasihatnya itu menguatkan kesabaran dia, bukan nasihatnya membuat dia makin jatuh. Lu sih, nah ini kin jatuh nih. Dengan modal husnuzan tadi, nah, sabar ya, mudah-mudahan Allah ngampuni dosa-dosa kamu, mudah-mudahan kamu jadi lebih dekat kepada Allah. Ini watawasaw bil haq, watawasaw bil sabr. Tapi kalau kita bilang kamu kurang ini, kamu kurang itu, ini berarti kita menjudge, menghakimi orang yang sedang kena musibah. Harusnya itu kita lakukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Nah teman Pro 2, setelah kita melaksanakan ibadah sholat asar ya, kita langsung balik lagi nih di aktivitas rutinnya seperti biasanya di seri kali ini. Oke, mudah-mudahan berkah selalu untuk kalian semuanya. Dan Diana sampai di sini dulu nih menemani kalian semuanya. Nanti ada Kak Indah sama Kak Isalnya yang bakal nerusin perjalanan kita di segmen sore hari gitu. Mudah-mudahan nyantai selalu bersama keluarga, aktivitasnya lancar ya. Buat kalian semuanya sukses. Oke, goodbye untuk semua.
2: I just told P this really niggas worst nightmare, man. They don't wanna see little baby with the Barbie.
3: The Barbie. Yeah. The Barbie. The Barbie. Yeah.

0: Info Pro 2.
1: Halo, selamat sore teman Pro 2. Bareng Indah ya sore ini. Dan kita awali perjumpaan engkau dan aku dengan informasi yang Indah ambil dari www.tanari.co.id ya. Oke, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Disperta KP Sampang menegaskan bahwa alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2027 tidak diberikan secara bebas teman Pro 2, tetapi khusus bagi petani yang memenuhi syarat administrasi dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura Disperta KP Sampang, Nurdin, menyampaikan hal ini seiring dibukanya pendaftaran serta penginputan data elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok ERDKK ya, untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tetap tepat sasaran. Disperta KP Sampang menetapkan sejumlah persyaratan ketat. Dan ini informasi duka yang dari kecelakaan kapal laut Virgo. Nah, ini salah seorang korban, jenazahnya tiba di Pamekasan ya teman Pro 2, tepatnya di Desa Tece Temur, Kecamatan Pamekasan kemarin. Jenazah atas nama korban atas nama Nurul Rian Hidayat, 33 tahun, korban kecelakaan kapal motor Virgo Transpost 8. Rian meninggalkan seorang istri, Azimatul Munirah, yang sedang hamil 7 bulan serta seorang anak perempuan yang masih berusia 17 bulan ya. Tidak hanya kerabat dan tetangga, pemulangan jenazah Rian turut menjadi perhatian Bupati Pamekasan Holilur Rahman serta sejumlah kepala dinas yang datang langsung ke rumah duka sekaligus memberikan uang santunan kepada keluarga korban. Selanjutnya teman Pro 2, Jawa Timur kembali menjadi salah satu daerah yang memberikan kontribusi besar bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebanyak 52 atlet dan 16 pelatih asal Jatim ambil bagian dalam pesta olahraga terbesar di Asia ini. Para atlet Jatim tersebar di 15 cabur, teman Pro 2, mereka akan membawa pengalaman dari berbagai kompetisi untuk memperkuat Indonesia dalam Asian Games yang akan berlangsung di Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026. Bagi KONI Jawa Timur, keikutsertaan puluhan atlet ini bukan sekedar soal jumlah. Kehadiran mereka menjadi gambaran hasil pembinaan olahraga daerah yang kini berlanjut ke level internasional. Ketua Umum KONI Jatim, M. Nabil, menyebut keberadaan 52 atlet Jatim di kontingen nasional menjadi kebanggaan bagi masyarakat Jawa Timur. Di saat bersamaan juga, ia mengingatkan adanya tanggung jawab untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk Indonesia.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Di Sub Sampang.
2: Bang. Apa yang mau dikirim? Belum kelar tahu. Selamat sore teman berdua. Kok enggak ngomong kamu? Kok enggak ngomong?
3: Iya, iya, iya. Selamat sore teman berdua ya.
2: Iya. Yeah. Sama Isal.
3: Oke, Kak Indah.
2: Ya, ini teman berdua. Kita di Badura-Badura sore ini tuh mau kasih clue kamu TTM. Teka-teki Madura. Nah, itu bahasa Maduranya laku.
3: Laku.
2: Laku.
3: Oh.
2: Laku-laku. Di awal dengan huruf P, teman pro 2 tuh apa coba?
3: Itu bahasa sehari-hari atau yang kipunten?
2: Sehari-hari lah.
3: Oh, gitu.
2: Emang ada ininya. Apa kalau yang kipunten coba?
3: Iya, ya, tapi umumnya sama sih.
2: Iya kan sama. Iya, itu teman pro 2 cuma
3: di, apa diawali dengan huruf
2: P dong. Dijawab ya teman berdua, kamu kalau tahu langsung aja kirim jawabannya ke ini apa namanya?
3: WhatsApp kita ya.
2: Kita. Ya, di 0853-3489476 atau melalui aplikasi Ara Digital. Cek WA, cek WA, cek WA. Nah, cek WA. Teman berdua, kita kalau sungenep udah tahu lah ya arti kata apa itu etimologinya tuh tahu lah ya Sumenep. Nah kalau Pamekasan tahu nggak nih nomor pro 2 ini Pamekasan katanya ya kan adalah kabupaten yang paling maju di Madura, benar nggak guys? Al setuju nggak?
3: Setuju Kak Indah,
2: paling maju
3: apa emang?
2: Nah kalau Sumenep kan kita tahu namanya apa artinya Sumenep gitu kan. Nah kalau Pamekasan tahu nggak?
3: Apa ya?
2: Pamekasan itu diadaptasi dari frase bahasa Madura sendiri, mekas katanya itu. Mekas itu artinya mematikan, menghentikan atau
3: penghentian gitu ya. Tapi ada kok.
2: Kenapa?
3: Bisa dibilang juga kayak orang yang bilang itu kayak pamungkas gitu.
2: Pamungkas. Jauh amat.
3: Iya benar.
2: Itu kan pamungkas itu kan bahasa baru.
3: Iya, iya sih. Benar.
2: Nah, kalau Pamekasan udah lama, Mekasan ya.
3: Mekas, Mekasi ya, ya.
2: Nah, terus kenapa kata ini harus memutus atau menghentikan? Nah, secara budaya dan apa secara riwayatnya ya, teman berdua, Pamekasan tuh adalah dulunya adalah pusat konsolidasi wilayah di mana pertikaian atau perebutan kekuasaan lokal berhasil ditekel dan dihentikan. Sama siapa? Ayo, sama siapa? Jadi Pamekasan itu maknanya kan tempat penghentian atau memungkas segala bentuk perselisihan menuju area yang lebih stabil. Karena dulu kan Pamekasan itu kawedanan Madura ya. Nah, gitu. Jadi katanya itu secara simbolik dia adalah itu peace and resolution. Gitu teman pro 2. Jadi bukan cuma sekedar nama tempat tapi ada filosofi konflik resolution yang keren di balik penamaan Pamekasan itu.
3: Wah, jadi baru nge juga aku Kak Indah.
2: Ternyata
3: Pamekasan itu ini ya ada mekas.
2: Nah, itu karena ini juga sih kayaknya sesuai apa namanya dulunya kan namanya itu Pamelingan ternyata Pamekasan tuh. Karena ada di bawah kepemimpinan Ki Wonorono. Ya, di pemerintahan Ki Wino, Ki Wonorono yang dilanjutkan oleh putrinya yaitu Nyi Banu atau Ratu Pamelingan. Nah ini Ratu Pamelingan ini gitu. Terus ada Ratu apa Pangeran Bonorogo, ya kan ada kan Jalan Bonorogo ya, kan. Nah ya, itu ada, terus ada. Dilanjutkan sama putranya Pangeran Bonorogo yaitu Raden Aryo Seno atau Panembahan Ronggo Sukowati. Cuma yang menjadi semboyannya juga Mekas Jatna Paksa Ceneng Cibi yang artinya memerintah dengan kemampuan sendiri. Nah itu dia 82 ini ditetapkan sama Panembahan Ronggo Sukowati sebelum sesudahnya tiga pemimpin setelah Ki Wono Rono itu tadi. Gitu sih sekilas sejarah tentang Pamekasan. Sekarang dengan dijulukinnya sama netizen apa? Kota 1001 Cafe. Dikit-dikit. Ya, iya, dikit-dikit launching kafe baru. Dan ini seru aja sih ya Pamekasan, seru. Serius, dikit-dikit launching lagi, dikit-dikit launching lagi.
3: Ya,
2: dan
3: tapi memang benar sih Kak Indah, setiap ini yang nggak usah di kotanya sih. Kalau di daerah apa nih, kalau arah mau ke terminal itu kayak Pademawu, itu ada
2: ya.
3: Berapa kafe loh di sana.
2: Nah makanya, ini kayaknya mau niru Yogyakarta nih. Dikit-dikit padahal, tempatnya kafe, dikit-dikit kafe.
3: Betul, ya kan? Padahal dulu kan yang aku tahu tuh Pamekasan biasanya kalau teman-teman kayak story, OTW, Gerbang Salam katanya gitu kan.
2: Iya.
3: Sekarang ganti ya.
2: Sekarang nongkrong, tempat nongkrong.
3: Iya kan? Benar-benar. Ke arah terminal aja banyak kok di sana waktu itu kalau nggak salah di Pademawu. Terus apa lagi ya?
2: Gimana?
3: Temanis.
2: Nah.
3: Di Pojokan itu kan lumayan besar itu.
2: Itu tuh bro dua. Belum tahu Pamekasan, main.

0: HP rusak nih. Dak, rekomendasi dong beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
1: Ke Dunia Sales Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sales.
0: Kalau harganya gimana?
1: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sales itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
0: Loh.
1: Kok ditinggal sih? Mau kemana?
0: Mau ke Dunia Sales ah. Ayo temenin.
1: Pelan-pelan. Dunia Sales Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sales Sumenep.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Teka-teki Madura.
1: Nah, ini dia jawabannya untuk kata laku dalam bahasa Madura di awal dengan huruf P. Tahu lah semua ini mah paju. Yes, benar itu tuan pro 2. Laku adalah paju dalam bahasa Madura.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Hai Tuan Pro 2, pernah mikir nggak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget Tuan Pro 2. Buah-buahannya itu kaya vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman Pro 2. Jadi nggak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak singur Surabaya, ya perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek Tuan Pro 2 yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya di sana di Jakarta, itu di Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya Tuan Pro 2, yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
2: New York stand the fuck up.
3: You know what's going on, nigga?
2: Fabio Barb.
3: 504 Nicki Minaj, nigga.
2: Touch my crown, bitch ass, nigga.
3: It's only

0: RRI Prodia Sumerep, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Malang untuk ikutan Sore Ceria Berjaringan ya, di 1 jam ke depan. Tapi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus bersama Pro 2 RRI Sumerep ya, teman terbaik kamu.
2: Dan bersarangnya nyamuk.

0: Hati, sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenel.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Sore. Dan kali ini spesial banget ya Bagas ya, karena kita nggak cuman sama teman-teman Pro 2 yang ada di Malang aja. Bener nih teman Pro 2. Jadi kita juga mau menyapa-nyapa dulu nih teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya, yes, di Jember, di Madiun, dan juga di Sumenep nih teman Pro 2.
1: Selamat sore semuanya.
2: Sore.
1: Semoga kabar kamu baik-baik aja teman Pro 2 ya di hari Kamis ini.
2: Betul.
1: Dan di ceria-ceria berjaringan kali ini teman Pro 2, kita sudah kedatangan teman kita gitu ya. Seorang peraih juara umum O23 se-Papua Raya,

0: Wow, Kejurnas Grass Track Region 6 Putaran 1 2026.
1: Betul.
0: Ada Javier Bagawanta nih, teman Perudu 2 ya. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat sore Javier.
1: Sore Javier.
2: Halo, selamat sore.
0: Oke. Ini biasanya panggilnya Javier atau Javier nih?
2: Javier. Javier.
0: Indonesia. Oh, Indonesia ya. Oke.
1: Okay. Atau ini mungkin Bagawanta gitu ya.
2: Ya, ada juga begitu.
1: Oh, ada juga.
0: Gitu, ya. Oke. Okay. Jadi kalau kita ngomongin kamu ini adalah ternyata seorang pembalap motocross nasional ya kamu ya?
2: Iya betul.
1: Keren okay, banget.
0: Keren banget. Dan kamu juga menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.
2: Iya.
0: Jurusan apa? Apakah jurusan?
2: Saya di jurusan informatika.
0: Oke. Okay. Bukan jurusan pembalap ternyata.
2: Oh, tidak ada.
1: Ada nggak sih? Nggak ada ya?
2: Nggak ada.
0: Keren-keren gitu kan?
2: Iya.
0: Emang. Dan gimana kabar kamu, Javier?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah
2: dalam
1: baik.
2: Dalam keadaan selamat. Pulang dari awal berangkat selesai magang sampai detik ini alhamdulillah masih diberi kesehatan.
1: Oke, okay. For your information itu teman Pro 2 ya, ini sebenarnya Javier juga magangnya di RRI Malang.
0: Iya, kemarin ya. Yeah. Oh, kemarin kamu magang di RRI Malang di bagian
2: divisi pemberitaan.
1: Oh. Nah, terus dia selesai magang langsung berangkat lah untuk lomba ini ya ke Papua ya berarti.
2: Ke Papua.
0: Oke. Okay. Okay. Kalau kita ngomongin perjalanan kamu gitu ya Javier sampai akhirnya memang serius menekuni dunia motocross dan juga grass track ini sebenarnya gimana sih, bisa ceritain nggak?
2: Iya, jadi dari awal sekali itu tepatnya pada tahun 2017 saya masih kelas 7 SMP. Di waktu itu saya tidak tertarik sama sekali soal balapan, olahraga bermotor ini tidak tertarik. Awalnya itu orang tua saya, bapak saya, beliau hobi di dunia motor seperti itu. Saya iseng-iseng untuk ikut. Dan kemudian dari situ saya baru mulai tertarik, kok sepertinya asik.
0: Oke. Okay.
2: Ya sudah, jadi mulai minggu selanjutnya saya coba latihan, kemudian ya suka dan orang tua mensupport sampai sekarang seperti itu.
0: Oke, okay, berarti ini berawal dari orang tua yang memang hobi motocross juga ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi pembalap juga enggak?
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Bapak hanya sekedar hobi.
1: Oke. Okay.
2: Suka yang terabas-terabas.
0: Oh, gitu. Ya, yang buka-buka jalur itu ya.
2: Ya, betul, suka yang begitu.
1: Berarti Javier ini ngelihat orang tuanya, bapaknya ya, lebih tepatnya, terus akhirnya dia agak awalnya sebenarnya enggak ada ketertarikan ya.
2: Sama sekali tidak ada.
1: Tapi tiba-tiba kayak di mana sih rasa-rasa itu muncul, kayak tiba-tiba aduh, ah coba ah gitu, gimana tuh?
2: Nah, itu waktu nonton pertama kali lihat yang senior-senior saya di Papua sana yang latihan, mungkin dari aksinya, terus suara kendaraannya itu sangat beda sekali dengan apa yang kita lihat di mungkin melalui handphone atau televisi, itu sangat beda. Jadi itu yang membuat saya tertarik waktu itu.
0: Oke, gitu. Jadi teman Pro 2 yang lagi dengerin ya, ini Javier ini sebenarnya adalah orang mana Javier?
2: Saya asli Blitar.
0: Asli Blitar, tapi memang
2: tinggalnya di Papua sana.
0: Oh, tinggalnya di Papua sana.
2: Lahir besar di sana.
0: Oke, itu sampai sekarang berarti keluarga itu masih di sana?
2: Masih di sana, bapak sama ibu di sana.
0: Oh, berarti kamu memang di sini kuliah ya?
2: Kuliah.
0: Oke,
2: iya.
1: Okay, jadi kamu semester 7 ya tadi ya?
2: Ya.
1: Berarti udah berapa tahun ya di Malang ya?
2: Udah sekitar
1: 3 tahun.
2: Iya, 3 tahun.
1: Tahun ke-4 ya.
2: Iya, betul.
1: Tuh, gimana tuh nanti proses kamu kan antara akademik ini dan hobi kamu as a motocross gitu, as a driver motocross gitu, gimana?
2: Jadi untuk perkuliahan tetap saya jalani, alhamdulillah sampai sekarang lancar. Tidak ada hambatan dan mata kuliah alhamdulillah tidak ada yang ngulang sama sekali. Jadi Senin sampai Jumat itu saya waktu untuk kuliah. Kemudian Sabtu minggunya saya sempatkan untuk selalu latihan seperti itu.
1: Oke, okay. Jadi cukup padat ya di weekday. Di weekdaysnya kamu lebih akademik dulu gitu ya, dan di weekendnya dipakai buat latihan.
2: Iya,
1: gitu.
2: Betul.
0: Nah, aku sebenarnya pengen tahu sih sebenarnya motocross dan grass track ini sebenarnya apa bedanya sih?
2: Jadi kalau motocross sendiri itu dari pabrik, sebutannya special engine, okay, kalau pernah dengar. Nah itu jadi dari pabrik itu emang udah disediakan untuk balapan di jalur tanah.
1: Okay.
2: Jadi tidak boleh digunakan di jalan raya dan itu juga tidak ada surat-suratnya seperti lampu sen, lampu motor, itu tidak ada, kaca spion tidak ada. Nah tapi kalau motor grass track itu motor yang dimodifikasi, okay, seperti misal yang di jalan raya ini banyak ada mesin Jupiter, Vicen, Nah itu mesinnya diambil kemudian dirakit ulang lah, dimodifikasi layaknya seperti motocross gitu.
0: Oke.
2: Bedanya di situ.
0: Oke. Dan kamu menekuni keduanya berarti ya?
2: Ya, saya menekuni keduanya.
0: Berawal dari motocross itu sendiri.
2: Dari motocross sendiri gitu.
0: Kenapa juga mau menekuni yang grass track ini?
2: Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri itu grass track kebetulan asalnya dari Indonesia sendiri.
0: Oh iya.
2: Okay. Iya, betul.
0: Jadi kenapa kok bisa bermula dari Indonesia? Apakah karena memang untuk beli special engine ini sebenarnya mahal? Terus orang-orang ngide gitu untuk ya, custom gitu.
2: Mungkin di zaman dulu seperti itu ya. Okay. Karena kan special engine kan ya lumayan lah harganya seperti itu. Kalau motor grass track itu kan ya misal bebek-bebek Fischer pada zaman dahulu banyak orang yang punya, jadi dipakai. Seiring berjalannya perkembangan zaman ini motor-motor ini semakin bagus dan canggih, mulai dari kaki-kakinya, mesinnya semakin oke. Jumpingannya sekarang sudah mengikuti sirkuitnya motocross. Kalau dulu kan di zaman dulu dipakein sirkuit motocross pasti setengah mati, nggak mungkin itu. Tapi kalau sekarang udah bisa, udah mumpuni lah.
0: Oke. Aku baru tahu bahwa
1: grass track
0: ini ternyata asalnya dari
1: Indonesia bahkan ya. Ini sejak kapan sih kira-kira? Apa udah dari lama?
2: Sepertinya dari zaman orang tua saya masih
1: muda. Oh oke, berarti emang udah lama ya. Tapi emang kitanya aja yang belum terpapar sama informasi ini gitu ya.
0: Benar.
1: Dan untuk Javier sendiri mungkin kan kamu awalnya masih mikir kayak, aduh ini dijadiin hobi atau mungkin mau diseriusin aja kan, yang hasilnya juga kamu udah jadi pemenangnya gitu ya. Kali ini kamu di mana sih titik kamu sadar kalau ya udah aku seriusin aja lah hobi ini gitu?
2: Oh ya, jadi dulu awalnya tuh ya yang saya bilang di awal, kalau masih nyoba-nyoba, nyoba-nyoba, terus di Jayapura ada beberapa lomba event kecil-kecil ikut dan itu nggak langsung juara.
0: Okay.
2: Jadi banyak perlu latihan. Latihan yang sangat giat, kemudian ya sembari jalan lah sampai detik ini tidak lepas dari motocross itu sendiri.
0: Nah, kalau untuk latihan balapannya sendiri sebenarnya ada berapa metode sih yang harus dilakukan gitu?
2: Untuk metodenya mungkin yang pertama fisik ya. Fisik itu sangat penting. Jadi setiap weekday waktu kuliah, sorenya saya sempatkan untuk lari sore atau fisik tipis-tipis untuk menjaga fisik saya. Kemudian Sabtu Minggunya latihan. Jadi seperti itu.
0: Latihannya itu berarti memang langsung terjun ke arena gitu ya?
2: Ya, langsung terjun ke arena.
0: Itu gitu. Kan mentalnya harus dilatih juga kan?
2: Ya,
0: nah
2: betul.
0: Itu cara ngebentuknya gimana?
2: Cara ngebentuknya dengan sering latihan.
1: Oke.
2: Nanti di situ mental akan terbentuk sendiri gitu. Beda. Jadi dulu waktu awal saya pindah ke Jawa, ikut balapan di Jawa, mental saya belum begitu terbentuk karena di Jawa ini kan pusatnya ya, pusat dari segala apapun itu, bidang pendidikan. Nah, di sini kan pembalapnya top-top. Dulu awal tuh masih aduh kok kayak ragu. Si itu, wah itu si pembalap ini nih kan gitu. Lama-lama sering ikut lomba, sering latihan, jadi lama-lama terbiasa gitu.
1: Oke.
0: Itu yang balapannya sampai terbang-terbang itu
2: kan? Iya, betul.
1: Oh, wow. Iya, berarti kamu juga kayak gitu ya?
2: Iya, terbang gitu.
0: Ada enggak lomba yang terbang-terbang kayak gitu habis ketika lewat lintasan gitu kan? Terbang terus pakai parasut itu enggak ada ya?
1: Ada kayak Tom Cruise ya? Iya.
0: Itu keren banget, Bang Brodo. Dan ini kamu adalah yang menjadi juara umum U23 se-Papua Raya di Swallow Kejurnas Grass Track Region 6 putaran 1 2026. Wow, ini nama eventnya pun udah panjang banget ya.
1: Betul.
0: Ini
1: dan sebenarnya nasional juga ya.
0: Nasional. Ini sebenarnya event apa sih?
2: Itu event kejuaraan nasional Region 6 putaran 1 Maluku Papua. Jadi ini masih seri satunya. Nanti total ada 3 seri. Kemudian ada grand finalnya.
1: Oke.
2: Jadi kalau mau ikut grand finalnya, itu yang bisa melaju ke grand final itu poin tertinggi dari ketiga seri ini.
1: Oke.
2: Si pembalap siapa yang poinnya tertinggi dia bisa mewakili Papua untuk sana.
1: Oke. Dan untuk seri yang kedua sama yang ketiga bakal dilaksanakan kapan tuh?
2: Kalau seri dua bakal dilaksanakan tanggal bulan ini, tanggal 20-an di Kaimana, Papua Barat Daya kalau tidak salah.
0: Berarti ini bentar lagi kamu bakal terbang lagi ke sana ya?
2: Insya Allah.
1: Insya Allah.
0: untuk menjalani putaran kedua berarti.
2: Putaran kedua. Mm-hmm.
0: Nah, itu sistemnya gimana sih? Apakah pakai lab juga atau gimana?
2: Ya, kalau untuk motocross sendiri itu menggunakan sistem waktu.
0: Oke. Okay.
2: Okay. Ya, kalau guest track baru menggunakan lab.
0: Oh, iya gitu. Iya, sistem waktu gimana tuh?
2: Sistem waktu seperti kalau di luar negeri sana itu setahu saya 30 menit plus 2 lap. Mm-hmm. Tapi kalau di Indonesia dikurangi, jadi paling jauh itu 20 menit. Tapi biasa umumnya 15 menit. 15 menit plus 2 lap. Jadi begitu lepas start, waktunya itu di start, selama 15 menit itu muter terus.
1: Oke. Okay.
2: Muter sampai waktunya udah habis, nanti panitia di garis finish bakalan kasih aba-aba kalau misal kurang 2 lap plus 2.
0: Oke, okay, baru paham. Ya. Jadi itu selama 15 menit muter sebanyak-banyaknya berarti ya.
2: Sebanyak-banyaknya.
0: Oh, iya, iya, iya, iya.
2: Sampai mempertahankan posisi kan.
1: Betul, makanya latihan fisik ini juga harus jadi penting banget.
2: Penting
1: ya.
2: Penting banget.
0: Iya, iya, iya, latihan fisik
1: endurance
0: sama,
1: banget.
0: Betul, sama keseimbangan banget. Mungkin ya, ya kalau banget. Begitu kan.
2: Betul.
0: Itu medannya berarti memang harus ada airnya kah atau gimana?
2: Gitu-gitu. Selama event yang kita harapkan tidak terjadi hujan ya.
0: Okay.
2: Apalagi sirkuit sampai berlumpur atau becek nah, seperti itu. Yang kita harapkan selalu cuacanya bagus, panas seperti itu. Nah, kalau motocross sendiri ini setiap lapnya itu pasti bisa berubah. Jalurnya itu tidak seperti misal kita balapan di aspal ya. Kalau di aspal kan muter 10 kali pun tetap begitu.
0: Iya,
2: kan?
0: Iya, betul.
2: Nah, kalau di motocross ataupun guest track ini dia bisa berubah-ubah. Jadi di situ salah satu pembalap juga harus
0: berubahnya jadi, gimana?
2: Berubahnya mungkin misal jalannya udah terbentuk.
0: Iya. Yeah.
2: Bisa saja nanti ada pembalap yang jatuh atau terkeluar sehingga bisa merusak jalur tersebut contohnya.
1: Oke.
2: Okay. Dan lebih parah lagi ketika hujan atau becek.
0: Iya sih, kalau dibayangin
1: licin ya.
2: Wah, itu susah banget.
0: Apalagi kalau udah lumpur kena helm.
2: Iya, gitu, betul.
1: Agak-agak mengganggu ya.
0: Iya, pandangnya jadi berkurang kan. Iya, gitu-gitu. Wah, keren banget. Ini dalam satu perlombaan itu ada berapa pembalap, Javier?
2: Nah, kalau itu tergantung ya.
0: Tergantung.
2: Tapi biasa tembus 100 lebih pada setiap event. Kalau di Jayapura 100 lebih ada peserta ya.
0: Kalau di Swallow Kejurnas ini?
2: Ya, sekitar segitu.
1: 100 lebih.
2: 100 lebih.
1: Oh, wow, keren banget.
0: Kira-kira ada yang kehabisan bensin gak itu?
1: Di tengah-tengah gitu ya.
2: Kalau kejadian seperti itu pernah ada.
1: Oh, pernah ada. Tapi bukan pernah. Kamu ya.
0: Bukan. Tapi ada sistem pit stop gitu gak sih?
2: Pit stop ada.
0: Tetap
2: pit,
0: ada.
2: Pit area.
0: Oh, pit okay, area.
1: Masih ya. Ada ya berarti.
0: Itu dalam berapa putaran atau dalam waktu keberapa gitu?
2: Kalau fungsi pit area itu ketika misal motor pembalap ini ada yang trouble.
0: Okay.
2: Misal ada stangnya yang kendur atau baut-bautnya, dia bisa masuk ke pit area untuk memperbaiki.
0: Oke, okay, berarti tidak ada waktu khusus gitu.
2: Tidak
0: ya?
2: Ada waktu khusus.
0: Oh, ya kalau di GP itu kayaknya ada lap keberapa harus masuk kayak gitu ya, kan sih. Kalau ini memang misal udah berapa lap ada trouble,
1: bisa
0: masuk.
1: Langsung bisa aja gitu.
2: Ya, nanti kalau sudah selesai bisa lanjut
0: langsung lagi. Oke. Oke, ini teman-teman berdua keren banget ya ini ya. Ini sebuah pengalamannya dari Javier ini, dan kita masih ada beberapa pertanyaan.
1: Betul.
0: Lagi buat kamu. Jadi pastikan kamu tetap di sini teman Pro 2 karena kita akan kulik lagi lebih banyak. Ini teman Pro 2 dan juga Tania ini banyak banget yang komen-komen di YouTube-nya RRI Malang nih.
1: Betul. Nanti kita mungkin bisa sampaikan juga gitu ya Bagas yang komen-komen.
0: Banyak banget nih Javier yang
1: ini kayak fans-fans ini. Kamu deh ini.
0: Oh, ya. Ada yang komen Miu merah, Vario hitam. Apa ini maksudnya?
1: Ini kayak ada inside joke gak sih ini?
0: Oke deh teman Pro 2 jangan kemana-mana ya. Masih bersama Bagas dan juga Tania dan juga Javier dan masih di Sore Ceria Berjaringan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sore ceria berjaringan teman pro 2 ya, bareng sama Bagas dan juga Tania, dan juga betul, bersama Javier Bagawanta nih, seorang pembalap motocross nasional teman pro 2.
1: Betul, dan nanti kita juga udah mengkulik-kulik gitu ya Bagas, dan ini kita juga masih bakal mengkulik lebih dalam lagi gitu ya.
0: Benar banget.
1: Nah sebenarnya untuk kejurnas yang kali ini tuh, kamu pernah gak sih ikut yang sebelumnya atau mungkin ini yang pertama kali buat kamu?
2: Ini untuk apanya?
1: Untuk lomba balapnya sendiri ini.
2: Oh, kalau untuk lomba balap sebelum-sebelumnya sudah ikut dari lama ya.
1: Berarti mulai startnya mulai tahun berapa tuh kira-kira?
2: 2017 itu
1: ya. Oh, udah lama juga ya berarti.
0: Berarti di 2017 itu kamu udah memutuskan untuk ini gak akan jadi hobi aja, ini harus jadi lomba dan juga prestasi.
2: Iya, iya betul. Sisi lain gitu.
0: Oke. Dan ini adalah kejurnas keberapa kalau yang kamu ikutin?
2: Kalau kejurnas mungkin yang ketiga apa?
1: Oh oke, jadi bukan yang pertama kali juga ya, ini udah cukup berpengalaman ini ya teman pro 2. Dan untuk kamu masih ingat gak sih pertama kali mungkin kamu ikut lomba balapnya ini sendiri, atau mungkin waktu ke jurnas, gimana sih perasaan kamu waktu pertama kali mungkin ke track gitu gimana?
2: Oh iya, kalau ke jurnas yang paling tinggi sejauh ini tuh di PON Aceh 2024 kemarin. Saya ikut juga mewakili Papua. Di sana saya benar-benar bertemu dengan atlet dari masing-masing kontingen dari seluruh Indonesia yang terbaik, semua gabung jadi satu di situ. Ya, pengalaman saya waktu itu saya sangat bangga dan senang bisa satu style bersama pembalap-pembalap terbaik di Indonesia. Di situ mental saya juga lebih terlatih, menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena kalau misal ada event di Papua juga kan, jadi saya lebih pede begitu untuk menghadapi pembalap-pembalap yang di Papua sana di rumah saya seperti itu.
0: Oke, kalau misal di motocross itu sebenarnya ada klub-klubnya kayak gitu atau gimana sih?
2: Iya betul, ada klub-klubnya, mulai dari sekolah balapnya juga ada. Saya sendiri ikut sekolah balap di Kediri, nama sekolah balapnya itu Nugroho Motocross Training, itu sejak 2006 sekolah balapnya. Di situ juga banyak dari anak-anak dari luar pulau yang datang ke Jawa untuk sekolah di beliau, Pak Nugroho sendiri pelatihnya.
0: Di 2017 itu berarti kamu latihannya di situ juga?
2: Oh, 2017 saya masih di Papua. Saya baru mulai gabung dengan NMT itu semenjak tahun akhir tahun 2022.
0: Berarti ketika pas udah kuliah di sini ya?
2: Belum. Itu pas masih liburan sekolah. Liburan SMA 1 bulan saya sempatkan sekolah balap di
0: NMT.
1: Berarti kamu kayaknya SMA kelas 12 mungkin ya, atau kelas 11?
2: SMA kelas 12.
1: 12 ya. Dan kamu udah memutuskan untuk sekolah balap yang di Kediri. Nah itu gimana caranya? Kan kamu di Papua gak sih?
2: Iya.
1: Tapi sekolahnya itu di Kediri, itu gimana cara untuk latihannya gitu?
2: Jadi selama liburan 1 bulan itu saya berangkat ke Jawa sini untuk melaksanakan sekolah balap. Jadi selama 1 bulan itu saya tidurnya di mes sekolah balapnya sendiri gitu.
0: Apa aja yang dipelajari di situ, Jo?
2: Di sana yang dipelajari mulai dari fisik, terus ketekunan, sebagai pembalap itu seperti apa, terus teknik-teknik saat riding di atas motor itu yang benar seperti apa, dan masih banyak lagi.
0: Sebenarnya aku punya sedikit pertanyaan yang agak menggelitik.
1: Betul, apa tuh?
0: Sebenarnya kalau pembalap kayak gitu memerlukan SIM nggak sih?
2: Tidak.
1: Tidak.
2: Iya, karena dari anak SD yang masih 50 cc yang masih kecil-kecil aja itu udah ikut balapan.
1: Berarti memang ada murid yang masih SD-SD masih itu banyak, masih ada ya?
2: 50 cc, dari 50 cc sampai 450 cc.
0: Tapi memang ada syarat-syarat khususnya sendiri ya kalau untuk balapan itu. Syaratnya apa aja kayak gitu. Termasuk restu dari orang tua.
2: Betul.
0: Iya kan kalau kayak gitu.
1: Betul. Apalagi kalau masih kecil-kecil kan kayak agak bahaya juga ya.
0: Oke, keren banget. Terus kalau kita ngomongin tentang kejuaraan kemarin yang udah kamu jalani itu ya, itu berarti kejurnas tersebut dilaksanakan di tanggal berapa, Jam?
2: Di tanggal
0: lupa ya. Pokoknya bulan Agustus.
2: Iya, bulan tanggal 28 29 30.
0: Tiga hari
2: betul. Karena kan waktu itu saya selesai magang tanggal 27.
1: Ini yang diingat selesai magangnya ini.
2: Iya, 28 sampai dengan 30 Agustus 2026.
0: Itu 3 hari kamu balapan terus ya itu atau gimana?
2: Iya, balapan. Jadi kalau di sana itu selesai sholat Jumat. Untuk hari Jumatnya tanggal 28 selesai Jumat. perjalanan ke sirkuit, habis itu startnya jam 2 sampai selesai.
1: Oke, okay. Kan kamu selesai magang di Malang kan tanggal 27 ya. Terus yeah. kamu balik lagi ke Papua tanggal 28
2: itu. 27 malam itu.
1: Jadi 28-nya udah langsung lomba itu. Yeah, itu kamu satu bulan, maksudnya gimana ya, kalau misal kamu di Malang, itu ada gak sih intensif yang memang latihan, karena kan kamu mau ke Jurnas gitu yeah, ya.
2: Iya, yeah, betul.
1: Itu kamu latihannya intensif gak di Malang ini?
2: Saya latihannya kan di Kediri. Mm-hmm. Nah, jadi sebelum pulang ke Papua juga tiap Sabtu Minggu latihan.
1: Oh. Oke. Okay.
2: Untuk mempersiapkan semuanya gitu.
1: Oke, okay, berarti memang latihannya juga tetap di Sabtu Minggu ya, aja tetap ya.
2: Sabtu Minggu. Karena saya Senin sampai Jumat kan masih magang.
0: Iya, benar banget. Nah, ini Jav, kalau kita ngomongin tentang kejuaraan-kejuaraan kayak gitu ya, kamu kan perlu latihan, perlu waktu, biaya, dan juga konsistensi kayak gitu.
1: Betul.
0: Selama ini apa sih yang menjadi tantangan buat kamu tuh?
2: Yang tantangan buat saya waktu ya. Waktu, karena waktu yang sangat padat. Jadi saya harus pintar-pintar supaya tetap bisa jalan semuanya.
1: Membagi waktunya.
2: Membagi
1: ya.
2: Waktunya itu sangat, ya kadang agak berat lah, tapi ya tetap harus dijalani untuk tujuan yang bagus.
0: Oke, puas dan tetap. Kamu tetap bisa melawan rasa malas kamu sendiri.
1: Iya. Betul. Dan dia sendiri juga udah cukup produktif ya di hari Sabtu, dari Senin sampai Jumat udah kuliah atau magang gitu, dan di Sabtu Minggunya udah langsung latihan gitu. Nah, berarti kamu Sabtu Minggu langsung berangkat ke Kediri gitu.
2: Jumat sore,
1: ya. Berarti selesai pulang magang
2: setelah
1: gitu lah.
2: Pulang magang langsung ke Kediri, Sabtu Minggunya latihan.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Sebenarnya siapa aja yang berperan penting ya, Jav, dalam karirmu menjadi pembalap sampai saat ini, dari kamu ketertiban kamu, pokoknya yang membentuk kamu jadi diri kamu sampai saat ini itu siapa aja peran yang paling penting?
2: Oh iya, ya saya kira semua yang selalu mensupport saya itu adalah mereka yang penting ya. Ya mulai dari orang tua saya, teman-teman saya, keluarga saya, bahkan bapak pelatih saya di sini sendiri. Mereka adalah semua peran penting bagi saya. Karena kalau tidak ada sih mungkin agak berat juga saya menjalani semua ini.
0: Bener banget. Oke, keren. Terus ada gak sih titik balik yang dimana kamu merasa kayak, oh ini aku tuh adalah Javier yang berbeda dari yang dulu gitu loh, berkat orang-orang ini gitu. Itu ketika kamu di titik apa? Apakah ketika menjuarai sebuah kejuaraan pertama kali atau gimana?
2: Waktu juara pertama kali ya, betul.
0: Di tahun berapa itu?
2: Aduh, pertama kali tahun berapa ya?
0: 2019.
1: Oh, 19. Berarti 2 tahun setelah start ya?
2: Iya.
1: Kira-kira
2: saya lupa juga ya? Sih udah lama soalnya.
1: Oke, okay. Pokoknya sekitaran itulah ya.
2: Dan waktu ketika misal juara umum gitu kan sangat capek sekali ya.
0: Gitu. Juara jadi, umum itu sebenarnya kayak gimana sih? Apakah jadi, kamu mengumpulkan berbagai medali? Gitu?
2: Jadi kalau juara umum tuh sistemnya di setiap perlombaan kan ada tuh juara umum. Misalnya hadiahnya motor atau apa gitu. Nah di kategori juara umum misalnya pemula, kita ikut pemula. Di dalam kategori pemula itu ada 3 kelas.
0: Oke. Okay.
2: 3 kelas ini wajib diikut.
1: Oke.
2: Okay. Supaya bisa juara umum di total poinnya dari ketiga kelas ini. Misal di kelas A kita finish ke berapa, poinnya berapa. Kelas B dan C finishnya berapa, poinnya berapa. Nanti dijumlahkan poinnya. Poin yang paling tinggi dia yang juara umum.
1: Oke. Okay. Dan kamu pernah meraih juara umum itu?
0: Ini.
1: Iya,
2: yang sebelumnya sudah pernah waktu tahun 2023. Juara umum U18 pemula.
1: Oke, berarti sekarang ini tingkatan kamu yang apa nih?
0: Intermediate.
2: Kemarin juga sempat main di kelas kejurnas pro. Kalau pro ini gabung dengan senior itu.
1: Oke.
2: Tapi tidak, belum rezekinya, belum juara umum. Mungkin faktor kemarin kan hujan ya, jadi saya sempat terjatuh juga dan tidak finish. Poinnya di situ agak jadi lebih berat.
1: Iya.
2: Jadi lebih berat untuk mengumpulkan poinnya seperti itu.
1: Jadi memang tantangan banget ya kalau lagi hujan ini.
2: Iya, kalau hujan. Seperti yang saya bilang tadi di awal seperti itu.
0: Oke, okay. Itu keren banget sih. Kamu berharap gak sih bisa balapan kayak gitu bersama Valentino Rossi? Tapi kan kabarnya Valentino Rossi menambahkan itu kan?
2: Iya, itu kan untuk fisik.
0: Iya, latihan fisik. Tapi enggak tahu mungkin sampai sekarang masih balapan atau enggak.
2: Sembari fisik aja. Valentino Rossi, Marc Marquez pun juga begitu.
0: Oh iya, okay.
1: Iya gitu.
0: Hmm. Nah, memang apa sih yang membedakan itu dengan balapan-balapan yang di aspal itu? Maksudnya fisik kayak gimana yang harus dipersiapkan gitu?
2: Ya, ini pengalaman dari teman-teman saya yang ikut sebagai atlet balap road race di aspal, yang mereka katakan itu, saya kira semua tahu ya. Jadi kalau di gestrek itu kan tanah, tanah dan jalannya yang rusak lah, segala macam lah, itu sangat menguras energi pembalapnya. Jadi semua main dari ujung kaki sampai ujung rambut nih main semua. Maksudnya
1: yeah, gerak, bergerak semua.
2: Semuanya bergerak. Ya, sedangkan kalau di aspal itu untuk fisiknya kurang lah. Maksudnya yang penting teknik, tekniknya gitu, seperti itu. Jadi kalau misal pembalap dari tanah atau motocross pindah ke road race yang di aspal itu jauh lebih enak.
0: Oke.
2: Jadi fisiknya kan sudah terbiasa terlatih.
1: Betul.
2: Nah,
0: tapi kamu pernah mencoba untuk balapan road race
2: gak? Saya pernah mencoba waktu itu di Papua. Saya ditawarin tim sana, diajak teman saya. Ya begitu, saya kayak rasa enak.
0: Oh iya.
2: Gak capek
1: lebih,
2: gitu.
1: Iya, lebih apa sih namanya, tenaga yang dikeluarkan enggak sebesar kalau misal
2: di tanah.
1: Dan kamu lebih enjoy yang mana sebenarnya?
2: Saya tetap di motocross ya, karena saya lebih suka ke arah sana seperti itu.
0: Karena memang berawalnya juga dari hobi pada saat itu.
2: Iya gitu, betul.
0: Itu untuk kecepatan rata-ratanya itu berapa sih kalau motocrossnya itu?
2: Nah kalau motocross tuh mentok-mentok paling cuman 80 km gitu, 90 km per jam. Karena kan streetnya juga nggak panjang-panjang banget, habis ngegas, tutup gas, belok. Kalau di road race itu kan lumayan panjang-panjang, itu lebih kencang juga. Dulu saya waktu awal nyoba juga saya agak takutnya di situ, karena betul-betul kencang kalau road race itu. Iya.
0: Berapa itu kalau pas road race itu?
2: Apa kecepatannya?
0: Iya kecepatannya.
2: Ah kalau kecepatannya yang persis banget nggak tahu ya. Pasti melebihi 100 km lebih.
0: Iya sih itu kayak udah sampai yang terbang.
2: Iya betul.
0: Apalagi pakai motor kan.
1: Iya.
0: Kayak ngeri banget sih. Tapi itu pun ketika di motocross 80 sampai 90 km per jam tuh menurut kita juga udah ngebut
1: banget gitu.
0: Itu kalau pakai beatku udah geter gitu.
1: Oh ini kalau misal ada yang dibonceng di belakang tuh, tadi gue kayak udah doa terus.
0: Nah, dan Javier, apa momen yang membuat kamu gak bisa kamu lupain gitu selama kamu berkarir di motocross ini?
2: Mungkin ketika saya meraih juara umum, itu momen-momen yang tidak bisa saya lupakan. Karena itu bagian dari apa ya, histori perjalanan dan hasil dari kerja keras latihan saya, ikut-ikut lomba. Nah dari situ saya menyadari kalau ini sangat membuat saya apa ya, bukan puas sih, cuman kayak lebih
0: bangga
2: betul. Ya.
0: Apalagi ini juga banyak banget teman berdua ya, teman-temannya Javier nih yang lagi mantauin Javier di YouTube-nya dari Malang.
1: Deres nih. Banget nih komen-komennya. Ya,
0: tapi kayaknya ini adalah komen-komen yang hanya teman-teman Javier juga Javier sendiri yang tahu kayak gitu.
1: Inside joke semua nih.
0: Iya, disapa-sapa dulu nih. Ada beberapa, ada Satria Pandu, ada Ade, ada Bambang Sidik, terus ada Dewi Puspita juga nih. Banyak banget teman berdua nih. Halo teman-temannya Javier, semoga kamu semua ini ya sehat-sehat selalu ya.
2: Iya.
0: Apakah ini juga beberapa dari tim kamu juga?
2: Ya, ada teman saya yang ikut dengan saya kalau setiap balapan.
1: Oke.
2: Iya. Itu ada juga tadi yang pembalap nasional ada juga itu.
0: Oh iya.
1: Ya,
2: Satria Pandu namanya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Wah ini bisa jadi next.
1: Iya, minggu depan ya bisa.
2: Tapi anaknya di Papua sana.
0: Oh. Bisa di RRI daerah sana.
1: Betul. Sana. Udah kayaknya udah menerima undangan sih kayaknya.
0: Mungkin. Lagi kalau menjadi pembalap itu kan memang harus apa ya, ketat dalam penjagaan badannya, makannya gitu. Nah itu selama kamu balapan kayak gitu tuh ada restnya nggak sih sebenarnya?
2: Kalau waktu latihan, kalau jadwal latihan sendiri tuh di sekolah balapnya itu Selasa, Rabu, Sabtu dan Minggu.
1: Oke.
2: Jadi restnya itu di hari Senin, Kamis dan Jumat. Tapi setiap paginya itu wajib lari pagi.
1: Oh,
2: seperti itu.
0: Berapa kilo biasanya? Minimal
2: 5 kilo, minimal 5 kilo nggak boleh berhenti gitu.
1: Okay.
2: Secapek-capeknya kita jangan sampai berhenti gitu.
1: Mm-hmm. Berarti yang harus rutin banget tuh yang lari paginya ya, nggak boleh di skip banget. Ya.
0: Kenapa lari gitu? Ya. Harus di ini.
2: Karena lari sendiri bisa membuat fisik itu nafas ketika berada di atas motor kan? Itu ya bisa bertahan lebih panjang lagi, lebih kuat lah.
1: Betul,
2: ya.
1: Mungkin buat endurance juga kali ya. Jadi 5 kilo gak boleh berhenti juga kan, ngelatih endurance juga ya.
2: Berlatih. Karena misal lari 5 kilo itu udah capek banget. Tapi kan tetap harus lari, itu beda lagi kalau di atas motor.
0: Oh iya.
2: Di atas motor itu begitu udah lepas start ya, kita gas full terus gimana caranya bisa posisi satu, bisa sampai finish seperti itu dengan medan yang sudah mungkin jalannya sudah hancur atau kondisi sudah capek sekali seperti itu.
1: Wow. Betul, dan kita beneran kamu juga harus bisa ngontrol itu semua gitu ya, biar nggak ada terjadi kayak kecelakaan atau gimana gitu ya.
2: Iya betul.
0: Itu kemarin kamu tadi pas sudah jatuh gitu katanya pernah jatuh kan ketika balapan itu, disebabkan karena apa biasanya kalau kayak gitu?
2: Jatuh tuh banyak faktor ya, mungkin bisa dari kepleset, bisa waktu lompat, pas lompatnya tidak pas, posisi tekniknya salah, ya seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Bahkan saya pernah juga sempat lupa ingatan.
1: Oh iya?
2: Lupa ingatan, ya udah 3 kali kalau tidak salah.
0: Wow.
2: Iya.
0: Kok 3 kali kayak?
1: Ini kayak hobi? Terlalu sering ya, kayak 3 kali udah ya, banyak banget ya.
2: Udah 3 kali.
0: Itu kenapa? Karena kebentur atau
2: ada yang pas belok terus kepleset, kepalanya duluan ngantem tanah, terus ada yang nggak kuat pegang motor terus jatuh gitu. Langsung
0: hilang ingatannya berapa lama?
2: Ya. Hilang ingatannya itu ya lumayan lama sih, mungkin itu dalam waktu itu juga ya, maksudnya beberapa menit saja, tidak berhari-hari atau bahkan
0: iya, sih bahaya sih kalau berhari-hari ya.
1: Iya, jadi tapi sebenarnya itu juga udah bahaya sih ya.
0: Sampai hilangnya mungkin ketambahan shock juga ya mungkin.
2: Iya betul.
1: Tapi kalau misal di pelatihan gitu, kalau misal emang ada mungkin ada kecelakaan atau jatuh seperti itu, emang ada teknik-tekniknya sendiri nggak sih yang diajarin gitu?
2: Sepengetahuan saya, kalau misal jatuh begitu, pembalap disarankan untuk diam di tempat, jangan ada yang langsung menolong seperti mengangkat atau menggesernya ke samping, karena kan kita sendiri belum tahu, mungkin pembalap bisa terjadi patah tulang atau bagaimana, di situ lebih membahayakan juga sih kalau misal langsung diangkat gitu. Seperti itu. Jadi sepengetahuan saya biar dibiarkan situ saja dulu.
0: Biar tenaga medis ya.
2: Iya, biar tenaga medis.
1: Yang juga yang mereka tahu gimana cara menangani ini gitu ya. Dan resikonya sebenarnya tinggi banget ya ini ya.
2: Iya.
0: Iya, tapi terus kenapa kamu tetap memilih olahraga itu ketika tahu resikonya ternyata enggak main-main?
2: Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu mikirnya ke resikonya gitu.
0: Iya,
2: jadi waktu dari awal balap tuh ya udah jalan, nggak yang mikir banget ke arah sana, tidak gitu.
0: Yang penting seneng aja ya.
2: Iya,
1: gitu. Mungkin karena emang di awal ini sama hobi ya, bukan nggak ada paksaan juga kan. Jadi kayak kamu menjalaninya sampai sekarang pun ya udah masih bisa enjoy gitu.
0: Iya, yes, benar banget. Nah ini kan kamu kemarin menang sebagai juara umum gitu ya. Berarti dari 3 putaran atau gimana tuh?
2: Juara umum tuh ada setiap event tuh ada. Jadi besok nih seri 2, seri 3 ada lagi.
0: Ada lagi.
2: Juara umumnya pada setiap kategori tuh ada gitu. Dan hadiahnya itu tergantung. Dari yang buat event. Kalau yang piala bupati sebelumnya itu U23-nya hadiahnya motor. Tapi kalau yang kejurnas kemarin berupa uang tunai.
0: Okay.
2: Jadi beda-beda.
0: Okay, berarti besok tetap akan ikut putaran kedua juga ya. Nah ini kan kamu di putaran pertama kan udah menang nih sebagai juara umum. Gimana kamu menjaga itu agar tetap fokus untuk menjalani balapan-balapan untuk kedepannya gitu?
2: Ya jadi setelah pulang dari Papua sudah menjuarai, tetap latihan ya. Sabtu minggu itu wajib. Terus fisiknya tetap dijaga. Dan begadangnya tidak boleh keseringan gitu.
1: Nah inilah masalah gengsi biasanya.
0: Masalah anak muda itu kayak
1: betul
0: gitu.
2: Jadi kalau misal mau besok lomba, jadi mentok itu jam 10 udah udah tidur, udah istirahat gitu. Karena itu sangat pengaruh banget pola tidur.
1: Jadi memang diri sendiri sih ya yang sebenarnya bisa ngatur itu semua, bisa ngerti kan juga diri kita sendiri gitu ya.
2: Iya betul.
1: Tapi kan kamu ini udah mulai kuliah lagi gak sih?
2: Iya, sudah mulai.
1: Nah, ini kan kamu mulai nanti yang putaran kedua di tanggal 20-an Agustus gitu ya?
2: 20-an September.
1: Oh, September. Di 20-an September, terus kamu udah mulai masuk lagi di kuliah gitu ya? Iya. Itu gimana tuh ntar kuliahnya nih?
2: Ya, kuliahnya tetap berjalan seperti biasa, layaknya semester 1-6. Dan latihannya tetap di Sabtu Minggu seperti itu.
1: Berarti kamu waktu di selama perkuliahan ini dari semester 1 juga masih aktif gitu ya dalam lomba ini?
2: Masih aktif. Malah kalau ada event di seputar Jatim, Jateng itu pasti ikut.
1: Ikut.
0: Ya. Kalau kamu sendiri kan berarti kan Mi menjalani apa ya sebuah kehidupan di dua sisi ya kamu ya. Dalam sisi motocross dan juga menjadi mahasiswa kayak gitu. Sebenarnya ada hal-hal yang bisa berkaitan gak sih? Ada beberapa hal yang bisa kamu ambil dari motocross yang bisa kamu terapkan ketika menjadi mahasiswa. Terus ketika menjadi mahasiswa kamu terapkan di motocross itu sendiri. Ada gak hal-hal tersebut?
2: Ya mungkin kedisiplinan itu saya sangat merasakan sekali ya. Terus soal menghargai waktu itu juga yang saya rasakan seperti itu, kalau waktunya latihan, latihan motor, latihan fisik, latihan, waktunya kelas kuliah masuk, seperti itu contoh positifnya.
1: Jadi memang harus strict juga ya ini ke diri sendiri ya.
0: Jadi itu contoh positifnya. kita tanya ini contoh negatifnya. Tapi kamu pernah bandel nggak sih dalam motocross ini? Karena kayak nggak sesuai aturan lah kayak gitu. Biasanya kamu pakai harusnya pakai helm full face, kamu malah pakai helm INK.
2: Oh tidak pernah.
1: Kayaknya kalau itu ketahuan banget gak sih bang?
2: Iya. Tuh nanti nggak boleh stare itu.
1: Langsung nggak boleh ikut tanding kayaknya.
0: Ya, berarti semuanya harus lengkap dulu, ada
2: harus lengkap.
0: Ceknya dulu ya.
2: Iya betul.
0: Ada yang pernah bawa senjata nggak?
1: Aduh kayak ini terlalu radikal ya Bagas ya.
0: Gak ada kan kayak gitu. Tapi kayak gitu ada rawan kecurangan gak sih ketika dalam sebuah pertandingan kayak gitu?
2: Kecurangan sendiri itu terjadi sebenarnya pada setiap personal atletnya sih. Seperti kecurangannya itu seperti dia itu bermain kasar atau kotor.
0: Oh iya.
1: Ya, kayak misal tiba-tiba diserempet ya, atau gimana. Betul.
2: Sengaja ya. Menjatuhkan lawan seperti itu.
0: Oh, itu sebenarnya enggak boleh ya kayak gitu-gitu.
2: Enggak boleh kayak gitu. Itu bisa kena sanksi juga dari IMI.
1: Oh. Oke. Okay.
0: Ya, ada pengurangan poin juga ya?
2: Oh, bahkan bisa didiskualifikasi kalau memang itu sangat membahayakan pembalap lain. Atau mungkin bila yang ikut balapan bisa jadi juga.
0: Oh, bisa jadi.
2: Bisa jadi juga.
1: Di ban gitu ya.
2: Iya, di ban gitu bisa juga. Kalau memang yang dia sudah melakukan pelanggaran berkali-kali tapi masih tetap ngeyel seperti itu bisa kena.
0: Oke, berarti memang harus di ini ya, kayak diperhatikan.
1: Betul.
0: Ya, apa aja peraturan-peraturannya, terus kayak apa yang boleh do dan don'ts-nya apa aja kayak gitu-gitu.
2: Betul.
0: Kalau menurutmu sendiri nih Jav, dunia motocross di Indonesia ini sekarang tuh kayak apa sih? Apakah udah bagus, udah layak banget untuk bersaing dengan internasional?
2: Oh iya, jadi yang pernah saya pelajari dari salah satu pembalap nasional di Indonesia, beliau sendiri mengatakan kalau kita mau bersaing dengan internasional itu bisa. Dengan cara kitanya juga harus ke luar negeri. Harus berlaga di Eropa sana juga gitu. Kalau misal kita hanya latihan di Indonesia saja itu sangat susah. Karena motocross sendiri kan ini olahraga yang sangat berat ya.
0: Berat dan mahal gak sih?
2: Iya betul. Dan itu biasa di biayanya juga kan. Karena apalagi balap berlaga di Eropa sana, olahraganya motocross itu memerlukan biaya yang banyak juga.
0: Dan misal katakanlah balapan di Eropa kan medannya juga pasti
1: berbeda.
2: Beda banget. Di sana itu
0: ada salju juga. Iya kan?
1: Ada malah lebih licin lagi tuh di salju-salju ini ya.
2: Lebih menguras fisik lah kalau di sana itu.
0: Tapi kamu punya keinginan gak sih untuk bisa bertanding secara internasional gitu?
2: Iya, punya keinginan.
0: Iya. Dan ini adalah cara kamu untuk OTW ke sana gitu ya.
1: Udah jadi batu lompatan aja nih, nanti bisa dari nasional, mungkin nanti internasional gitu ya.
0: Oke. Keren banget.
1: Tapi kalau misalnya aku boleh tahu gitu ya kan, ini ada gak sih kayak latihan fisiknya tersendiri atau mungkin kayak ada workoutnya sendiri atau gimana kalau emang buat yang fisiknya gitu?
2: Iya, jadi kalau bukan bukan jadwalnya latihan motor, mm-hmm. itu dipakai untuk kayak nge-gym, workout, mm-hmm. begitu. Di mesnya juga kan ada kayak alat berat.
1: Wow.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Kalau tidak atau tidak kita ke tempat gym terdekat gitu untuk latihan. Mm-hmm. Dan okay. di situ juga kan ada coach mm-hmm. bagian mm-hmm. fisiknya. Okay. Jadi beda, ada yang coach motor mm-hmm. sama latihan fisiknya.
1: Ya,
2: jadi beda.
0: Keren banget. Mm-hmm. Kalau dari Javier sendiri dengan prestasi-prestasi yang udah kamu toreh gitu ya, mm-hmm. ini ada yang terinspirasi gak sih untuk mengikuti jejak karir kamu?
2: Maksudnya orang yang
0: iya orang mm-hmm. yang ikuti kayak wah pengen jadi pembalap kayak
1: oh, mungkin teman-teman kamu ya, yang lihat kamu gitu.
2: Kalau saya sih menginspirasi ada pembalap di Indonesia sini namanya Muhammad Zidane.
0: Okay.
2: Nah, itu bisa dibilang juga paling kenceng si Indonesia Raya.
1: Oh iya. Wow.
2: Ya, itu anak Blitar, itu teman saya juga. Oh. Dulu pernah sekolah di NMT juga.
1: Oke. Okay.
2: Tapi sekarang udah ikut tim di Jakarta sana.
0: Udah senior atau gimana?
2: Iya, kategorinya udah masuk.
0: Oh, pro,
2: pro.
1: Pro.
2: Ya, pro senior.
1: Sebenarnya kategorinya ada apa aja sih tingkatannya?
2: Kalau guest track ada pemula sama pro.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kalau dulu sih ada pemula, junior sama senior. Tapi kalau sekarang regulasi baru tuh pemula sama pro.
1: Jadi dua aja ya.
2: Jadi
1: sekarang.
2: Dua aja. Okay.
0: Kalau guest track, kalau motocross?
2: Kalau motocross itu berdasarkan cc-nya motor.
0: Okay.
2: Kapasitas cc motor. Jadi 50 cc sampai 450. Kalau 50 tuh ya masih kayak anak-anak SD kecil-kecil itu.
0: Oke. Okay. Oke deh, ini Javier ya, kita akan menuju ke beberapa pertanyaan terakhir.
1: Betul.
0: Ya.
1: Udah mau di jam 5 aja ya, gak terasa banget.
0: Jam 5 bener banget. Mm-hmm. Dan kita rangkum lah ya semuanya, teman pro 2 ya. Kalau bisa dirangkum nih dengan semua pencapaian kamu gitu Javier ya. Ini hal yang masih bisa kamu pegang sampai saat ini. Pelajaran yang masih kamu pegang sampai saat ini tuh apa sih?
2: Pelajaran ya. Jadi posisi saya sekarang ini sudah menjuarai banyak kejuaraan. Mm-hmm. Yang saya pelajari selalu, walaupun sudah tinggi, sudah sukses, saya balapan dari nol sampai sekarang saya bisa juara itu ya, satu, tetap rendah hati. Itu yang selalu diajarkan orang tua saya dan pelatih saya. Tidak lupa untuk ke siapa yang membantu kamu. Terus apa lagi ya?
0: Tetap latihan.
2: Ya, tetap latihan.
1: Jangan kendor ya yang latihannya ya.
2: Ya, seperti itu. Jadi tetap semangat lah untuk kedepannya seperti itu.
0: Oke, keren banget. Walaupun udah sukses,
1: betul, tetap rendah hati ya.
0: Tetap rendah hati, tetap latihan ya gitu.
1: Betul.
0: Karena
1: ya,
2: jadi jangan puas juga kalau udah juara, tetap harus semangat latihannya.
1: Jangan lengah juga ya. Mungkin biasanya ngerasa kayak ah udah kuat nih fisik aku, tapi tiba-tiba gak ikut latihan, ya. Jadi bisa mengurangi juga.
2: Nah,
1: ya
2: itu salah satu yang dibilang pelatih saya untuk tidak menyepelekan suatu hal.
1: Oke. Okay.
2: Seperti kayak meremehkan lawan, menyepelekan sirkuitnya mudah atau susah, tetap harus semua itu setara. Jadi
1: oke.
2: Okay. Fokus.
1: Oke. Okay. Betul. Fokus
0: semuanya. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi meniti karir gitu ya, entah itu di bidang apapun kayak gitu.
2: Siap.
0: Ketika kamu udah punya satu pencapaian kayak gitu, jangan terlalu cepat puas gitu.
1: Betul.
0: Ya. Kalau kamu memang benar-benar pengen mempertahankan gelar itu dan kamu pengen memenangkan itu di lain kesempatan juga.
1: Gitu. Betul. Ya. Jadi jangan cepat puas sama Bro 2, teruslah belajar gitu ya. Yes. Karena kita semua juga ini pasti masih jadi di dalam proses pembelajaran.
0: Benar
1: gitu
0: banget.
1: Ya.
0: Dan kita akan bertanya nih untuk for the last time ya ini Tania ya, untuk Javier ini sebagai champion. Ini gimana nih Jav ya, ketika ada teman pro 2 yang sedang mengejar mimpi mereka masing-masing gitu, tetapi mungkin pada saat ini berada di tahap awal dan belum melihat hasil dari perjuangannya.
2: Oh,
0: menurut kamu gimana?
2: Ya, jadi buat teman-teman yang sedang berjuang, walaupun hasilnya tidak langsung ada, tetap semangat ya, tetap berproses ya, karena saya juga dulu itu waktu balapan kok saya sempat mikir, kok saya nggak juara-juara ya? Ini motornya yang nggak kencang apa sayanya yang pelan?
0: Okay.
2: Jadi tetap proses. Proses itu adalah jalan menuju kesuksesan.
1: Okay. Itu dia, keren banget teman berdua.
0: Terima kasih banget, Javier ya.
2: Yeah.
0: Semoga apa yang kamu raih bisa menginspirasi teman pro 2 yang ada di manapun gitu ya, khususnya yang ada di Jawa Timur, yang ada di Surabaya, Jember, Madiun, dan juga Sumunep teman.
1: Betul, dan sukses terus untuk kedepannya Javier, dan yep, semakin banyak lagi ya ini yang akan dimenang-menangkan lagi lah ini di ya, kedepannya.
0: Pokoknya sukses untuk kedepannya ya, untuk bulan ini berarti ya.
1: Bulan ini Mei. Dan bulan
2: November masih ada juga.
1: Dan bulan-bulan selanjutnya ya ini.
0: Fokus dan ayo meraih kemenangan.
1: Betul.
0: Ya, terima kasih Javier dan juga teman Pro 2 yang udah bergabung bareng Bagas dan juga Tania, buat kamu yang lagi dengerin di RRI Digital, RRI.co.id, ataupun kamu yang lagi tune in di YouTube teman Pro 2. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di Surabaya, Jember, Madiun dan juga Sumenep gitu ya. Kita akan kembalikan ke penyiar-penyiar kesayangan
1: favorit kamu. Betul.
0: Dan untuk kali ini teman Pro 2 masih bersama Bagas dan juga Tania di Sore Ceria.
3: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Pro 2 Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga. Saya dari SMA Negeri 2 Sumeneb. Di sini saya akan membaca yaitu surat Al-Maun. Mari disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala

0: Baik, terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada salah bacaan, itu murni kesalahan saya. Semoga surat yang saya bacakan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 Religi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Teman Pro 2, saatnya kamu bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, karena adzan maghrib untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya akan dikumandangkan di 17.24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi nih Teman Pro 2, ayo kita persiapan ya. Dan Pro 2 mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Siapa yang hatinya yakin kepada Allah, maka hati itu akan digenggam oleh Allah. Dan Allah kalau menggenggam hati hambanya, tidak akan mungkin membuat hati itu kecewa. Pasti Allah bawa yahdi qalbah, diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan, diarahkan kepada hal-hal yang baik ketika kita percaya kepada Allah. Sehingga ketika Allah ngasih satu ketentuan dalam hidup kita, ah udah, kan Allah yang menentukan ini, ya udah percaya aja. Apapun yang ditentukan Allah, kita ikut. Dan apapun kehendak Allah, kita terima. Karena selalu ada kebaikan di dalam setiap pemberian Allah, walaupun pemberian itu hal-hal yang tidak kita sukai. Yuk kita belajar terima kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah, serahin aja semua urusan kita kepada Allah. Pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita, insyaallah.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 Religi.
3: Ada suatu kisah yang diceritakan dari seorang sahabat, yang mana sahabat itu di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat yang lain, Rasulullah berkata kepada para sahabat, setelah ini akan datang seorang sahabat yang akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datanglah seseorang laki-laki yang layaknya seperti sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang hadir pada saat itu saling bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya, apa keistimewaan dari laki-laki yang datang itu? Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Baginda Rasul, bahwa dia adalah laki-laki yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu sahabat di antara mereka, yakni Amr bin As, penasaran, kepo kalau bahasa kerennya saat ini. Kemudian Amr bin As itu menginap ke rumah laki-laki tersebut, ingin melihat seberapa besar keistimewaan sehingga dia ditakdir menjadi seorang laki-laki yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya 3 malam berlalu, ternyata dari setiap amal-amal yang laki-laki tersebut lakukan tidak ada yang istimewa. Akhirnya Amr bin As memberanikan diri bertanya secara langsung kepada sahabat tersebut, laki-laki yang Rasulullah takdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Amr bin As bertanya, wahai laki-laki, wahai fulan, Rasulullah menyampaikan sebelum engkau datang bahwa engkau ditakdir menjadi manusia yang akan masuk surganya Allah. Akan tetapi saya selama 3 hari 3 malam tidak melihat satupun amal yang istimewa yang dimiliki olehmu. Kayaknya sahabat-sahabat biasanya yang melakukan amal-amal sebagaimana mestinya.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94.6 Pro 2 dari semua teman-teman terbaik kamu. Masih bareng Indah teman Pro 2 di Sore Ceria. Yes, yes, yes. Hari Rabu itu waktunya belajar bahasa Inggris. Dan tentu saja dengan fakta atau sebuah budaya gitu ya, yang akan kita sharing buat kamu di satu jam ini, sama info beasiswa atau pendidikan juga gitu. Nah, kalau kalian butuh ya pastinya terus barengan kita dong di Pro 2, ya kan? Ya udah, nanti kita akan berbagi. Tungguin aja kira-kira apa aja yang akan kita share ke kamu semuanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Zaman Pro 2 di Jerman itu ada kebiasaan masyarakatnya, kebiasaan makan yang efisien katanya dibandingkan sama makanan kita. Tapi anggaran, bukan anggaran yang efisien gitu ya. Mereka itu punya yang namanya Abendbrot, salah. Roti malam artinya tuh. Jadi waktu pas waktu makan malam mereka tuh cuma makan roti gandum keras yang namanya Vollkornbrot, terus dipakein keju sama cold cuts gitu.
2: Makanya aku enggak betah hidup di Jerman kayak Ida. Emang gitu sih. Makanya serba yang kayak gitu sih.
1: Kalau enggak, makanannya apa?
2: Kalau enggak roti, salad, itulah. Kalau aku kan nasi jagung.
1: Padahal ya boleh sih ya kan. Boleh sih, tapi di sana susah masaknya. Di sana enggak ada drama masak-masak kalau ya, malam gitu. Habis mereka kerja itu ya udah makan simple aja. Terus ternyata itu bukan tradisi. Mereka itu kayak gitu untuk ngurangin beban kognitif di akhir hari. Karena udah kerja, capek, lelah, betul, ya kan. Masa harus masak lagi gitu. Sementara mereka gak bisa makan kayak kamu. Pagi jagung, nasi jagung, siang nasi jagung, malam nasi jagung lagi. Lauknya sama lagi. Mereka gak kayak gitu.
2: Jadi alasannya gitu aja ya kayaknya. Jadi memang ngurangin beban kognitif dia tuh di akhir-akhir ini. Gitu kayak malam nih terutama. Jadi kebanyakan pasti ya leye-leye ya kalau di
1: udah ini apa namanya minum wine gitu-gitu aja mereka hidupnya tuh udah santai-santai. Tapi mereka kalau makan apa roti hanya gandum dan keju terus kulkat dikit gitu itu kayak mana dengan nutrisinya? Oh, ternyata sebelum malam di jam sore gitu mereka ada yang namanya ritual cafe and kuchen gitu. Ini kayak apa ya? Snacking gitu loh. Ngopi tuh sambil makan kue manis gitu.
2: Ya, sama. Kalau ini kebiasaan aku juga. Kopi sama kocor tapi.
1: Pagi apa ini? Sore.
2: Sore.
1: Oh, gitu. Iya. Pantesan ya kamu tinggi besar ya kayak orang Jerman ya. Tapi memang Teman Pro 2 standar keamanan pangan di sana itu ketat banget Teman Pro 2 ya. Terus kalau roti-roti dikasihin daging-dagingan B2 nih, B2 cincang gitu yang mentah katanya. Bisa tuh makannya. Mebrotchen. Susah ini bahasa Jerman susah. Nah itu roti yang dikasih daging B2 dicincang mentah gitu terus dikasih sama bawang bombay aja. Tapi ya itu tadi karena mereka punya standar keamanan pangan yang ketat jadi microbiological risknya itu benar-benar minimal gitu. Gak kayak kita. Ya. Ayamnya.
2: Kalau kita bukan standar keamanan lagi sih, ketika lapar makan lagi gitu kan.
1: Beli makan ayamnya mentah, jangan harap kamu akan hidup sehat ya, Teman Pro 2. Itu kultur makan orang Jerman cerminan dari psikologi mereka, Teman Pro 2 sangat terstruktur tapi tetap tahu cara menikmati kemenangan-kemenangan kecil setiap harinya di setelah mereka beraktivitas. Sama lah kayak Indah lah ini. Habis beraktivitas, biar menang apa tidur. Itu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Teman-teman Pro 2. Kan kita orang Madura,
2: ya. Betul.
1: Indah dulu kalau dibully sama teman-teman kuliah gitu tuh. Taman kanak-kanak katanya. Padahal ada taman kanak-kanak, ada tuh.
2: Ada.
1: Taman kanak-kanak. Makanya sekarang teman-teman Pro 2 kita mau kasih
2: beberapa info.
1: Beasiswa di Jerman, Pak Pro 2, DAAD ya, The German Academic Exchange Service. Ini memang banyak yang masuk melalui program ini nih, mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Bisa ngambil program-program master dan PhD juga, Pak Pro 2. Itu di ini didanai oleh Kementerian Federal untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan ya. Di tahun 2026 ini cakupan disiplin ilmu akademik dan programnya itu fokus pada development, pengembangan ya, di bawah lembaga mana sih, kesehatan masyarakat dan ilmu sosial gitu. Kamu kalau pengen jadi apa, ngambil magister di kesehatan internasional, ada Charité Berlin dan FU Berlin tuh universitasnya. Terus ada Universitas Freiburg juga untuk jurusan
2: kesehatan perkotaan global
1: itu dia. Terus ada TU Dresden juga, vocational education sama personal capacity building. Ini beasiswanya full funded, Mam Pro 2. Terus juga bisa ngajar nanti ya kan, profesional, pengalaman 2 tahun katanya tuh untuk mengejar gelar pascasarjana di salah satu universitas yang diakui Jerman di sana. Terus tunjangan mulanya bisa sampai 934 pound sterling untuk gelar masternya, magister ya, 1200 untuk PhD-nya. Wih, lengkap ini mah, tunjangan perjalanan ke dan dari Jerman, asuransi kesehatan, kecelakaan, terus sewa bulanan juga, tunjangan keluarga.
2: Kayaknya semua
1: ada beberapa ya. Terus waktu aplikasinya itu variatif tergantung jurusannya tadi yang dipilih. Kalau Master of Science di Kesehatan Internasional di Berlin itu aplikasinya sampai 31 Oktober. Kok 2025 ini? Gini. PhD penelitian medis kesehatan internasional di Munich nih bisa aplikasi sampai 1 Januari 2026. Lewat juga ya?
2: Iya, 2027.
1: Kelewat teman Pro 2. Tapi ini biasanya di AAD ini bukanya juga timeline-nya seperti ini nih. Di Oktober, terus juga di Januari untuk program S3-nya. Mungkin kamu yang ini tertarik kuliah ke Jerman tanpa Aubildung. Nah, dapat beasiswa dari DAAD, langsung aja googling lah teman Pro 2. Biasanya timeline-nya itu ya sama dari tahun ke tahun, Oktober, September sampai Januari. Gitu teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan in, on, dan at dalam bahasa Inggris. Oke, in itu digunakan untuk area atau waktu luas atau umum. Kemudian on itu digunakan untuk permukaan atau hari atau jalan. Sedangkan at itu digunakan untuk titik spesifik. Contoh ya, in, at, dan on untuk perbedaan tempat. In itu digunakan untuk area yang luas, seperti contoh in Jakarta, in the room, in the world. Kemudian on itu digunakan untuk permukaan, lantai, jalan, dan transportasi. Contohnya on the table, on the floor, on Sudirman Street, and on the bus. Sedangkan at itu digunakan untuk titik yang spesifik, alamat, seperti alamat atau tempat umum. Contohnya at 123 Melati Street, at the corner, at school. Kemudian perbedaan waktu. In digunakan untuk periode panjang atau umum. Contohnya in 2026. Kemudian lagi in summer, in July, in the morning. Sedangkan on itu digunakan untuk hari, tanggal, waktu yang spesifik. Contohnya on Monday, on August 17th. Atau lagi on my birthday. Sedangkan at itu digunakan untuk jam. Contohnya at 7 o'clock, at noon, at midnight, kemudian lagi at breakfast. Oke, kalau misalkan ada soal seperti ini, saya tinggal di Jakarta, pakai in, on, atau at? Yap, betul, pakai in. I live in Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta itu luas, tidak spesifik. Ya, jadi kalau misalkan dalam tempatnya itu disebutkan misalkan kotanya secara umum, maka itu menggunakan in. Kecuali kamu itu menyebutkannya dengan spesifik. Contohnya, saya tinggal di Jalan Sudirman. Jadi nama jalan itu disebut, maka di itu jangan pakai in lagi, tapi menggunakan on karena sudah spesifik. Contohnya, tadi ya, saya tinggal di Jalan Sudirman, maka bahasa Inggrisnya itu I live on, bukan I live in, karena sudah disebutkan nama jalannya. I live on Jalan, Sudirman Street. Nah, kemudian lagi kalau lebih spesifik, misalnya saya tinggal di Jalan Sudirman nomor 10. Nah, itu lebih spesifik lagi, maka menggunakan at. I live at 10 Sudirman Street. Nah, jadi menggunakan at. Jadi kalau misalkan lagi saya lahir tak pada tahun 2000. Nah, tahunnya saja disebutkan tapi tidak disebutkan tanggal, maka menggunakan in. Jadi I was born in 2000. Ya. Kemudian lagi kalau misalkan saya lahir pada bulan Mei tanggal 5. Nah, maka di situ menggunakan on. Ya. I was born on May 5th. Oke. Sudah jelas ya perbedaan antara in, on, dan at. Thank you very much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: This is Pro2 Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, kita akan bergabung dulu dengan Pro2 Jakarta ya. Jangan kemana-mana, kita ada music live chat yang akan hadir menemani kamu satu jam ke depan. Oke, jangan kemana-mana. Tapi Indah cabut, nanti kamu akan ditemani oleh Kak Sandri. Isal sama Indah cabut. Ciao.
2: Dua kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah. Waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clappy, teman Pro2 yang udah aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, teman Pro2. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan malam hari

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo. Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
2: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
1: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
2: Iya kali ya.
1: Tapi iya juga sih setelah di ini sekilas lah ya.
2: Iya karena brengos aja kali ya. Bener. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
1: Vega Antares ya.
2: Vega Antares. Bener-bener.
1: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
2: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
1: Apa tuh?
2: Vegetarian.
1: Vegetarian bagus, itu bagus.
2: Tapi gue sempet, bukan sempet, malah ada band juga sama Vega.
1: Oh iya?
2: Yang mirip semua.
1: Serius?
2: Serius.
1: Oke.
2: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
1: Oke. Okay. Oh tapi ini ada proyeknya beneran?
2: Ada okay. Gue, Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
1: Oke.
2: Okay. Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
1: Okay.
2: Itu mirip semua, brengosan semua.
1: Wow.
2: Hampir bener-bener, makanya namanya Varian kan.
1: Oh namanya Varian.
2: Namanya Varian.
1: Gokil.
2: Jadi yang ya, yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11. Kayak Vega Antares.
1: Mirip-mirip ya.
2: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk.
1: Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
2: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
1: Bukan? Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
2: Alhamdulillah standar.
1: Aduh.
2: Gak kurang gak lebih.
1: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
2: Betul.
1: Iya kan?
2: Kalau kurang juga bahaya juga.
1: Bahaya juga. Makanya bener.
2: Harus cukup.
1: Benar, benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
2: Yes, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Agustus akhir kemarin.
1: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya?
2: Enggak. Enggak gitu ya. Di luar jalur.
1: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
2: Kelima
1: ya.
2: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
1: Oke. Okay.
2: Bunga Abadi kan.
1: Yes.
2: 24. Belia itu Denyut dulu, sorry. Denyut 2025. Belia. Alhamdulillah tahun ini dua single
1: udah rilis ya. Udah di awal rilis. Tahun ada Belia ya, yang terakhir ngobrol bareng sama Elan.
2: Yes, di sini juga kan waktu itu.
1: Yoi. Dan sekarang ini adalah janji bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya, Bunga Abadi gitu.
2: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
1: Benar.
2: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang. Gitu
1: betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
2: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
1: Benar.
2: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
1: Iya lagi, bener lagi.
2: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yeah, yang gue lihat ya.
1: Benar.
2: Yang menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah COVID waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
1: Betul.
2: Itu lagu 2002.
1: 2002 kan?
2: 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
1: Benar.
2: Ya, makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah itu kan juga rilis kapan kan?
1: Iya, udah lama juga itu kan.
2: Ya, jadi makanya karya berkarya aja. Orang mau bilang Rio Klepi Bunga Abadi, kayak Rio Antares kayak atau
1: apa. Saya enjoynya aja lah ya.
2: Rio Irwandi atau apa.
1: Aduh.
2: Abang Peri maaf.
1: Aran. Tapi beda nih, Klepi itu apa sih? Panggilan lo atau
2: panggilan, apa? Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
1: Wow.
2: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
1: Oke. Okay.
2: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat itu.
1: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
2: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
1: Bener.
2: Alay gitu lah, jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
1: Oh, I see. Oke. Okay.
2: Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah, ada yang manggil Clap. Clappy. Klepto okay. aja ada waktu itu.
1: Buset, jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
2: Aduh, enggak ya? Baru ya
1: ini
2: baru game ya. Itu
1: baru inget lagi iya kan itu kan zaman covid juga COVID gak sih zaman iya. Covid juga kan
2: dulu tapi mainnya Hago.
1: iya lagi apa tuh yang domba itu
2: nah itu
1: iya kan
2: sama tahu tempe kalau
1: alright teman-teman radio, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clapping ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clapping dulu deh yang belia nih sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
1: Oke.
0: Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu nggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa-apa.
0: Iya benar.
1: Ya pada akhirnya oh kayaknya memang gak punya pakemnya
0: viralnya. Okay.
1: Jadi emang-emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya, benar.
1: Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Iya, yeah, iya.
1: Bahkan lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu, itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener. Sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh apa sampai tuh? Gue lupa judulnya apa ya. Lagu di Stranger Things. Jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Get Bush.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang.
0: Benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama Denyut ya, yang 2025. Kalau Denyut memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, enggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang enggak blak-blakan ya, maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya, cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya, kayak apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini.
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
0: Yeah, gitu.
1: Yeah. Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu-gitulah.
0: Makanya. Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang si orkestranya masih Erickson.
0: Oh, Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga sih. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Bading akhirnya nggak sebahagia itu.
0: Oh, I see.
1: Lanjutlah okay. Sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Jadilah bunga apa janji bahagia.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya pas
0: denger. Iya, bener.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Clickbait ya, clickbait ya.
1: Ternyata ya. Ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: masih dua insan
0: ya, yes, tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh, dengan sih. Oke.
1: Okay. Udahlah dengan berserah aja udah.
0: Hmm.
1: Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke.
1: Okay. Makanya ada kau segalanya yang kan ku tangisi itu. Makanya ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Kayak gitu.
0: Wow. Sedih juga lah lagunya ya?
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan? Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay.
1: Ya. Janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu, itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebuah janji, ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke, okay. Wow ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya. Ya.
1: Clickbait, makanya clickbait, ada, kan? Orang, ada yang komen, lupa siapa. Hmm. Pakai emoticon judulnya girang tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah karang dari cerita gua, angkat dari cerita teman gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita temen. Boleh mau jadiin lagu. Ya udah deh. Karena waktu itu curhatan sama gue ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri. Kecuali Bunga Abadi, Bunga Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh. Okay.
1: Sofia Bunga Abadi ya, Belia juga.
0: Hmm.
1: Ya, sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana? Gitu loh. Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah? Atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih kayak, hidup gue lagi kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke, oke.
1: Oh ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu.
0: Gitu.
1: Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gua ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa okay. aja kayak gua ngelihat apa nih baru bangun tidur, gua ngeliat jam. Ya udah baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu. Kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak oke oh, balang gua coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya,
1: sesimpel
0: apa
1: itu.
0: Yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya, nyitain lagu gampang.
0: Okay. Karena
1: nulis aja dulu.
0: Iya, yeah, benar.
1: Nulis
0: bener.
1: Aja.
0: Nulis aja dulu berarti
1: ya. Susah garapnya. Garapnya setengah mati.
0: Benar. Ya udah terima berdua, kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis.
0: Tuh. Romantis gitu.
1: Atau
0: kan?
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh jangan dong. Janji udah siswa.
1: Udah gak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya janji bahagia
1: iya.
0: Ya. Benar, oke.
1: Okay.
0: Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia. Music Life Chat.
2: Chats.

0: Well, dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada betul sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya gitarnya.
1: Nah, ya. Itu ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya,
1: James okay. Bond ya.
0: 007. Iya, 007
1: James. Tapi Bond. Yang eranya
0: yang lama
1: pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell, Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented, ya naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah emang isengnya tuh urusan gitar. Gue pengen bandel lah gitarnya, pengen ribet gitu loh, pengen pengen apa ya, berlibet aja
0: udah. Iya, bener-bener.
1: Makanya udah hajar aja di cikat aja. Terus sempet gak pede kan waktu itu, nanya sama Vega kan, mas ini gak apa-apa gitar berlibet gini? Ya gak apa-apa, tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapi ya.
1: Tapi nanti dikecilin aja.
0: Bener. Tapi enak ya di akhir sih, enak gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah. Tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya. Satu
0: bener. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet. Darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan. Minor banget, kayak bener-bener gelap.
0: Bener.
1: Biru banget bener. Gitu loh, kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya Janji Bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja.
0: Clickbait aja, bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Nah. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengin lu sampaikan di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati ya.
0: Oke.
1: Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun kita juga akan berpisah, insya Allah dengan ketemunya di akhirat nanti. Gitu aja sih, lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi sama lain gitu.
0: Jadi pengingat gitu ya?
1: Jadi pengingat aja, mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Kita di gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
0: Wow. Oke. Okay. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen explore aja musiknya.
0: Oke. Okay. Alright. Emang bandel luat sih tadi.
1: Iya.
0: Di akhir.
1: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya, benar.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: yeah, disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan?
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Ya, jadi tapi gelap
1: itulah
0: bener.
1: Namanya bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget.
0: Iya.
1: Era-eranya Dian Pramana Putra, Deddy Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu.
0: Chandra
1: Darusman. Anjir, enak banget. Lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
0: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album.
0: Nanti di album ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat kakak Rio.
1: Oke.
0: Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup kakak Rio yang justru tanpa kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
1: Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke.
1: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke.
1: Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
0: Mm-mm.
1: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu kan, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya, alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang.
0: Iya,
1: jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
0: Oke.
1: Lebih teknik aja musiknya.
0: Benar-benar. Tapi menarik tuh maksudnya dulu lo bener-bener sama sekali nggak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali juga.
0: Janji Bahagia pasti nggak akan kepikiran
1: apalagi,
0: gitu ya.
1: Apalagi.
0: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu akhirnya lo, gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
0: Iya.
1: Satu agama lah. Beatle agama kita kan.
0: Iya bener. Sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget.
0: Bener.
1: Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya. Waktu itu bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si bunga abedi
0: alright oke. benar oke. Sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh lu dangdut tapi gimana nih KDI
1: baru. bukan acara baru acara Gen Z.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia.
0: Indonesia boleh.
1: Wah kalau luar negerinya ketinggian ya.
0: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Satu-satu
0: ya masih ada. Benar.
1: Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Sahil Bilal. Selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayaknya tuh.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
1: Aduh siapa ya bingung sih. Sebenarnya kepengen banget. Mungkin bukan kolaborasi sih. Maksudnya kayak ngefans banget. Waktu itu dua sih.
0: Oke okay, siapa?
1: Yang bikin semangat nyanyi sih. Pertama Onje.
0: Oke.
1: Onje Mekel. Itu ya siapa yang gak suka.
0: Kacau sih.
1: Caranya.
0: Bener.
1: Beliau di Bintang 5 ya.
0: Iya.
1: Siapa yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini.
0: Once ya gokil.
1: Bukan yang kita yang ngomongin yang Mas Ari dan yang lain-lain gak bagus juga.
0: Bener.
1: Punya tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing.
1: Selera aja. Terus yang satu lagi Almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga sih. Karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya. Krisya, kan bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu.
0: Perunggu?
1: Beatle-Beatlean juga.
0: Iya, ujung-ujungnya Beatle-Beatlean juga ya.
1: Ah, makanya, Maul demen banget
0: Beatle.
1: Kan Maul McCartney gitu.
0: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh, si Maul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung kalau okay, untuk ditanya musisi siapa untuk collaboration.
0: Okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama
1: Almarhum Krisya. Mungkin kalau ya. Solois cewek ada.
0: Okay, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans aja sama
0: suara
1: Mama Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
0: Oke.
1: Lagu Kalah Simfoni Cinta, apa ya judul dulu? Kisahin Cani.
0: Kisahin
1: Cani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget.
0: Iya.
1: Kok gak ada artis mudanya? Gak pede guanya.
0: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan ya, gitu.
1: Enggak usah rasain.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Referensinya udah beda. Benar.
1: Dia mentret, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga udah kejawab gitu ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album.
0: Langsung album langsung ya. Album.
1: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
0: Vega Andares. Benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak penuk cabe itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti?
1: Perdana
0: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang tutur hayat.
0: Oke.
1: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Mm. Ya udah, tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Betul.
1: Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, dan lain gitu loh. Gue coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih, seneng, mulu, enggak sih. Random aja.
0: Oke.
1: Roller coaster aja
0: sebenarnya di...
1: Si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya. Nah,
1: tiba-tiba ada yang ke Beatle-Beatlean.
0: Benar.
1: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang kisah Insani tadi, nanti itu rahasia lah.
0: Asik, okay, sedap.
1: Kurang lebih kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya. Maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Okay, asik. Banyak. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 track. Yang baru itu ada 5 apa 6, lupa.
0: Oke.
1: Iya, 5 ya, segituan
0: lah. Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
0: Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
0: Bener.
1: Sebat kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu.
1: Iya, besok lagi deh. Ntar dulu deh. Tiba-tiba udah Agustus. Tapi insya Allah alhamdulillah sini udah tinggal
0: dikit lagi.
1: Ya, bisa dibilang 80% lah. 80 sampai 90% udah kelar, udah tinggal.
0: Bener.
1: Insya Allah tinggal.
0: Bisa lah ya. 3 bulan mah kekejar lah.
1: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
0: Enggak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify atau musik. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya channel gua, _ Klebe.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Akan ada karena jadi satu cerita sih
0: sebenarnya. Seru menarik.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya sih.
0: Janji
1: Bahagia dulu yang keluarin.
0: Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia?
0: Lebih
1: ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memori si ceweknya yang udah gak ada.
0: Nah,
1: kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: I see. Kebayang.
1: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi,
1: beberapa ya? Cerita si Bunga Abadi gitu. Emang gak lama-lama takut keseret ombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener, takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin
1: ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukannya.
1: Klepper.
0: Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya?
1: Gak usah ada fanbase lah, apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya, sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian. Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan membawa mudarat. Amin.
0: Amin. Amin. Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klebe di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube Rio Klebe. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya. Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Klebe.
0: Alright, bye-bye.

Salam, ini dari Pik R Mutiara Hidayah dari SMI SMPIT Al Hidayah teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita ke info Pro 2 dulu dari Polsek Kangean, Polresta Sumenep ini mengamankan seorang pria berinisial M, 47 tahun dalam pengungkapan dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Arcesa, Kecamatan Arcesa, Kabupaten Sumenep pada Rabu kemarin pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di sebuah rumah yang berada di Dusun Temor Sabe, Desa Arcesa. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas mendatangi lokasi dan menemukan M berada di pelataran rumahnya. Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu melalui Kapolsek Kangean AKP Malianto Effendi mengatakan pemeriksaan terhadap M dilanjutkan dengan penggeledahan badan. Di mana pada penggeledahan petugas menemukan 3 plastik klip kecil yang diduga berisi sabu dan disimpan di dalam kantong celana yang dikenakan M. Masing-masing memiliki berat bersih 0,13 gram, 0,11 gram, dan 0,08 gram dengan total keseluruhan mencapai 0,32 gram. Dan kita beralih ke informasi berikutnya teman Pro 2, Satuan Lalu Lintas Polresta Sumenep melalui program Polantas Menyapa memberikan teguran kepada sopir kendaraan pick up yang membawa muatan berlebih atau overload. Kegiatan yang dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat berlangsung di Jalan Kiai Haji Mansur dan Simpang 3 Rumah Dinas Kapolresta Sumenep. Personel Kamsel Satlantas Polresta Sumenep memberikan edukasi secara langsung kepada pengemudi mengenai bahaya kendaraan yang membawa muatan melebihi ketentuan atau overload dan kendaraan dengan dimensi tidak sesuai aturan atau overdimensi. Dan yang terakhir teman Pro 2, kita ke info Pro 2 olahraga. Prajurit Kodam 5 Brawijaya asal Kabupaten Bangkalan, Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi mengukir prestasi membanggakan usai meraih medali emas pada ajang Piala Panglima TNI. Berkat raihan tersebut, ia kini dipanggil masuk pemusatan latihan nasional PB IPSI untuk mewakili Indonesia di ajang World Pencaksilat Championships di Uzbekistan pada November mendatang. Dan itu ya untuk keseluruhan info Pro 2 malam ini teman Pro 2 bersama saya Sandri Setiawan. Selamat malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Sembilan empat kemana mereka di Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Welcome back lagi teman Pro 2 malam ini bareng saya Sandri Setiawan. Dan habisnya kan tiap malam itu Sandri gak sama narasumber ya, sendirian terus. Dari kangennya teman Pro 2 untuk sharing-sharing bersama narasumber. Nah sekarang ada teman Sandri, adik Sandri, sahabat Sandri gitu ya, yang bakal sharing untuk ngebahas topik kita teman Pro 2 di jaga malam ya. Nanti ada Kak Kenzo dan juga ada Kak Baim. Kak Kenzo ini sama Baim dari PIK R Mutiara Hidayah dari SMP IT Al-Hidayah teman Pro 2. Yang mau tanya-tanya monggo silakan. Topiknya tentang anak muda lah tentunya ya. Anak muda butuh olahraga dan rekreasi. Nanti seperti apa sharing kita malam ini bareng Kak Baim sama Kak Kenzo. Saat lagi teman Pro 2. Spesial buat kamu. Lagu dari Vimas featuring Iwaka. Pembunuhnya bernama Harapan.

0: 94,6 Pro 2 FM sebenar teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Nah, ini teman Pro 2, Sanri udah bareng ini ya. Bisa?
1: Bisa.
0: Nah, bareng Kak Kenzo sama Kak Baim. Dia ini dari PR Mutiara Hidayah. Sekolahnya dari SMP IT Al Hidayah teman Pro 2. Kabar baik ya? Kalian ya?
2: Baik.
0: Ya,
2: baik.
0: Alhamdulillah. Kalau boleh tahu sekarang masih kelas berapa? Ini masih muda banget ini.
2: Kelas 7 masih.
0: Kenzo kelas 7 berarti kelas 1 ya?
2: Iya, kelas 1.
0: Kelas 1. Kalau Baim?
1: Sama.
0: Sama kelas 1. Wah, udah gabung ke Pik Air Mutiara Hidayah gini.
2: Iya.
0: Iya. Asalnya mana?
2: Asal sini.
0: Kenzo, sebenarnya mana daerah mana?
2: Daerah Bang Selok.
0: Oh, Bang Selok. Baim?
1: Karang 2.
0: Oh, Karang 2 dekat.
2: Iya, dekat.
0: Dekat ya. Satu tangga ya?
2: Iya.
0: Satu kelas?
2: Satu
0: ya.
2: Kelas.
0: Wih, keren. Nah, topik kita tentang olahraga dan juga rekreasi. Ini pastinya kesukaan Kenzo sama Baim nih ya.
2: Iya.
0: Rekreasi, olahraga. Nah, Sanri mau ngebahas lebih lebar lagi gitu kan. Ya. Di topik kita malam ini. Yaitu sebelum ngobrol lebih jauh deh gini. Kalau dengar kata olahraga dan rekreasi, ya.
2: Iya.
0: Hal pertama yang langsung muncul di pikiran Kenzo sama Bim apa?
1: Basket.
2: Basket.
0: Basket. Emang hobi dari dulu?
2: Iya, hobi.
0: Kan banyak nih Kenzo, Bim hobi olahraga ya, entah sepak bola, futsal, bulu tangkis, voli, sepak cakra dan sebagainya. Kenapa kok pilih basket?
2: Ya,
0: apa karena yang menjadi memotivasi Kenzo sama Bim apa? Basket.
1: Bagus,
2: seru sih, seru main seru. Basket ya.
0: Seru
2: sama bikin nagih.
0: Naginya gimana naginya?
2: Naginya ya.
0: Sandri pengen tahu, Sandri kan hobinya volley nih dari dulu sampai sekarang.
2: Ya.
0: Naginya apa? Kalau Kenzo aja dulu deh.
2: Kalau naginya itu mainnya seru aja sih, enjoy, lebih enjoy di basket aja.
0: Daripada olahraga lainnya gitu.
2: Ya.
0: Kalau Baim?
1: Lebih enak pakai tangan daripada main futsal pakai kaki.
0: Wih, pakai hati juga nggak kalau basket itu? Pake. Perasaan nggak? Pakai perasaan ya?
2: Iya.
0: Karena kan susah banget dari tangan itu mau apa bahasanya?
1: Shooting.
0: Mau shooting?
2: Iya, mau.
0: Sampai ke apa?
1: Kering.
0: Kering itu kan susah kan ya?
2: Iya.
0: Jadi kalau nggak pakai hati nggak bisa, nggak masuk.
2: Nggak masuk.
0: Pernah ikut ini nggak? Pernah ikut udah kompetisi?
2: Iya, ikut.
1: Udah.
2: Udah.
0: Dari kelas?
2: Dari
1: kelas 3.
2: 6.
0: Kalau Kenzo?
2: Kelas 6.
0: Kelas 6 SD?
2: Iya.
0: Kalau Baim?
1: Dari kelas 3.
0: Berarti lebih berpengalaman Baim dong?
2: Iya.
0: Oke, tapi kecil. Kecil?
2: Kecil-kecil jago deh ya.
0: Kecil-kecil cabai rawit. Gimana Baim? Setelah dengan postur tubuh, kalau basket kan kebanyakan postur tubuh tinggi gitu kan ya?
2: Iya.
0: Nah, Baim gimana? Pernah dapat ocehan-ocehan dari teman-temannya nggak?
1: Pernah.
0: Udahlah kamu kecil banget, masa bisa main basket gitu?
1: Pernah.
0: Apa yang dirasakan Baim?
1: Ya ingin jadi tinggi itu. Sama nggak gampang diejek-ejek.
0: Iya. Yeah. Nah untuk apa ya? Mematahkan teman-teman bilang, Im kamu kecil, kamu gak bisa main basket. Pernah kan pasti ya teman-teman ngomong gitu ya. Nah, Baim balasnya apa?
1: Gak apa-apa, enak bisa lewat bawah tuh kalau mau main basket.
0: Oh lincah.
1: Iya.
0: Kalau Kenzo kan badannya gak tinggi ya.
2: Iya.
0: Dan juga wajah itu udah masuk ke basket sama Baim.
2: Iya.
0: Dan mudah-mudahan kalian nanti ya next menjadi pebasket nasional bahkan internasional.
1: Amin.
0: Oke. Nah itu ya kalau dari Baim sama Kenzo teman Pro 2. Kalau dengar kata olahraga dan rekreasi itu basket. Rekreasinya kemana?
2: Rekreasi.
1: Kadang-kadang ke pantai tuh.
0: Aduh. Renang ya.
2: Iya, renang.
0: Oh, enak sekali. Oke deh. Nah, kita tahu teman Pro 2, anak muda sekarang kan aktivitasnya itu beda banget dengan Sanri dan juga mungkin dengan teman Pro 2. Baim ini usianya masih kalau enggak salah lah 13 lah ya.
2: Iya.
0: 13 14 lah. Maksudnya kan beda banget teman Pro 2 sama usianya Sanri gitu. Bahkan setengah lebih. kalau menurut Kak Baim sama Kak Kinzu,
2: ya,
0: ya sekolah terus ikut organisasi nggak?
2: Ikut.
0: Ikut, Baim?
1: Nggak tahu ya.
0: Nggak tahu sih ya.
1: Organisasi apa itu?
2: Anak OSIS lah.
0: OSIS lah gitu.
1: Oh iya.
0: Ikut. Pasti kan main-main scroll-scroll media sosial tuh.
2: Iya.
0: Iya kan. Nah, menurut Kenzo sama Baim, seberapa penting sih olahraga dan rekreasi di tengah rutinitas itu?
2: Penting sih, kan juga jaga kebugaran tubuh.
0: Betul. Karena dalam dunia itu tidak berolahraga akan cepat sakit gitu ya?
2: Iya, yeah. Cepat sakit.
0: Oke. Kalau Baim sendiri gimana, Baim?
1: Agar tumbuh lebih tinggi. Kalau yang pentet tuh.
0: Gimana?
1: Agar lebih tinggi tubuhnya, postur tubuhnya.
0: Postur tubuh. Okay. Kalau scroll media sosial, pasti kan Sandri yakin itu terbuka langsung tertuju ke olahraga basket.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Untuk cara gimana mainnya gitu. Yeah. Nah, apa yang didapat setelah scroll di media sosial, entah di TikTok, di Instagram gitu?
2: Apanya? Yang
0: tekniknya gitu, cara passingnya gitu.
2: Ya dapat ilmu tambahan sih. Dapat ilmu tambahan cara yang ngelakuin gerakan yang benar gimana gitu.
0: Oke. Dipraktekin.
2: Dipraktekin.
0: Pas latihan.
2: Iya.
0: Hasilnya gimana?
2: Lebih enak sih. Lebih gampang dikuasain.
0: Daripada sebelumnya yang enggak scroll HP gitu ya. Ini berarti kalian itu otodidak atau ada pelatihnya?
2: Ada pelatihnya.
0: Ada pelatih?
2: Iya.
0: Oke. Bagus sih. Emang kalau olahraga itu ya, kalau menurut Sandri itu emang harus dari diri sendiri.
2: Iya.
0: Kalau disuruh orang tua itu tidak akan maksimal. Karena kan tidak satu frekuensi. Misalkan contoh nih ya. Baim, Kenzo sama Baim hobinya olahraga basket.
2: Iya.
0: Terus orang tua kan, udahlah jangan basket. Pindah ke sepak bola. Pasti kan gak maksimal.
2: Iya, gak maksimal.
0: Iya kan? Berarti ini dari diri sendiri. Untuk apa ya, menggeluti hobi olahraga basket.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau Kenzo sama Baim itu lebih sering olahraga karena memang suka ya, atau karena sadar badan sudah kasih warni?
1: Suka aja ya.
0: Iya. Oke, berarti enggak ada tekanan dan lain sebagainya berarti.
2: Enggak ada.
0: Berarti kalau olahraga udah ditekuni, dianggap senang gitu ya.
2: Iya, bawa enjoy aja, enak.
0: Enjoy.
2: Iya.
0: Oke, ya gitu teman Prodo. Anak muda sekarang emang beda ya dari tahun-tahun ya milenial lah gitu. Gensi ini. Nah, Baim. Nanti mau ke Baim dulu. Baim. Apa ya? Nanti punya lagi nih, apa Sari bikin nih. Nah, kalau dibandingkan olahraga sendiri dan olahraga bareng teman, mana yang lebih bikin semangat?
1: Bareng teman.
0: Karena apa? Kenapa gitu?
1: Seru kalau ada teman itu. Lebih kayak bisa dipassing, bisa bermain satu lawan satu tuh.
0: Berarti triknya itu gampang dipahami berarti ya, kalau sama teman-teman ya?
1: Iya.
0: Baim, skillnya yang paling bagus apa?
1: Apa ya?
0: Kan kalau volley itu passingnya bagus, smashnya bagus. Kalau di dunia sepak bola tendangannya bagus. Kalau Baim apa? Spesialis apa?
1: Gocek-goceknya aja.
0: Gocek-gocek. 3 point?
1: Bisa.
0: Widih, benar.
2: Benar.
0: 3 point bisa?
2: Ya, bisa, jago dia.
0: Bisa, iya. Kalau Kenzo gitu?
1: Bisa juga.
2: Bisa sih.
0: Itu apa, cedera apa? Main basket?
1: Bukan, naik sepeda motor.
0: Naik sepeda?
2: Iya,
0: betul. Oh iya. Tak kirain ini apa namanya itu? Tak kirain main basket, keselio apa dan sebagainya, enggak ya?
2: Enggak.
0: Ih, 3 point kalau menurut kalian gampang enggak? Dalam dunia basket?
2: Enggak sih.
1: Enggak, harus latihan.
2: Harus latihan kayak push up gitu atau latihan yang menguatin tangan.
1: Ya.
0: Kan jauh. Susah kan? Kan kalian kan masih kecil ya. Kan ringnya itu tinggi. Sandri aja kalau lihat-lihat di depan sini, lihat ini kayaknya susah banget. Punya trik enggak dari Kenzo sama?
2: Itu apa, lebih sering push up aja kan, ngelatih otot tangan gitu.
0: Oh, berarti kekuatan tangan ini ya?
1: Iya.
0: Pergelangan tangan ya?
1: Sama ngambil jatah tuh setiap hari. di lapangan gitu.
0: Kalau Baim berapa tiap hari untuk belajar menguasai 3 point pas penalti gitulah?
1: Gak tahu ya.
0: Gak ada ketentuan yang ini standar gitu. Entah.
1: Gak ada kayaknya. Gak ada.
0: Berarti los. Main? Ya udah main sama teman-teman gitu. Kenzo juga seperti itu.
2: Enggak sih. Mulai perlahan dari nol dulu. Kan waktu itu masih gak tahu apa-apa. Belajar lah.
0: Okay. Sekarang udah menguasai berarti untuk belajar 3 point ya, seperti dikatakan
2: Soim. Lumayan lah.
0: Bisa lah ya.
2: Iya
0: lah. Kocek-kocek katanya lah ini bisa gak?
1: Bisa.
0: Bisa ya, okay. Nah Kenzo, menurut kamu kenapa olahraga itu sering dianggap sebagai aktivitas yang nanti saja belakangan, padahal sebenarnya penting buat anak muda gitu. Menurut Kenzo gimana? Menurut Kenzo nih,
2: ya,
0: olahraga itu kan sering dianggap sebagai aktivitas yang sepele.
2: Ya, sepele.
0: Banyak orang di luar sana pasti seperti itu ya. Padahal sebenarnya kan penting buat diri kita sendiri gitu. Nah, kalau versi Kenzo gimana untuk menanggapi itu gitu?
2: Menurut saya.
0: Iya.
2: Lawan rasa magernya itu. Lawan rasa magernya. Karena kalau gak dilawan itu pas nanti kebiasaan sampai tua. Kebiasaan sampai tua nanti imun tubuh melemah gitu.
0: Betul. Tapi kalau Kenzo sendiri pernah merasa males enggak?
2: Pernah sih.
0: Pernah ya?
2: Iya.
0: Jadi melawan itu?
2: Iya, melawan.
0: Melawan kemalasan kita ya?
2: Iya.
0: Biar tetap segar, betul. Jadi emang kalau usia muda masih belum terasa ya,
2: iya,
0: Kenzo ya?
2: Belum terasa, nanti kalau tuh udah terasa.
0: Yang malas-malas olahraga gitu. Pasti kalau olahraga, wah nanti aja deh gitu. Masih banyak waktu gitu kan ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau keseringan ya itu. Akan ya menyiksa diri sendiri. Untuk ya, seperti imun dan sebagainya gitu. Baim gimana Baim? Untuk membantah orang-orang kalau olahraga itu nanti aja deh. Kita senang-senang aja dulu gitu.
1: Ya ngajak tuh biar kalau teman-teman saya kalau ada basket selalu ada yang main HP, ada yang main game tuh.
0: Ya, nah gimana tuh kalau ada orang seperti itu Baim?
1: Aku ajak dorong sama saya. Ditarik-tarik tuh biar main, ambil jatah biar jago kata saya.
0: Oke. Pernah dimarahin enggak sama kamu? Contoh misalkan enggak usah ke orang lain ya. Anggaplah Kenzo gitu. Kamu mau latihan nih di lapangan nih, terus Kenzo main HP terus. Apa yang harus dilakukan Baim? Untuk Kenzo itu sadar gitu loh.
1: Anu apa dah? Memberitahunya yang baik.
0: Contoh gimana? Contoh deh. Contoh. Ken gitu.
1: Ayo Ken main basket, jangan main HP terus.
0: Oke. Berarti harus sadar ya dengan ucapan selembut itu, salus itu harus sadar ya.
2: Yeah.
0: Bahwa main HP terus itu tidak baik untuk mata kita dan kesehatan kita gitu kan ya.
2: Oke.
0: Nah, selain olahraga dan rekreasi, nah menurut Kenzo sama Baim, kenapa anak muda juga butuh refreshing atau rekreasi? Nah, ini gampang kan?
2: Iya. Yeah.
0: Apa? Ayo.
1: Karena dapat.
2: Karena itu buat merefreshing otak kita biar biar lebih enak aja lah, biar lebih bugar.
0: Oke. Okay. Biar nggak cepat bosan.
2: Iya, biar nggak cepat bosan.
0: Oke. Okay. Kalau versi Baim gimana?
1: Ya sama kayak Benjo, biar gak bosan juga tuh. Kalau ada di rumah, biasanya langsung main ke pantai, diajak sama ayah tuh renang.
0: Oke, jadi pernah ngalamin juga ya, kalian berdua ya. Kalau olahraga terus regasinya enggak gitu. Jadi kalau untuk mengubur kebosan itu, kalian itu melakukan aktivitas rekreasi.
2: Iya.
0: Sama keluarga.
2: Iya.
0: Oke. Rekreasi itu harus selalu jalan-jalan atau nongkrong atau piknik?
2: Gak harus sih.
0: Apa?
2: Bisa main sama teman gitu.
1: Jalan-jalan tuh sama teman.
2: Iya. Atau main basket bareng tuh.
1: Iya.
2: Kan asik tuh. Olahraga sambil rekreasi kan.
0: Waduh. Betul-betul cakep. Iya. Berarti nggak harus keluar kota berarti ya?
2: Iya nggak harus.
0: Nggak harus. Berarti kalian selama ini waktu menjalani rekreasi sambil olahraga versi kalian, versi Kenzo, berolahraga sambil rekreasi?
2: Ya itu main basket.
0: Main basket bareng.
2: Ya. Atau renang bareng tuh kan, ngelatih otot kaki juga itu.
0: Betul. Iya juga sih ya. Ngapain kita membuang-buang waktu rekreasi ke luar kota, luar daerah gitu ya.
2: Iya.
0: Sama teman-teman aja itu udah senengnya minta ampun gitu kan.
2: Iya.
0: Iya. Setiap hari kalian itu berolahraga basket lah ya, salah satunya basket. Itu berapa jam?
1: Kadang-kadang kalau di sekolah itu kan setiap bel istirahat.
2: Tuh. Iya. Iya, setiap bel istirahat.
0: Jam 10.
2: Iya.
0: Jam 9?
1: Jam 10. Jam setengah 10.
2: Atau habis sholat duhur tuh main lagi.
0: Wah.
2: Iya.
0: Enggak panas?
1: Enggak.
2: Enggak sih.
0: Bodo amat berarti ya.
2: Iya. Kan bawa enjoy ya.
0: Iya. Kalian meskipun panas sudah bodo amat, yang penting main, iya, main basket happy sama teman-teman berarti.
2: Iya.
0: Di sekolah pun guru gimana? Di
2: ya, kan,
0: SMBT
2: kan jam istirahat itu.
0: Enggak, maksudnya kan udahlah istirahat dulu, jangan main basket, maaf apa kayak gitu.
1: Enggak ada pernah kayak gitu.
2: Ada.
0: Guru berarti enggak sampai membantah kalau main basket, udah basket main sendiri gitu ya.
2: Iya, main.
0: Karena keringat.
2: Kan ada parfum.
0: Enggak, maksudnya iya, oke. Waktu pas bel masuk belajar lagi ngeganggu enggak dengan baju kita kena keringat gitu?
2: Enggak sih.
1: Enggak.
2: Gede ngeluh soalnya.
0: Belajar tetap masuk?
2: Masuk.
1: Iya, iya.
0: Dulu santri enggak pernah kayak gitu waktu dari SMP sampai SMA enggak pernah kalau olahraga voli kalau di sekolah ya. Cuman waktu jam belajar olahraga baru main gitu loh. Kalian hebat ya.
2: Soalnya kan disuruh pakai didoran tuh dari rumah.
1: Iya.
0: Oh iya, iya. Oke. Maksudnya jam setengah 10 pas istirahat main basket.
2: Iya.
0: Terus duhur?
2: Iya.
1: Main basket juga
2: main lagi.
0: Main basket lagi?
2: Iya.
0: Oh, sore main lagi?
1: Iya.
0: Oh, wow. Iya deh, santri kaget sampai segitu aja kalian ya. Nah, berarti setiap hari itu bisa dikata itu 3 kali berolahraga basket.
1: Iya. Ya.
0: Oke. Okay. Kaget santri nih. Baru sekarang. Oke. Gini, dalam olahraga kan 3 kali untuk Kenzo ya. Nah, Kenzo kalau lagi capek, malas karena karena ya mungkin pelajaran yang berat dan sebagainya gitu kan ya. Biasanya apa yang Kenzo sama Mbak Im lakukan supaya moodnya balik lagi gitu?
2: Main sih.
0: Main.
2: Iya.
0: Main bareng teman-teman.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau Mbak Im pernah nggak setelah olahraga atau rekreasi bareng teman justru merasa pikirannya Mbak Im itu lebih fresh?
1: Tenangin dulu, terus di bangku duduk sambil anunya apa dah? Biar panas tuh. Udah kayak gitu. Biar lebih fresh tuh.
0: Oke.
1: Okay. Kena AC.
0: Berarti meskipun Mbak Im ini pernah ngalamin apa ya, tidak mood dan membalikkan fresh lagi, mood lagi bagus, itu duduk santai.
1: Iya.
0: Ya.
2: Iya.
0: Ngobrol sama teman-teman.
2: Iya.
0: Pasti gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, pilih mana? Santri mau ini ya. Ini ya. Ini segmen yang gampang banget. Pilih mana? Jogging sambil ngobrol atau nongkrol sambil ngobrol?
2: Jogging
0: sambil
2: ngobrol.
0: Ya. Mbak Im?
1: Nongkrol sambil ngobrol.
0: Nah, ini kan ada selisih nih ya. Ada dua perbedaan yang ini. Ke Kenzo dulu, jogging sambil ngobrol. Boleh dijelasin?
2: Itu kan jogging ngobrol-ngobrol itu bisa sambil cerita, sekaligus olahraga kan ya, ngelatih otot kaki juga. Ya kalau kayak gitu berarti bisa dapat dua manfaat.
0: Oke, jogging sama ngobrol.
2: Mm-hmm.
0: Kalau Baim nongkrong sambil ngobrol, apa?
1: lebih enak sama bercerita bareng sama teman tuh. Lebih kayak gak ada yang gangguin tuh.
0: Oh, plong.
1: Ah iya.
0: Plong ya. Oke, okay. Nongkrongnya di mana? Kalau boleh tahu. Kalau Mbak Im nih, nongkrongnya di mana?
1: Kadang-kadang di rumahnya teman tuh.
0: Oke. Okay.
1: Dijemput sama teman. Kadang-kadang okay. Di stadion sini. Ya duduk-duduk di sana sambil ngambil jatah.
0: Jatah apa tuh?
1: Jatah syuting.
0: Oh, jatah syuting basket?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jogging, kalau ini jogging sama ngobrol. Berarti dua manfaat didapat ya?
2: Iya.
0: Kalau si Baim juga sama-sama dua didapat, nongkrong ya. Sambil ngobrol.
2: Iya.
0: Plusnya sambil ngambil jatah untuk syuting.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Pilih olahraga outdoor atau indoor?
1: Indoor.
2: Outdoor sih.
0: Outdoor. Baim, indoor. Kenapa?
1: Ya. Kalau kena matahari kalau sore-sore itu panas banget.
0: Oke. Okay. Enak, enak atau ini? Enggak.
1: Enggak, enggak enak.
0: Kok pilih indoor?
1: Pertanyaannya ulang-ulang.
0: Pilih olahraga outdoor atau indoor?
1: Indoor, indoor.
0: Indoor, kenapa?
1: Ya. Soalnya ketutup tuh, ketutup dari matahari.
0: Oh, berarti lebih bisa dikata lebih aman kah?
1: Iya. Terus okay. Ada AC-nya tuh di dalamnya.
0: Enak ya? Oke. Okay. Kalau Kenzo gimana Kenzo? Pilih outdoor?
2: Pilih outdoor, karena kan kalau pagi hari kan kena sinar matahari. Sinar matahari pagi tuh sehat.
0: Enak,
2: menyehatkan tubuh.
0: Oke.
2: Ya lebih enak aja, lebih terbiasa di outdoor sih.
0: Pernah nggak main di indoor?
1: Pernah.
2: Pernah.
0: Kalau Kenzo pernah?
2: Iya.
0: Main di indoor?
2: Iya.
0: Bawanya gimana? Pasti kan beda.
2: Iya beda sih.
0: Gimana Pak? Jelasin Kenzo.
2: Lebih ke arah keringat dingin daripada kan kalau di luar kan keringat ya.
0: Keringatnya full keluar.
2: Iya.
0: Oke. Kalau kebalikannya dari Baim, Baim suka indoor. Iya kan, kebiasaan main di indoor. Pas ikut turnamen main di outdoor gimana?
1: Kalau ada anginnya tuh, anginnya yang ngano, keringatnya gak akan keluar tuh. Walaupun sore-sore.
0: Kalau di indoor.
1: Iya.
0: Nah, pas kalau main di outdoor gimana perasaannya? Pernah main di outdoor nggak?
1: Pernah.
0: Nah, itu gimana? Dengan keterbiasaan main di indoor. Terus main di outdoor itu gimana?
1: Ngos-ngosan
0: sampai iya ya.
1: Sampai keringatnya banyak.
0: Itu yang membuat perbedaan teman berdua ya. Emang setiap orang itu beda-beda. Kalau si Kenzo ini sukanya main di outdoor, terus si Baim itu sukanya main di indoor gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Terus lagi pilih healing ke tempat wisata atau healing dengan olahraga bareng teman-teman? Baim?
1: Healing olahraga bareng teman-teman.
0: Kenzo?
2: Healing olahraga bareng teman-teman.
0: Teman, kenapa?
2: Lebih seru aja sih.
0: Lebih seru. Terus?
2: Ya. Lebih seru. Sama juga ngelatih kekompakan tim juga kan ya buat turnamen.
0: Setuju. Betul. Karena kalau kita tidak ada komunikasi dalam satu tim
2: pasti nanti miskom.
0: Miskom, betul. Apapun yang diinginkan tidak akan tercapai.
2: Iya.
0: Setuju. Gitu. Jadi sepakat ya kalian berdua ya, sama ya.
2: Iya.
0: Oke. Terus pilih olahraga yang serius sampai berkeringat atau olahraga santai yang penting gerak?
2: Serius sampai berkeringat.
0: Berkeringat. Kenzo, Baim.
1: Sama, serius sama. Sampai berkeringat.
0: Karena mengeluarkan cairan-cairan yang tidak bagus ya di dalam tubuh kita gitu ya. Karena berkeringat itu juga sehat untuk kesehatan badan kita gitu. Oke. Terus lagi, kalau teman ngajak olahraga tapi kamu lagi mager, siapa yang biasanya paling gampang membujuk kalian? Contoh misalkan Kenzo nih. Kenzo lagi teman ngajak olahraga tapi Kenzo mager, siapa yang biasanya paling gampang membujuk kali Kenzo? Siapa? Jangan sampai bilang cewek ya. Gak boleh. Siapa Kenzo?
2: Baim sih.
0: Wih Baim?
2: Iya.
0: Pernah ngalamin Im? Pernah enggak?
1: Pernah, cuman ada di sosmed aja tuh. Kalau ngebarin.
2: Iya.
0: Enggak, maksudnya gini. Kenzo ini kamu Baim ngajak ngajak olahraga, tapi Kenzo itu mager, ya kan? Nah, paling gampang memujuknya seperti apa gitu Baim? Biar Kenzo itu lepas dari magernya.
1: Ya diajak traktir gitu tuh biar
0: traktir makanan, gorengan ya. Pentul.
1: Ya diajak seru-seru gitu.
0: Terus baru ikut. Emang gitu? Emang gitu Ken?
2: Kadang-kadang sih.
0: Kebanyakan yang mana? Magernya atau seneng olahraganya?
2: Seneng olahraganya.
0: Seneng olahraganya ya. Iya ya, betul. Jadi untuk Baim sama Kenzo, jangan bermalas-malasan di usia muda ya.
2: Iya.
0: Kalau malas, mager, capek, udah bantah langsung badan kita sendiri. Eh kenapa kok gini-gini? Langsung bantah aja. Gitu ya. Ya. Karena kalian itu kan masih masih panjang ya kan. Masih punya keinginan yang insya Allah bisa tercapai nanti. Menjadi pebasket nasional bahkan internasional gitu. Oke, thank you ya yang udah komentar malam ini teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah ngasih ngirim-ngirim sawerannya, makasih banyak. Ini Santi baca dulu. Baim. Ini siapa Baim nih? Bang. Bang Baim, berema katanya.
1: Siapa?
0: Enggak tahu ini. Baim. Namanya Baim di sini nih. Baim. Terus makasih ada Meti Verlina kasih jempol katanya. Oke, thank you ya. Yang udah tap-tap layar, yang udah apa ya ngasih-ngasih sawer lah, makasih banyak. Mudah-mudahan kebaikan kalian itu kembali lagi ke diri kamu teman berdua ya. Oke. Terus yang terakhir, karena waktu udah jam 20:45 karena kalian enggak bisa malam-malam ya, besok masih sekolah kan ya.
2: Iya.
0: Oke. Bang Baim semangat jawabnya katanya dari Nani Baim.
1: Oh, Mbak itu.
0: Mbak. Mbak. Mbak. Oke, nenek ya, kakek iya. Ya. Oke. Nah, yang terakhir deh enggak usah malam-malam kasihan. Punya 1-2 kata enggak ke teman Pro 2? Yang satu circle sama kalian untuk basket. Dari Kenzo aja. Apa 1-2 kata penyemangat lah untuk teman Pro 2 untuk anak-anak muda yang satu pelataran sama kalian.
2: Lawan rasa malasnya sih. Sama sering-sering latihan, karena kalau gak latihan itu nanti waktu turnamen pasti miskom gitu. Okay. Ketinggalan juga kan, ketinggalan materi dari kursusnya ngajarin apa gitu.
0: Okay. Itu kalau Baim apa nih, 1-2 kata lah untuk teman Pro 2. Harapannya lah gitu.
1: Harus rajin latihan dan harus datang ketika latihan agar kalau coachnya itu ada latihan yang penting itu biar bisa ada di turnamen gitu tuh.
0: Oke. Tepat waktu penting nggak?
2: Tepat waktu penting.
0: Penting ya. Oke. Jadi itu teman berdua untuk sharing kita malam ini bareng Kak Kenzo sama Baim dari Peak R mana? Peak R Mutiara Hidayah dari SMPT Al Hidayah teman berdua. Thank you ya, terima kasih banyak waktunya ya.
2: Sama-sama.
0: Semoga apa yang disampaikan Kak Kenzo sama Kak Baim ini bermanfaat untuk teman berdua di luar sana.
2: Amin.
0: Dan yang satu hobi di basket barusan sudah ada, masa kalah sama Kenzo sama Baim. Dia itu bisa melawan mager, masa kita enggak gitu ya. Oke, makasih ya waktunya ya.
1: Siap.
0: Selamat malam Kenzo Baim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

94,6 RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih bareng Sandri, teman Pro 2 di Jaga Malam. Dan sekarang tentang ngebahas cerita penutup hari, teman Pro 2. Nanti Sandri akan ngebahas tentang masalah ini ya, konten. Jadi udah Sandri prepare nih buat teman Pro 2, nanti seperti apa yang bakal Sandri bahas tentang masalah konten kreator teman muda sesaat lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, kalau kita ngebahas konten edukasi makin dilirik Gen Z itu, teman Pro 2, saya bilang ya, medsos cuma buat hiburan. Sekarang nggak lagi. Semakin banyak anak muda yang justru memanfaatkan aplikasi sosial media TikTok, Instagram, khususnya untuk Instagram Reel, ya, sampai YouTube Short, ini untuk belajar hal-hal baru. Mulai dari tips mengatur keuangan, belajar bahasa asing, desain grafis, editing video, sampai pengetahuan sains, semuanya bisa diakses hanya dalam hitungan menit. Nah, fenomena ini teman berdua juga didukung ternyata oleh laporan YouTube Culture and Trend yang menunjukkan bahwa generasi muda itu semakin sering menggunakan platform video untuk mencari informasi dan mempelajari keterampilan baru. Yang artinya media sosial bukan hanya tempat mencari hiburan tetapi juga menjadi ruang belajar yang lebih fleksibel teman perdua. Jadi buat Sandri, buat teman perdua, buat orang-orang di luar sana juga perlu ingat ya bahwa tidak semua informasi di media sosial sudah pasti benar. Kok bisa? Ya. Karena itu penting untuk memilih kreator yang kredibel dan selalu mengecek ulang informasi dari sumber resmi. Pernah nggak teman perdua merasa lebih mudah memahami sesuatu lewat video berdurasi 1 menit dibanding membaca artikel yang panjang? Kalau Sandri mah memahami sesuatu lewat video 1 menit, durasinya 1 menit. Daripada yang panjang kan, wah apa, ngomong apa gitu kan. Ternyata sekarang teman berdua, konten edukasi yang dikemas dengan visual menarik, bahasa sederhana, dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari memang lebih mudah dipahami. Itulah sebabnya banyak kreator sekarang menggunakan animasi, ilustrasi, hingga storytelling agar materi yang awalnya merasa rumit lebih ringan dan menyenangkan. Itulah perbedaan zaman sekarang ya. Konten edukasi makin dilirik Gen Z.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Harganya 60.000. Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Dan teman berdua pernah nggak merasa lebih mudah memahami sesuatu lewat video berdurasi 1 menit dibanding membaca artikel yang panjang, ya kan? Sandri yakin pasti jawabannya melihat video berdurasi 1 menit dibanding artikel yang panjang seperti dikatakan Sandri tadi, teman berdua. Nah, jadi kenapa konten edukasi makin disukai? Ya karena itu cepat dipahami meskipun durasinya 1 menit gitu. Dan konten edukasi bisa jadi peluang karir. Menariknya ini lagi, teman berdua. Konten edukasi bukan hanya bermanfaat bagi penonton, tetapi juga membuka peluang bagi para kreatornya. Sekarang sudah banyak ya guru, mahasiswa, profesional hingga pelaku UMKM yang membangun personal branding lewat konten edukasi. Mereka berbagi pengalaman, tutorial, tips yang bermanfaat dan sebagainya. Nah, dari sana peluang baru ini bermunculan, mulai dari kerjasama dengan brand, menjadi pembicara, membuka kelas online hingga mendapatkan penghasilan dari platform digital. Nah, ada teman pro 2 laporan dari link Aidin dari Workplace Learning Report juga menunjukkan bahwa keterampilan belajar secara berkelanjutan atau continuous learning menjadi salah satu kemampuan yang semakin dibutuhkan di dunia kerja, teman pro 2. Nah, intisarinya jadi membuat maupun mengonsumsi konten edukasi bisa menjadi investasi untuk masa depan.

0: Teman-teman Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi bisnis aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman kedua. Ilmu SAR bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja, aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah menjalaninya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi Arari Digital.
1: FM 94.6, Arari Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Oke, kita bahas lagi teman berdua di topik kita di cerita penutup hari ya. Jadi penonton yang cerdas di era digital. Nah, teman berdua, meski konten edukasi semakin mudah ditemukan, kita itu tetap harus menjadi pengguna media sosial yang cerdas gitu ya. Biasakan mengecek siapa pembuat kontennya, apakah menyertakan sumber yang jelas, dan jangan langsung percaya jika informasinya terdengar terlalu sensasional. Sensasional, teman berdua. Kalau perlu, bandingkan dengan informasi dari lembaga resmi atau media terpercaya. Jadi buat kita semua, jadilah penonton yang cerdas di era digital.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke, kita bahas lagi teman Brodo ya untuk topik kita bahasan di malam ini, cerita Putu Pari dari konten kreator ya. Konten yang bagus itu belum tentu ditonton sampai habis, ya kan? Nah, buat teman berdua dimanapun anda berada, menemukan video yang kualitas gambarnya biasa aja, bahkan direkam pakai HP biasa, tapi tetap bikin penasaran sampai detik terakhir, itulah yang membuat kamu menjadi konten kreator yang bagus, teman berdua. Nah, sementara ada juga video yang editannya keren, efeknya lengkap, tapi baru beberapa detik sudah di-skip. Ini salah satu rasanya adalah storytelling atau kemampuan menyampaikan cerita. Dan di dunia konten digital, orang bukan cuma mencari informasi teman berdua ya, tetapi juga ingin merasakan pengalaman lewat cerita. Nah, jadi kalau teman berdua ingin bikin konten yang menarik, jangan langsung fokus ke transisi atau efek dulu. Ya. Cerita apa yang ingin kamu sampaikan, itu kuncinya. Karena seringkali cerita yang kuat lebih diingat daripada visual yang mewah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Cerita penutup hari.
1: Dan yang perlu kita ingat lagi teman berdua, tentang kalau misalkan mau menginjakkan kaki di dunia konten kreator ya. Kalau ingin memulai membuat konten dengan storytelling, sebenarnya enggak serumit yang dibayangkan. Coba gunakan pola sederhana. Awal masalah, proses, lalu hasil ya. Misalnya ceritakan tantangan yang dihadapi, bagaimana cara mengatasinya, dan apa pelajaran yang kita dapat gitu. Nah, pola seperti ini membuat penonton merasa ikut mengalami perjalanan tersebut. Jadi kalau teman perlu ingin kontennya lebih berkesan, jangan hanya mengejar visual yang keren ya. Bangun cerita yang jujur, dekat dengan pengalaman sehari-hari, dan punya pesan yang bisa dibawa pulang oleh penonton teman perlu. Oke, kita udahan dulu. Kita di jam 11 nanti, 11 malam akan ada acara Jazz Musik masih bersama saya Sandri Setiawan.

to call it mine. What a waste of time.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, setiap orang itu unik. Cara mikir beda, sikap beda, respon ke masalah juga beda. Dan itu normal banget ya. Tapi pernah gak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya itu cuek banget sama perasaan orang lain, sering melanggar aturan dan gak merasa bersalah sama sekali? Nah, dalam dunia psikologi, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial atau sering disebut antisosial. Tapi ingat ya, ini bukan label sembarangan dan bukan berarti semua orang pendiam itu antisosial. Antisosial itu adalah gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kondisi ini sering kesulitan memahami norma sosial, empati, dan juga tanggung jawab. Akibatnya, perilaku yang muncul bisa melanggar aturan, merugikan orang lain, bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, tanda-tandanya bisa berupa sering menyalahkan orang lain, gak peduli perasaan sekitar, susah mengontrol emosi, bertindak impulsif, sampai melakukan tindakan menyimpang. Uniknya, ada juga nih yang terlihat cerdas dan sukses tapi memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Gangguan ini biasanya mulai terlihat di akhir masa remaja sampai usia 20-an dan lebih sering ditemukan pada laki-laki. Tapi penting dicatat, tidak semua perilaku bermasalah berarti antisosial. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kalau kamu ataupun orang di sekitar kamu menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, langkah terbaik adalah cari bantuan yang tepat. Memahami kondisi mental itu bukan menghakimi ya, tapi supaya bisa saling menjaga, karena sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat fisik. Stay aware, stay kind, dan juga tetap barengan sama Pro 2 Semenep di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

94,6 RRI Pro 2 FM Sumedang, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Oke teman berdua, saya sudah kebersamaan kita hari ini Kamis 17 September 2026. Kami seluruh kerabat kerja Programa 2 Sumedang mengucapkan banyak terima kasih, dan sampai ketemu besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Sandri Setiawan undur diri dari ruang dengar teman berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Jumat tanggal 18 September 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali.

Di kalangan kaum wanita ya adalah sering menggunjing atau wibah, seakan-akan ini adalah hal yang biasa, yang lumrah. Padahal kita tahu ya, dosa wibah ini di dalam Al-Quran sangatlah berat ya, bukan hal yang ringan dosanya. Maka ketika kita ada perasaan ingin menggunjing ya, maka bagaimana caranya kita untuk mengontrol, mengendalikan diri kita agar tidak sampai terjerumus ke dosa ghibah. Yang pertama yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, cara ampuh mengendalikan diri agar kita tidak ghibah, yang pertama adalah ingat akan dosa ghibah. Dosa ghibah di sini bukanlah hal yang ringan, tapi dosa yang sangat berat. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa dosa ghibah ini adalah seperti orang kita memakan daging saudara kita sendiri. Ketika

0: kita ingin riba yang menggunjing orang lain, maka ingat, dosa riba ini bukan hal yang sepele. Kemudian yang kedua adalah kita ketika kita ingin menggunjing riba orang lain, maka yang kedua yang perlu kita sadari adalah kita jangan terlalu sibuk dengan aib orang lain. Kita sendiri juga punya aib sebenarnya. Nah, jadi fokus kepada diri kita sendiri, muhasabah diri ya, introspeksi diri, jangan terlalu sibuk dengan aib orang lain ya. Perbaiki diri kita sendiri, karena kita ini belum sempurna, juga punya aib, hanya saja aib kita ditutupi oleh Allah. Maka jangan sampai kita membuka aib orang lain sehingga kemudian na'udzubillah min dzalik, aib kita kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita terlanjur riba ya, menggunjing orang lain, maka yang perlu untuk kita lakukan adalah meminta maaf kepada orang tersebut, karena ini menyangkut dengan hak adami ya, bukan hakullah. Kalau kita punya dosa dan itu hanya berhubungan dengan hakullah, kita cukup meminta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Tapi kalau sudah dosa ini bersangkutan dengan orang lain, sesama manusia, maka selain kita perlu untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, kita juga perlu untuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Nah, itu adalah 3 tips agar kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak terjerumus kepada ghibah atau gosip menggunjing orang lain.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produas Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produas Sumeneb.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi habis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat kita jadi pemuja atau super fans seorang artis? Nah, ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya loh ya. Pertama, ini tentang hubungan parasosial. Jadi otak kita itu secara nggak sadar menganggap artis itu sebagai teman dekat atau bagian dari lingkaran sosial kita, meski kita belum pernah ketemu ya. Dan itu sebabnya kita bisa merasa senang, sedih, atau bangga atas kesuksesan mereka. Terus yang kedua, saat kita mengikuti idola ya, itu otak melepaskan dopamin, hormon rasa senang ya, sama seperti saat kita dapat hadiah atau pujian. Itu yang bikin kegiatan ini terasa memuaskan dan bikin nagih, teman Pro 2. Terus yang ketiga, menjadi bagian dari sebuah fandom artis itu memberi kita identitas dan rasa memiliki. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis dasar manusia. Jadi kita merasa terkoneksi dengan orang lain yang punya kesukaan yang sama. Jadi selama positif dan gak mengganggu kehidupan nyata, jadi wajar aja ya, wajar-wajar, oke? Okay? Dan itu cara otak dan hati kita mencari inspirasi dan juga kebahagiaan. So, tetap jadi penggemar yang bijak ya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Just Music Pro 2.

Info Pro 2 94,6 FM RRI Pro 2 Semenep teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, halo, halo, halo. Selamat pagi teman Pro 2. Udah pada bangun kan? Udah seger kan? Udah habis mandi ya? Oke, teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke keseruan kita di Spada ya, kita update info Pro 2 dulu nih. Di informasi pertama, pemerintah Kabupaten Semenep terus mendorong penyelesaian persoalan ketersediaan lahan bagi desa yang belum punya lokasi untuk pembangunan gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Semenep Mohramli mengatakan penyediaan lahan menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan gerai KDKMP di daerah. Informasi kedua, Badan Pusat Statistik Kabupaten Semenep menjelaskan perubahan posisi desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN tidak semata-mata dipengaruhi kondisi satu keluarga, tapi merupakan hasil pemeringkatan statistik secara nasional. Kepala BPS Kabupaten Semenep Handoyo Wijoyo mengatakan desil menunjukkan posisi relatif sebuah keluarga dibandingkan dengan keluarga lain dalam keseluruhan basis data. Karena itu, perubahan data pada satu keluarga dapat memengaruhi posisi relatif keluarga lainnya. Informasi ketiga, Madura United tengah dalam optimis tinggi untuk menantang tamunya PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League. Dua kemenangan di laga sebelumnya menjadi bekal untuk kembali memetik kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri. Pemain Madura United Ardi Idrus mengatakan seluruh rekannya telah menjalani persiapan dengan maksimal untuk menghadapi pertandingan itu, Tom Pro 2. Persiapan tidak hanya dilakukan untuk menjaga kondisi fisik, tapi juga memastikan tim siap menjalankan strategi yang telah disiapkan pelatih. Oke, itu dia update info Pro 2 di jam 6 pagi ya, Tom Pro 2. Dan kamu bisa akses informasi lebih banyak lagi di rri.co.id.

Pagi, Teng Pro 2. Pagimu semangat gak hari ini? Hari ini Jumat, besok udah weekend Teng Pro 2. Jadi Meli harap ya kamu dalam keadaan yang lagi semangat nih hari ini ya, Teng Pro 2. Dan sebelum kamu memulai aktivitasmu di pagi ini, aku punya tebak-tebakan Teng Pro 2. Seperti biasa ya, BBI, Bangga Berbahasa Indonesia. Jadi Teng Pro 2 untuk clue-nya pagi ini itu istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kebiasaan menunda pekerjaan. Itu apa? Siapa nih yang suka menunda pekerjaan? Aku kadang. Cuma jangan suka menunda-nunda pekerjaan ya Teng Pro 2. Kalau kerjaan banyak dicicil biar nanti enggak stres, ya enggak burn out Teng Pro 2. Oke, ini lumayan panjang ya. Kotak-kotaknya ini panjang Teng Pro 2. Di huruf pertama sama huruf kedua itu ada P sama R. PR. Titik-titik. Apa tuh? Bukan pekerjaan rumah ya. PR titik-titik, terus ada RAS titik-titik, ada NA titik-titik. Nah, kamu bisa lihat lebih jelas di sosial medianya Pro 2 Sumenep, di Instagramnya Pro 2 Sumenep, di Facebook Pro 2 Sumenep, di TikToknya Pro 2 Sumenep. Kalau di TikTok nggak ada deh, nggak story aku. Tapi kamu bisa juga komen di situ ya, Pro 2. Kali aja nanti aku sempat ngebacanya. Soalnya biasanya yang jawab itu di Instagram atau di WA gitu. Oke, Teng Pro 2, atau kamu lagi dengerin di RR Digital juga bisa komen di live chatnya RR Digital. Ingat ya, clue-nya istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kebiasaan menunda pekerjaan adalah apa? Ayo, aku tunggu jawaban dari kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, Radio RRI Sumenep.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, yang mau tahu update info cuaca di hari ini merapat ya. Oke, nomor 2 di pagi ini kalau Meli lihat di websitenya BMKG ya. Jadi aku gak meramal sendiri ya nomor 2. Jadi aku lihat di websitenya BMKG. Kalau di Sumenep pagi ini itu berawan nomor 2. Terus ya cerah berawan, cerah gitulah. Nah, kalau di Pamekasan cerah berawan di pagi ini ya, nomor 2. Kemudian nanti menuju siangnya jadi cerah. Kemudian di Sampang pagi ini cerah, terus menuju siangnya cerah berawan, terus di Bangkalan itu cerah ya, nomor 2 pagi ini. Dan kita update informasi ini ya, perakiran kondisi cuaca maritim Jatim. Kalau di hari ini tanggal 18 September pukul 7 ya, selama 24 jam. Wilayah laut Jawa bagian timur cuaca umumnya berawan tebal, kondisi angin dominan dari timur kecepatan maksimal 27 knot atau 50 km/jam. Gelombangnya 0,5 sampai 1,5 meter. Terus di wilayah Selat Madura cuaca umumnya berawan tebal, kondisi angin dominan dari timur kecepatan maksimal 25 knot atau 46 km/jam, gelombangnya 0,5 sampai 1,2 meter. Wilayah perairan selatan Jatim, cuaca umumnya berawan tebal, kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 25 knot atau 46 km/jam, gelombangnya 1,3 sampai 2,7 meter. Oke, itu dia update info cuaca di hari ini.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lembaga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, aku baca nomor 2 yang udah jawab BBI di pagi ini. Aku ke Instagram ya nomor 2. Ada Kak Yud Wahyudi 8. Procrastination, cenah. Ini BBI ya. Ya BBI sih, tapi Indonesia bukan Inggris ya. Terus ada Kak Likyu 23. Ini jawab 2 kali nih. Procrastinator sama prokrastinasi. Jadi kayaknya yang terakhir deh ya, yang Kak Likyu maksud ya. Terus ada Kak Muhammad underscore Abdulki jawab prokrastinasi. Apakah benar jawabannya? Ya benar tempro 2, jawabannya itu prokrastinasi. Thank you buat yang udah jawab di pagi ini.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, itu Pro 2, siapa nih yang mau bikin SIM B? Nah, ini ternyata Tem Pro 2 persyaratannya itu umurnya nggak sama loh kayak SIM A sama SIM C Tem Pro 2. Jadi mungkin ya ada yang mengira syarat umur minimal bikin SIM itu sama-sama 17 tahun. Padahal untuk mengemudikan kendaraan besar atau angkutan barang, kedewasaan dan kematangan psikologi sangat diuji Tem Pro 2. Jadi ada aturan batas usia dan syarat kunci ya berdasarkan undang-undang ya Tem Pro 2 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. Ini batas usia minimal untuk pengajuan surat izin mengemudi SIM golongan B. Ini ada undang-undangnya nomor 22 tahun 2009. Ya, kalau SIM B1 kendaraan penumpang atau barang perseorangan lebih dari 3.500 kg minimal berusia 20 tahun. Kalau SIM B1 umum, kendaraan umum penumpang atau barang minimal berusia 22 tahun. Kemudian ada SIM B2, kendaraan alat berat atau penarik atau kereta tempelan lebih dari 3.500 kg minimal berusia 21 tahun. Kemudian SIM B2 umum, kendaraan umum penarik atau kereta tempelan minimal berusia 23 tahun Tem Pro 2. Jadi ada syarat tambahan penting, kamu wajib udah punya SIM A atau SIM A umum minimal selama 12 bulan sebelum bisa naik golongan ke SIM B. Wah, banyak ya syaratnya ya. Oke, itu dia Tem Pro 2, itu adalah sekilas info untuk kamu yang belum tahu.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.